Ngobrol 2 tanggal 13 Juli ini ternyata menyimpan banyak momen penting ya, baik di Indonesia maupun dunia. Nah, di Indonesia sendiri 13 Juli diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertepatan penetapan ini ya didasarkan pada sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 yang membahas dasar konstitusi dan juga menjadi bagian penting dalam sejarah pengakuan terhadap keberagaman kepercayaan di Indonesia. Nah, masih di tanggal yang sama tahun 2 pada tahun 1949, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI resmi mengembalikan mandat kepada pemerintah pusat di Yogyakarta, dan peristiwa ini menjadi penanda berakhirnya masa pemerintahan darurat setelah agresi militer Belanda kedua. Beralih ke dunia olahraga, 13 Juli 1930 menjadi hari bersejarah karena Piala Dunia FIFA pertama resmi dimulai di Montevideo, Uruguay. Dan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini dibuka dengan laga Prancis melawan Meksiko dan menjadi awal lahirnya kompetisi yang kini ditonton miliaran orang tahun 2022. Dan masih berlanjut ya, Piala Dunia FIFA 2026 ini makin seru tahun 2022. Kira-kira siapa sih pemenangnya? Nggak sabar nih tahun 2022. Lalu pada 13 Juli 1985, dunia menyaksikan konser amal legendaris yaitu Live Aid yang digelar serentak di London dan juga Philadelphia. Dan konser ini berhasil menggalang dana besar untuk membantu korban kelaparan di Ethiopia dan menjadi salah satu aksi kemanusiaan terbesar dalam sejarah musik dunia. Nah, kalau mundur jauh ke masa Romawi, banyak sejarawan juga mencatat nih 13 Juli sebagai tanggal kelahiran Julius Caesar nomor 2, tokoh militer dan juga politik yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan kekaisaran Romawi. Dan selain itu juga tanggal ini juga diperingati ya sebagai International Rock Day yang mengajak masyarakat lebih mengenal pentingnya batuan dalam sejarah bumi, ilmu geologi hingga kehidupan manusia. Sementara di Montenegro, 13 Juli menjadi Hari Kedaulatan Nasional memperingati pengakuan kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1878. Jadi nomor 2, satu tanggal ini bisa menyimpan begitu banyak cerita dari sejarah bangsa, lahirnya Piala Dunia, aksi kemanusiaan dunia hingga peringatan yang mengingatkan kita tentang pentingnya keberagaman dan juga ilmu pengetahuan di nomor 2. Dan buat nomor 2 yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, panjang umurnya, berkah rezekinya dan juga berkah hidupnya juga nomor 2. Dan buat teman nomor 2 yang ini hari pertama masuk sekolah ya, masuk kerja dan punya kegiatan-kegiatan penting pada hari ini, semoga semuanya dilancarkan, bahagia terus, pokoknya semangat untuk menghadapi Senin ini nomor 2. Pokoknya semua yang baik-baik deh. Karena Senin itu identik dengan sesuatu yang berat gitu tuh, Bro. Nah, semoga hari ini diringankan semuanya. Amin.

Politeknik memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright.

0: makan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Kamu lagi dengerin BTB.
7: Bentar.
8: Tapi berisik.
7: Dit.
8: Apa sih, Win?
7: Ini lo tolongin. Ini gimana cara pakai headphone-nya, Le? Kok gak ada kabelnya?
8: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet bluetooth ini. Ini.
9: Connected.
8: Dah tuh, Win. Connect ke HP kamu.
7: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
8: Terus buat apaan, Win?
7: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon.

Nah, masih bareng Ijat Mempro 2 di Sepada Sikat ya, inspirasi? Bukan dong, itu insight. Ini masih di Sepada Sikat Mempro 2, informasi singkat dan juga tepat nih. Kita mau ngomongin festival Mempro 2. Kalau festival tuh identik dengan hiburan ya. Tapi di Jember nih ada festival yang menggabungkan seni budaya sekaligus pesan peduli lingkungan Mempro 2 lewat cahaya kunang-kunang. Masyarakat diajak melihat bahwa alam dan juga budaya nih bisa berjalan berdampingan. Nah, Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026 digelar di Taman Nara Bestari Patrang Jember, menghadirkan berbagai pertunjukan seni yang dipadukan dengan kampanye pelestarian lingkungan. Dan festival ini menampilkan beragam karya lintas disiplin nih, mulai dari pameran seni rupa, instalasi artistik, musik, teater, tari, digital art, Mempro 2, hingga pertunjukan berbasis landscape.

landscape alam dan sejumlah seniman, komunitas dan juga pelajar, relawan juga memproduksi dan tentunya masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Founder Rumah Budaya Narabestari Hadi Purnomo mengatakan festival ini bukan hanya soal pertunjukan aja, tetapi juga membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan nih, mulai dari kolaborasi, edukasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Mengusung tema Jember Menyala 1000 Cahaya, festival ini ingin menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi sarana membangun kesadaran ekologis, memperkuat identitas lokal, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas generasi nih. Sementara itu, Kasih PTK SMP Dinas Pendidikan Jember, Rahaya Nungsih, nomor 2, ini mengungkapkan festival ini juga mengingatkan kembali masyarakat kepada keberagaman ya, keberadaan kunang-kunang yang kini semakin jarang dijumpai. Menurutnya, dibalik berbagai mitos yang berkembang di masyarakat, kunang-kunang ini sebenarnya merupakan indikator alami ya, bahwa lingkungan ini masih sehat. Serangga ini hanya dapat hidup di kawasan dengan kualitas udara yang baik dan tingkat pencemaran yang rendah, nomor 2. Karena itu, ia berharap nih festival ini tidak berhenti sebagai perayaan seni semata, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam agar kunang-kunang kembali menghiasi malam-malam di Jember. Nah, nomor 2, lewat cahaya kecil dari seekor kunang-kunang ya, ada pesan besar sekali yang disampaikan bahwa menjaga alam ini bukan cuma tugas pemerintah atau komunitas aja, tapi tanggung jawab kita bersama agar lingkungan tetap lestari dan juga enak ya, teman-teman, bukan untuk kita sendiri tapi juga generasi berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fast food memang enak dan praktis, tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ngumpul dua musim liburan kemarin tuh memang jadi waktu favorit ya buat healing. Nah kalau kamu lebih suka wisata alam yang menantang, Gunung Raung lagi rame didatangi para pendaki ya, dari berbagai daerah bahkan sampai dengan luar negeri. Jumlah pendaki Gunung Raung melalui jalur klasik Desa Sumberwuringin Bondowoso meningkat hingga 3 kali lipat selama musim liburan kemarin. Nah jika biasanya hanya puluhan orang ya saat akhir pekan, kini jumlahnya mencapai ratusan pendaki setiap pekannya. Gunung setinggi 3.332 meter di atas permukaan laut

meski jumlah pendakinya meningkat, pengelola ini tetap menerapkan standar operasional pendakian ya secara ketat tentunya. Dan seluruh pendaki wajib mengikuti briefing sebelum naik gunung, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan juga bagi yang memiliki riwayat penyakit diwajibkan membawa obat-obatan pribadi selama pendakian. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pendakian ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari jasa ojek menuju pos pendakian, pemandu wisata, hingga penginapan milik warga merasakan peningkatan pendapatan selama musim liburan. Meski begitu, calon pendaki tetap diingatkan ya untuk selalu memantau status aktivitas vulkanik Gunung Raung dan mengikuti arahan petugas sebelum memulai pendakian demi menjaga keselamatan. Jadi Lumpro 2 menikmati keindahan alam ini memang seru, tapi jangan lupa jadi pendaki yang bertanggung jawab dong. Patuhi aturan, jaga kebersihan, dan pastikan keselamatan selalu jadi prioritas, karena gunung yang indah juga butuh kita jaga bersama, Lumpro 2.

0: Bahwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

tanggung ya, karena harus masuk kelas baru, ketemu guru baru, bahkan cari teman baru nih Umbro 2. Nah, tapi buat yang udah lulus nih, pemandangan seperti ini sering membawa kita kembali ke masa sekolah. Dan lucunya yang muncul di kepala nih bukan pelajaran matematika atau rumus kimianya ya, atau pelajaran waktu sekolah dulu, justru momen-momen sederhana duduk sebangku dengan teman yang sekarang udah sibuk kerja ya Lompro 2. Kayak siapa tuh? Kayak kita semua tentunya ya. Terus datang terlalu pagi karena takut terlambat, terus lari-lari ke kantin saat bel istirahat berbunyi, atau ketawa bareng sampai dimarahi guru karena terlalu berisik gitu Lompro 2 di kelas. Nah, dalam psikologi ada istilah namanya reminiscence bump Lompro 2, yaitu kecenderungan manusia paling kuat mengingat pengalaman yang terjadi pada masa remaja dan juga awal dewasa. Penelitian ini dari University of California yang menjelaskan bahwa fase ini menjadi masa pembentukan identitas nih, sehingga banyak pengalaman di sekolah tersimpan lebih kuat dibanding fase kehidupan lainnya. Nah, itulah sebabnya Lompro 2 meski udah bertahun-tahun berlalu ya, kita masih bisa mengingat letak bangku favoritnya, terus aroma perpustakaan. Kalau aku sih aroma kantin ya. Sotonya itu sih yang memorable banget Lompro 2. Terus suara bel sekolah, bahkan nama penjaga kantin tuh. Ibu-ibu kantin itu ya, pokoknya selalu diingat sama siswa-siswanya. Nah, hari pertama sekolah ini bukan hanya awal tahun ajaran baru. Bagi sebagian orang nih, hari ini juga menjadi pengingat bahwa pernah ada masa ketika hidup nih terasa sesederhana menunggu jam istirahat tiba, Lompro 2. Kalau begitu, sebenarnya kenangan apa yang paling sering dirindukan setelah lulus nih Lompro 2? Ternyata bukan tentang pelajarannya, tapi apa nih? Nah, nanti kita bahas Lompro 2, dan aku juga mau tanya nih sama kamu. Back to school Lompro 2, kenangan terindah waktu kamu sekolah nih apa aja? Boleh ya kamu gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagram-nya Pro 2 nih di @pro2jember. Di situ di follow dulu dong tentunya. Di situ aku udah post IG story teman Pro 2. Ada question box itu tadi. Tema kali ini adalah back to school, kenangan terindahmu waktu sekolah nih apa teman Pro 2? Boleh ya cerita-cerita sama Ija, pokoknya di Besti sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

Nah, ngomongin kenangan nih semua berdua, kalau disuruh memilih satu kenangan paling indah waktu sekolah, apa yang langsung muncul semua berdua? Apakah saat berhasil mendapatkan nilai sempurna, ya kan? Atau jadi juara lomba, atau justru momen-momen yang gak ada hubungannya dengan akademik nih? Banyak orang ternyata lebih mengingat ya perjalanan studi tour, terus latihan pentas seni sampai dengan sore, terus kerja kelompok yang ujung-ujungnya malah ngobrol atau malah jajan bareng ya semua berdua, saling meminjam uang jajan atau bercanda di kantin saat jam kosong. Nah, menurut hasil Harvard Study of Adult Development, hubungan sosial yang hangat menjadi salah satu faktor terbesar yang membuat seseorang ini ngerasa bahagia dan juga memiliki kenangan positif sepanjang hidupnya. Artinya bukan prestasi yang paling lama ya tinggal di ingatan kita, melainkan orang-orang yang pernah hadir dalam perjalanan itu. Mungkin dulu kita gak sadar kalau obrolan 15 menit di kantin suatu hari nanti bakal jadi cerita yang terus terulang di kepala teman-teman berdua, dikenang ya kan. Atau guru yang dulu dianggap paling galak, nah biasanya sih ini teman-teman berdua, ternyata setelah

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih iki.
0: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kulo tasik dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane. Ayo, kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember. Ono

0: ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Walah lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor bea cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tibae ekspor juga iso to?
0: Yo iya rek, kan tugase akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah. Oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember. Tahukah kamu, dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh

0: Kapan kamu main dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio ndak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Om Bro 2, siapa yang dulu sering ngeluh nih karena harus bangun pagi ya berangkat sekolah? Ngeluh karena upacara hari Senin atau ngeluh karena tugas numpuk nih? Atau ngeluh juga karena PR kok belum selesai ya? Biasanya ada satu teman Om Bro 2 ya, kita berangkat pagi-pagi biar ketemu sama teman itu terus

Wah, ternyata indah juga ya gitu teman Pro 2. Nah, kita kangen suara bel sekolah, kangen suasana kelas sebelum guru datang, kangen nongkrong di depan kelas teman Pro 2 ya, bahkan kangen ngerjain tugas kelompok yang sebenarnya lebih banyak bercandanya daripada ngerjainnya ya teman Pro 2. Mungkin bukan karena sekolahnya ya emang sempurna, enggak ada deh kayaknya sekolah sempurna teman Pro 2. Tapi karena saat itu kita belum menyadari nih bahwa semua rutinitas itu suatu hari akan benar-benar berakhir. Nah, teman Pro 2, kalau menurut teman Pro 2 sendiri nih, kenangan apa yang sampai sekarang masih paling diingat dari masa sekolah nih? Kita bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Ini ada di Instagramnya Pro 2 ya. Ada Kak Likyu 23.

SMP ataupun SD, bahkan sampai dengan PAUD teman Pro 2, ini hari pertama mereka. Semoga berjalan sesuai rencana mereka tentunya, dan juga rencana orang tuanya ya, karena pastinya orang tua juga ikut deg-degan. Kakak-kakaknya juga ikut deg-degan, ini adik bisa

0: Namun Prodo, aku bacain gabungan dari Sepada Besti tadi ya, karena pembahasannya memang seru banget Namun Prodo. Dan ternyata ini yang ikut gabungan juga malah tambah banyak, sampai ada yang ngirimin voice note nih Namun Prodo. Aku bacain dari Instagram dulu ya, dari Kak at It's Me Amira nih. Aku waktu kelas ekstra badminton sih, itu seru banget Kak. Nah ini biasanya tuh olahraga memang ketemu sama orang-orang baru ya Namun Prodo ya. Nah itu ekstrakurikuler, ketemu orang baru, eksperiennya juga baru. Nah itu bikin memorable juga nih Namun Prodo. Terus ada Kak Krahzei, katanya tadi mana tadi? Oh ini Kak Elok Farida, pura-pura izin ke kamar mandi buat ketemu doi. Waduh, waduh, waduh, bandel ini Kak Elok nih. Pura-pura izin ke toilet, taunya malah pacaran kamu ya. Terus ada Kak Ergeta ACP nih. Kalau aku waktu di organisasi katanya, tuh itu Namun Prodo, memang kalau di organisasi terus ketemu sama orang baru memang eksperiennya berbeda gitu. Nah kali ini ada Kak Roni nih yang sudah menyiapkan effortnya Namun Prodo, yaitu ngirimin suaranya tentang topik kita hari ini, yaitu tentang back to school. Kenangan terindah apa sih yang kamu masih ingat Namun Prodo? Kita langsung aja ya dengerin Kak Roni nih.
1: Baru dengerin Pro 2 di jalan nih Kak, nih pas lampu merah. Kalau aku kenangan terindah sih Kak,

0: mampir ke sawah, ngambil rambutan, terus sekalian makan. Di situ lagi ada bapak ibu juga di sawah. Jadi makan bareng deh sama teman-teman, terus ngambil rambutan sekalian berangkat ke sungai Kak, mandi bareng. Nah, itu dah Kak yang enggak bisa diulang sampai sekarang Kak. Oke, terima kasih udah bacain Kak, sehat selalu dan teman-teman pendengar juga. Buat yang di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Wih, seru banget Lompro 2. Siapa juga nih yang kalau pulang sekolah atau melipir dari sekolah ya, kita pergi ke sungai gitu Lompro 2. Karena aku dulu juga, meskipun anak cewek ya, aku juga sering kalau Lompro 2 main di sungai, mandi di sungai juga, terus ke sawah juga Lompro 2. Entah itu kalau Kak Roni tadi ngambil rambutan ya, entah itu rambutannya sendiri atau rambutan orang lain ya. Kalau aku dulu juga sama Lompro 2, buah-buahan juga tapi ngambil dari orang. Nah, jangan di ini ya Lompro 2 ya, jangan ditiru pokoknya. Kalau anak-anak tuh emang kelakuannya luar biasa, di luar akal Lompro 2 ya. Terima kasih Kak Roni dan juga teman-teman Lompro 2 yang sudah bergabung nih dengan topik kita yang memang seru banget dan relate banget sama hari ini. Buat Kak Roni dan juga teman-teman Lompro 2 yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan juga dipermudahkan harinya, hari ini dan hari-hari esoknya, terus diberikan keselamatan menuju ke tempat tujuan. Dan juga ini teman-teman Lompro 2,

dari 17.000 pulau, terus ratusan kelompok etnis, ya kan? Lebih dari 700 bahasa daerah serta kekayaan hayati yang termasuk tertinggi di dunia. Dan keberagaman sebesar ini nggak banyak dimiliki sama negara lain loh, nomor 2. Ini juga didukung dari penelitian dari World Bank. Indonesia ini juga termasuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan juga memiliki bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada dekade ini. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia ini berada pada usia produktif, dan ini adalah peluang besar, tapi hanya akan menjadi kekuatan jika didukung kualitas sumber daya manusia yang baik juga. Jadi kalau ditanya apa kekuatan terbesar di Indonesia, mungkin jawabannya bukan hanya apa yang ada di bawah tanah aja, ya kan, atau yang terlihat di peta aja nomor 2, tapi juga siapa yang hidup di atasnya nih, yaitu SDM-nya, yaitu orang-orangnya nomor 2, yaitu aku, kamu, dan kita semua. Nah, kalau bicara soal Indonesia, banyak orang nih langsung teringat pada alamnya. Tapi ternyata kekuatan Indonesia ini jauh lebih luas daripada sekedar panorama indah nih teman Pro 2. Kita bakal bahas tentunya ya, biar kamu nambah insight, biar kamu nambah cintanya ke Indonesia teman Pro 2. Jadi di sini aja bareng Ijadis pada Insight.

ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.

Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada

harapan bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi

0: Raff, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lain.

Nah, teman Pro 2, enggak banyak ya negara yang punya ratusan suku, ratusan bahasa daerah, beragam agama, adat dan juga tradisi. Tapi tetap ya berada dalam satu negara yang sama. Dan menurut data dari Pusat Statistik, Indonesia ini memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sementara UNESCO mencatat Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan keragaman budaya paling tinggi di dunia. Dan keberagaman ini memang bukan sesuatu yang selalu mudah, nomor 2. Perbedaan pandangan, budaya dan juga kebiasaan ini tentu ada. Tapi justru disitulah kekuatan Indonesia diuji. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bukan sekedar kalimat yang diapalin aja pas sekolah ya. Nilai itu masih relevan sampai hari ini ketika masyarakat harus hidup berdampingan di tengah perbedaan. Banyak juga wisatawan asing datang ke Indonesia bukan hanya karena pantainya yang indah, tapi juga karena mereka nih bisa menemukan budaya yang berbeda dengan hanya pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Artinya keberagaman bukan penghalang, nomor 2, kalau dikelola dengan baik.

0: Dan keberagaman justru menjadi identitas yang membuat Indonesia ini tidak mudah disamakan dengan negara lainnya. Nah, kalau menurut teman Pro2 sendiri, apa sih yang paling mereka banggakan dari Indonesia? Kita langsung aja teman Pro2 dengerin suaranya Kak siapa nih kira-kira. Ada Kak Denny teman Pro2, langsung aja ya kita dengerin nih.
1: Hai, nama saya Denny. Menurut saya, kekuatan terbesar Indonesia dibanding banyak negara lain adalah keberagamannya yang mampu bersatu. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, dan budaya yang berbeda. Tetapi, tetap dipersatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini bukan kelemahan, melainkan sumber kreativitas, inovasi, dan ketahanan bangsa. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta jumlah penduduk usia produktif yang besar. Jika dikelola dengan baik melalui pendidikan teknologi dan kerjasama, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Karena itu, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada kekayaan alamnya.

banyak banget nomor 2. Dan menurut laporan World Economic Forum, daya saing sebuah negara saat ini nih enggak hanya ditentukan oleh kekayaan alam itu tadi, nomor 2, tapi faktor seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan juga kolaborasi masyarakat menjadi penentu utama nih kemajuan sebuah bangsa, nomor 2. Artinya kekuatan Indonesia tidak berdiri pada satu sektor aja. Alam, budaya, masyarakat dan juga generasi mudanya adalah modal yang paling melengkapi untuk menghadapi masa depan nih, nomor 2. Wah, terima kasih untuk nomor 2 yang sudah bergabung ya. Dari tadi pagi aku menemani kamu dan juga aku menemani kamu di tadi mungkin ada beberapa dari kamu lagi ribet-ribetnya nemenin adiknya berangkat sekolah ya, nganterin anaknya berangkat sekolah juga nomor 2. Semoga semuanya dilancarkan aja ya. Anak-anak sekolahnya gak ada yang nangis ya nomor 2 di hari pertama. Biasanya kalau baru masuk tuh ada aja dramanya nomor 2. Semoga berjalan lancar sampai nanti pulang pokoknya. Nah, terima kasih nomor 2. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada Vita Karina di Pro 2 Hitlist. Silahkan request banyak-banyaknya ya, terserah kamu nomor 2. Bakal diputerin pokoknya. Jadi terima kasih nomor 2. Ijaz signing out dulu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
2: Paket.
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai, guys. Ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2. Siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar 3 singa mati tenggelam saat kebun binatang di Cina diterjang banjir. Wabup Sidoarjo sidak 3 lokasi penyakit masyarakat. Libur sekolah usai, program MBG kembali dimulai. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, 3 ekor singa di sebuah kebun binatang di Cina mati tenggelam akibat banjir yang dipicu oleh topan masyak di Cina pekan lalu. Tepatnya 3 singa itu mati gara-gara pihak kebun binatang mengunci hewan-hewan itu dalam kandang untuk mencegah mereka kabur. Dilansir dari salah satu laman bahwa kebun binatang Guinggang di barat daya Cina mengunci singa-singa tersebut bersama dengan beruang dan serigala di dalam kandang mereka ketika banjir. Selain itu, air banjir di kebun binatang terus naik hingga lebih dari 2 meter ketika topan terjadi. Lebih dari 100 hewan lain, termasuk juga sepasang zebra, 3 kuda poni mini, burung unta, alpaka, rakun, dan merak hanyut terbawa banjir. Informasi kedua, pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menggencarkan penertiban terhadap penyakit masyarakat. Wakil Bupati Sidoarjo, Haja Mimi Idayana, memimpin inspeksi mendadak ataupun sidak di 3 lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi, perjudian hingga peredaran minuman keras. Operasi yang melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, serta unsur Forkopimka juga menyasar warung remang-remang di kawasan selatan pabrik gula Krembung, lokasi krengseng di Kecamatan Krian, serta sejumlah tempat karaoke dan lokasi tongkrongan di Desa Lebo. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan 4 perempuan yang diduga bekerja sebagai wanita penghibur, menemukan berbagai jenis minuman keras serta juga mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Informasi ketiga, setelah libur sekolah berakhir, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bondowoso kembali didistribusikan mulai tepatnya pada hari Senin hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

guru yang kamu sayangi, teman Pro2, apalagi sekarang hari pertama ya, hari pertama untuk melanjutkan aktivitas kita seperti rutinitas biasanya, yang bekerja, yang sekolah, yang berkegiatan, yang udah kamu tunggu-tunggu deh, pokoknya di hari Senin, teman Pro2. Happy selalu buat kamu, hari Senin menjadi awalan yang baik, hari Senin menjadi awalan yang membahagiakan, membanggakan juga, dan tetap penuh dengan sukacita, teman Pro2. Dan tentunya siang hari ini ada aku, Vita Karina, yang bakal mengawal semangat kamu untuk edisi tanggal 13 Juli 2026. Semakin bertambahnya tanggal ya, semakin kita menuju di pertengahan bulan. Tapi dompet masih aman kan? Masih dong, ini kan masih awal-awal banget. Ya teman Pro2, sembari teman Pro2 melaksanakan kegiatan dengan penuh sukacita di awal hari ataupun awal minggu, tentunya kamu bisa request lagu favorit kamu, teman Pro2. Bebas ya, kamu bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Requestnya cukup langsung isi question box yang udah disertain di Instagram Pro2 Jember. Jangan lupa untuk di follow dulu. Kemudian teman Pro2 juga bisa request dari WhatsApp Pro2 di 081-559-708-950. Kalau nanti misalnya lagu kesukaan kamu yang udah ditunggu-tunggu gak ada atau belum keputer, langsung aja request ya di WhatsApp Pro2. Nanti aku bakal bacain untuk gabungan kamu yang masuk.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdongfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan barusan juga ada satu single dari Anggis Devaki dengan Kamu Yang Dulu. Pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh ngerasa seseorang yang dulu paling ngertiin kita, sekarang malah jadi orang yang paling asing? Padahal orangnya juga masih sama ya, namanya juga masih sama, tapi sikapnya udah beda. Yang dulu selalu ada, sekarang udah mulai menjauh. Yang dulu sering banget kasih kabar, sekarang udah balas chat aja bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Nah tentunya teman Pro 2, lagu Kamu Yang Dulu dari Anggis Devaki ini pas banget ya buat nemenin perasaan yang lagi kamu rasain galau karena seseorang. Bukan cuma soal putus cinta, tapi juga tentang kehilangan sosok yang pernah bikin kita nyaman. Dan lagu ini juga mengajak kita tentunya teman Pro 2 untuk menerima kalau seiringnya waktu orang itu bisa berubah, begitu juga hubungan. Nah kalau kamu lagi ada di fase mengenang seseorang ataupun sekedar menikmati nostalgianya, semoga lagu ini bisa jadi peneman yang bisa mewakili apa yang mungkin belum sempat kamu ungkapkan. Akhirnya teman Pro 2, kita tinggalin satu single dari Anggis Devaki dengan Kamu Yang Dulu. Kita bacain dulu untuk gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Oke, dari 081 sekian ya, dari Widya. Selamat pagi, saya Widya, fansnya dari Sabrina Linor. Izin request lagunya Sabrina yang judulnya Haha. Terima kasih ya, Kak. Kemudian ada juga sama ya, ini dari Maria, fanbase dari Sabrina Linor yang sudah menantikan lagunya Sabrina yang judulnya Haha. Oke, kita cek dulu teman Pro 2. Ini ada yang request juga lagunya Nabila Takia yang judulnya adalah Cegil. Dari salah satu fanbase-nya ya. Semangat Seninnya, sehat selalu Kak Vita, terima kasih. Kemudian juga ada yang sudah request Good Morning, boleh gak untuk request lagunya Angie Carvalho yang judulnya adalah Remuk. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy Monday. Lagi stay tune via RRI Digital ya Kak. Terima kasih sudah stay tune di RRI Digital. Kemudian tadi tuh ada yang udah request juga ya. Bentar deh aku cek satu-satu dulu. Takutnya nanti ada yang kelewat nih teman Pro 2. Oke, kali ini ada dari pengikut WA Pro 2 ya. Baru nih. Morning Kak, izin mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih, happy Monday. Oke, segitu dulu aja ya teman Pro 2. Ini selebihnya masih banyak banget yang udah request. Tapi kalau misal lagunya juga

Pertama, jadi yang aku bacain adalah perwakilannya aja, karena banyak banget fanbase dari satu penyanyi, dan udah aku bacain, udah aku puterin, jadi yang lainnya nanti mengikuti aja. Nah, buat teman Pro 2 yang barangkali lagu yang udah kamu tunggu-tunggu belum aku puterin, bisa langsung aja di request, ingetin aku teman Pro 2, barangkali ada lagu favorit kamu yang terlewat, jadi kamu bisa request sebanyak mungkin. Yang penting satu orang satu ya, jangan banyak-banyak banget, biar nanti yang lain juga kebagian. Untuk yang di request, khusus lagu yang terbaru. Dan kalau lagu yang lama-lama gak bisa diputerin, karena memang spesialnya adalah lagu-lagu terbaru. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kita nikmatin lagi untuk beberapa single yang mau lewat satu ini, teman Pro 2. Semoga juga berkenan untuk kamu nikmati ya. Kali ini ada lagunya dari Sabrina Linor dengan Haha.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
3: Tapi itu dulu. Sekarang aku pergi.
2: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
4: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
5: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
6: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Oke, Tuan Pro 2 barusan udah kamu nikmati ya beberapa single lainnya, termasuk juga yang baru aja kamu nikmati ada lagunya dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Tahu gak sih Tuan Pro 2, lagu ini tuh so sweet banget. Karena ternyata lagu ini tuh menyimpan makna yang begitu luar biasa. Pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh percaya sama seseorang yang katanya tuh bilangnya cintanya itu sumpah mati. Sumpah mati cintanya begitu dalam gitu. Sampai rela untuk kasih waktu, kasih perhatian, bahkan juga berharap hubungan itu bisa bertahan lebih lama. Tapi ternyata kenyataannya kenyiti ini gak sesuai dengan yang diharapkan. Aduh, sakitnya tuh di sini banget ya. Nah, lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ini menggambarkan perasaan tersebut teman Pro 2, tentang seseorang yang pernah mengucapkan janji dengan penuh keyakinan, tapi akhirnya janji itu hanya tinggal kata-kata alias cuma janji manis. Siapa nih yang biasanya termakan janji manis? Rasanya tuh ada kecewanya, ada sedihnya, bahkan juga sulit untuk dipercaya lagi meskipun orangnya datang yang kedua kalinya lagi. Aduh, sudah ditutup ya jalannya ya. Jangan kasih ruang lagi teman Pro 2, jangan sampai termakan janji manis lagi. Ya, meskipun begitu teman Pro 2, lagu ini juga mengingatkan kalau setiap pengalaman bisa jadi pelajaran untuk bisa lebih menghargai diri sendiri atau lebih bijak dalam menaruh harapan. Kalau mungkin teman Pro 2 ada yang pernah di posisi ini, mungkin lagu ini juga mewakili hati kamu banget, mewakili perasaan kamu banget yang sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata tapi cukup dirasakan lewat lagu. Wah, pas banget ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya untuk kebacain gabungan yang udah masuk. Kali ini ada dari pendengar setianya Pro 2. Ada Kak Lara yang baru aja bergabung. Selamat siang Kak Lara. Katanya request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Vampir Aja Kak. Sebelumnya dia malah minta diputerin lagunya Fortune Cookie. Lama banget Fortune Cookie Kak. Jadi harus yang ya paling gak yang terbaru deh, atau mungkin mepet-mepet tahun 2026. Ternyata katanya minta diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Vampir. Terima kasih ya Kak Lara. Kemudian kita cek lagi untuk gabungan yang udah masuk lagi. Tadi tuh ada yang udah request juga ya, tapi kayaknya nyempil nih chatnya ya. Katanya minta diputerin lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Oke, yang penting remuknya jangan tiap hari ya. Kayaknya gak bisa kalau remuknya tiap hari. Kemudian ada juga dari question box. Bentar, aku cek satu-satu nih teman Pro 2, karena banyak chat yang udah numpuk juga. Yang sudah bergabung juga lumayan banget. Oke, yang paling awal-awal banget ya, yang sudah menantikan lagunya Mesahira dari @nabila7, @satilamei, kemudian juga ada @taniashika, dia adalah fanbase dari Mesahira yang sudah menunggu lagunya Merindumu Lagi. Merindumu Lagi. Oke, aku siapin dulu ya.

Kemudian ada juga yang sudah request lagunya, bentar deh, siapa nih? Bentar, aku kayaknya harus buka satu-satu ya. Merindumu lagi, kebanyakan nih yang request. Kemudian ada juga dari @salsa.fm. Semangat Senin, request Hacu dari Salma Salsabil. Segitu dulu deh ya teman Pro 2. Ini ada yang juga request lagunya Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Oke, satu persatu ya sesuai dengan urutan. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin udah dari tadi nunggu, harap bersabar karena memang banyak banget yang request. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin mau request secepat mungkin biar nanti bisa kebaca dan aku bisa puterin lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist, masih barengan sama Kovita Karina. Kali ini lagu dari Angie Carvalho yang judulnya adalah Remuk. Yuk kita sedihnya bareng-bareng, yuk kita galau bareng-bareng ya teman Pro 2. Di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Kawan Produa, kalau kamu lagi rindu sama seseorang, lagu Merindu Lagi dari Mesa Hira bercerita tentang seseorang yang kembali diliputi rasa rindu kepada orang yang pernah dicintai. Ya, meskipun hubungan mereka ini mungkin sudah berakhir begitu saja atau tidak lagi sedekat dulu, perasaan ini ternyata belum benar-benar hilang. Itu adalah salah satu makna utama dari lagu Mesa Hira Merindu Lagi. Udah lunas ya, udah aku puterin juga spesial untuk teman Produa yang sudah menantikan atau fanbase yang mulai dari tadi udah ngejar-ngejar banget. Lagunya Mesa Hira udah diputerin. Kita masih bakal menemani kamu ya teman Produa dengan lagu-lagu selanjutnya yang udah di request juga oleh beberapa fanbase dari Roni Parulian yang sudah menantikan juga, entah itu dari question box Instagram Produa Jember ataupun yang sudah menantikan dari WhatsApp Produa. Oke deh, langsung aja ya teman Produa biar gak lama-lama. Dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Hah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, kabar terbaru dari The Rose yang nantinya akan menggelar konser Rostopia di Jakarta, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2026 teman Pro 2. Jadi siap-siap aja teman Pro 2, karena The Rose pun udah bersiap kembali untuk menyapa penggemar Indonesia, tepatnya pada tahun ini tampil di Prambanan Jazz Festival 2026. Nantinya rencananya juga mereka bakal menggelar konser Rostopia Asia Tour 2026, tepatnya di Jakarta sebelum akhir tahun ini. Dan hal ini udah dikonfirmasi dari pihaknya ya, Cike Star Entertainment selaku promotor yang sudah mengumumkan bahwa konser The Rose 2026 bakal digelar di The Casablanca Hall pada tanggal 23 Oktober 2026 mendatang tuan Pro 2. Tapi belum ada informasi lebih lanjutnya ya mengenai daftar harga tiketnya seperti apa, nanti kira-kira budgetnya sesuai nggak sama budget kamu. Tapi yang penting uangnya siapin dulu buat tiketnya. Dan konser mendatang ini nantinya akan memperpanjang kunjungan terus ke Indonesia. Ada Wosung, ada Dujon, ada Hajon, dan serta juga ada Jayung. Sukses untuk mengguncang Indonesia sebagai penampil utama di hari ketiga Prambanan Jazz Festival 2026 yang sudah berlangsung ya, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2026 waktu lalu. Kalau kita flashback lagi teman Pro 2, di kesempatan tersebut juga mereka tampil secara memukau di Candi Prambanan Yogyakarta yang membawakan lagu-lagu hitsnya seperti ada Utopia dan juga R.E.D. Dan The Rose sendiri juga pernah beberapa kali konser secara tunggal seperti ada Hell Together World Tour di Balai Sarbini, tepatnya pada 6 Januari 2023 yang diikuti oleh konser Down to Dust di The Casablanca Hall, tepatnya pada 20 Januari 2024 waktu lalu. Nah, kemudian The Rose ini juga merupakan band rock alternatif Korea Selatan ya, yang mungkin teman Pro 2 masih baru aja dengar nama dari band ini, yang juga dibentuk oleh GN Star Company dan dikelola di bawah label independen mereka sendiri, Winefall. Dan mereka melanjutkan debutnya pada Agustus 2017 kala itu teman Pro 2. Nah, segitu aja dulu teman Pro 2 informasi terbaru. Kita lanjut lagi ya untuk kamu yang sudah menantikan lagunya Salma Salsabil, Hacu. We'll be right back.

0: gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus.

0: Setiap hari, kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Ini ayo. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Yes, Lon Pro 2, tentunya Vita Karina menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Harus sampai sini dulu aja ya. Terima kasih buat kamu tadi yang udah isi question box. Terima kasih juga untuk kamu yang tadi udah request di WhatsApp Pro 2. Next kita bakal ketemu lagi gitu ya, di jam yang sama tentunya di Pro 2 Hitlist. Dan kamu bisa bebas untuk request lagu kesukaan kamu setiap harinya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Tapi tenang aja, Vita Karina masih bakal mengkawal kamu semuanya dengan aktivitas siang, dengan program acara menarik lainnya. Lepas dari jam 12 siang, sesaat lagi aku bakal hadirkan untuk rangkaian program acara santai siang. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, jangan lewatkan untuk program acara menarik lainnya. Plus juga kamu bisa update informasi dan juga dengerin lagu kesukaan kamu.

Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.

0: Bang Dik, kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama

0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Teman terbaik.

Pro 2 kali ini kamu di santai siang. Tapi sebelum itu aku ucapin selamat menjalankan ibadah zuhur buat teman Pro 2 yang melaksanakannya, atau mungkin teman Pro 2 yang lagi menyisihkan waktu untuk istirahat sebentar sebelum nanti melanjutkan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah teman Pro 2, tentunya siang hari ini masih penuh semangat ya. Aku harap sih teman Pro 2 juga masih dengan penuh semangat untuk menjalankan aktivitas sampai dengan sepanjang hari nanti. Senang banget teman Pro 2 kita bisa nemenin lagi ya, terutamanya barengan sama aku Vita. Dan aku bakal kasih edukasi nih buat teman Pro 2. Kali ini kita di muda kreatif. Semoga apapun yang lagi kita kerjakan, juga mulai dari kerja, kuliah, sekolah, sampai yang lagi santai di rumah, semuanya berjalan dengan lancar dengan agenda-agenda yang udah kita susun. Nah kali ini aku mau ajak kamu ngobrolin seputar kuliner, karena di muda kreatif kan banyak banget ya yang perlu dibahas, selain untuk berbisnis atau mungkin teman Pro 2 yang punya kalian di bidang kuliner, suka masak, atau mungkin kamu yang pengen bisnis di bidang kuliner. Sekarang makin banyak juga UMKM lokal yang berani tampil beda, gak cuma soal rasa, tapi juga menyajikan makanan yang unik, bahkan juga bikin kamu penasaran. Nah, kreativitas saat ini juga penting banget ya, karena bisa bikin produk lokal terutamanya bisa dilirik oleh banyak orang. Salah satunya datang dari UMKM go.gi.io yang baru aja memperkenalkan menu spesial bernama Picnic Bites dalam kegiatan UMKM Connect RRI beberapa waktu lalu ya, di mana konsepnya juga menarik banget teman Pro 2, karena menghadirkan pengalaman makan yang praktis, kemudian estetik, dan pastinya cocok untuk dinikmati oleh bareng keluarga ataupun oleh teman-teman gitu ya teman Pro 2. Penasaran gak sih seperti apa menu uniknya? Dan tentunya teman Pro 2 yang barangkali udah punya ide berbisnis terutamanya di kuliner, mungkin bisa jadi salah satu inspirasi juga buat kamu yang udah punya planning-planning selanjutnya. Seperti apa satu kuliner ini yang ternyata dikembangkan oleh kaula muda juga. Jadi buat kamu di sini aja perhatikan satu informasi ini di Muda Kreatif.

0: diri dari predator dengan cepat.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah persaingan usaha kuliner yang makin ketat, inovasi jadi salah satu kunci utama supaya sebuah produk ini bisa terus berkembang, teman Perudua. Gak harus selalu membuat makanan yang baru, tapi juga bisa lewat konsep penyajian yang berbeda-beda dan memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Nah, itulah yang dilakukan oleh go.gi.io lewat menu Picnic Bites. Sesuai namanya, menu ini juga dikemas dengan konsep piknik yang praktis dan juga menarik. Jadi bukan cuma enaknya aja untuk disantap, tapi juga cocok untuk dijadikan pilihan ketika berkumpul, quality time, ataupunnya waktu ya, hanya sekedar untuk menikmati waktu santai aja. Jadi kehadiran menu ini dari sebuah kegiatan UMKM Connect RRI juga menjadi bukti ya kalau UMKM Indonesia sudah berkembang dengan ide-ide kreatif melalui kegiatan seperti ini yang memang para pelaku usahanya mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produknya, membangun jaringan sampai dengan menginspirasi UMKM lainnya supaya bisa terus berinovasi, teman Perodua. Berawal dari pandemi yang ternyata pandemi ini tidak selalu menjadi penghalang tentunya untuk berkreasi, melainkan bisa jadi salah satu momentum emas dalam melahirkan inovasi bisnis kuliner yang adaptif dengan kebiasaan baru masyarakat. Yang sudah dibuktikan oleh salah satu owner ya, yang sukses untuk menangkap peluang pasar melalui sistem penjualan berbasis daring kala itu, teman Perodua. Dalam program siaran interaktif UMKM Connect di studio RRI Perodua Jakarta ya, kala itu dia juga sudah menyampaikan gitu ya bahwa dirinya ini sudah menggeluti usaha ini mulai dari beberapa tahun silam, teman Perodua. Dan ini menjadi salah satu cara juga tentunya untuk teman Perodua yang barangkali juga punya ide yang sama tapi sejauh ini kayak masih kurang dimatangkan gitu ya, kira-kira ini cocok gak sih, sesuai gak sih dengan yang ada di tren zaman sekarang, bisa ditiru juga teman Perodua. Tapi mungkin ada keunikan sendiri ya kalau dari teman Perodua, apa nih yang paling menonjol dari tren sekarang dari bidang kuliner? Seputar lini produk andalan utamanya yang menjadi favoritnya dari konsumen dan menempati posisi teratas, ini adalah penjualan mereka yang ketika dinamakan Picnic Bites. Hidangan ini awalnya dibuat untuk dibagikan kepada tetangga ya, awalnya seperti itu, tetangga sekitar rumah, sebelum akhirnya dikembangkan secara komersial karena respon pasar yang sangat positif di lapangan kala itu, teman Perodua. Penamaan produk unik ini juga didasarkan tepatnya pada konsep kemudahan konsumsi, di mana sajian ini juga dikemas seperti yang tadi aku bilang ya, bentuk kotak berukuran praktis yang bisa langsung dinikmati dalam 2 hingga 3 kali gigitan aja. Jadi keunikan dari irisan menu ini juga memadukan komposisi protein hewani dengan tambahan telur, kemudian juga ada keju gurih yang mampu untuk memberikan efek menyenangkan dan juga mengenyangkan ya bagi para konsumennya pastinya. Nah, kemudian pada awal peluncuran menu praktis ini juga hanya menyajikan varian rasa daging sapi original kala itu yang menjadi ciri khas utama mereka. Nah, mungkin teman Perodua juga bisa mencontoh ataupun terinspirasi dari menu-menu yang tersedia di salah satu UMKM yang ada di Jakarta itu ya, teman Perodua. Namun untuk merespon minat pasar, akhirnya pihak manajemen kini telah meluncurkan variasi isian baru berupa daging ayam ada, kemudian juga ada ikan tuna, guna untuk memberikan lebih banyak pilihan rasa bagi pelanggan setianya. Jadi kalau teman Perodua mungkin terinspirasi dari salah satu usaha ini, mungkin bisa kembangkan lagi, mencoba ide baru. Kadang hal sederhana yang dikemas secara efektif ataupun secara kreatif, teman Perodua, justru bisa menjadi daya tarik utama di mata konsumen. Jadi kalau kamu punya ide kreatif, ide untuk bisnis kuliner atau gak jauh-jauh dari yang kita bahas ya, seputar Picnic Bites ya, ini adalah salah satu menu yang bisa jadi andalan di tren-tren zaman sekarang. Dan mungkin bisa kamu cari-cari deh teman Perodua, browsing sebanyak-banyaknya dulu, cari ide, kemudian langsung eksekusi nanti bagaimana produk yang bakal kamu ciptakan atau yang bakal kamu perjualbelikan.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih?
4: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
4: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

udah tahu apa itu Picnic Bites, tapi ada juga yang masih belum tahu. Jadi gampangnya teman Pro 2, Picnic Bites ini adalah hidangan kecil yang praktis untuk dimakan dalam 1 sampai dengan 2 suapan aja. Jadi makanannya ini biasanya yang kita kenal itu seperti picnic roll mini ataupun pastry ya, di mana olahan daging cincang seperti ayam ataupun sapi yang dibalut dengan kulit pastry renyah, dipotong seukuran gigitan, ataupun juga makanan piknik komersial lainnya teman Pro 2. Ada produk makanan rumahan ya, entah itu siomay, ada makanan kekinian lainnya seperti empal gitu ya, yang memang konsepnya adalah hidangan kotak praktis yang mudah dibawa kemana-mana dan juga sekaligus bisa dinikmati ketika lagi rekreasi. Nah kalau misal teman Pro 2 biasanya itu tahu dengan makanan bento ataupun finger food. Nah seperti ini teman Pro 2, jadi kudapan kecil seperti roti isi mini atau mini sandwich dan juga keju yang dikemas khusus untuk acara santai. Jadi kurang lebihnya Picnic Bites itu seperti itu ya teman Pro 2, yang ternyata bisa menjadi ide bisnis untuk teman Pro 2 yang suka berbisnis kuliner. Dan seperti cerita dari go.gi.io atau Gogio, dan menu Picnic Bites tadi yang udah aku sebutin teman Pro 2, ini bisa jadi salah satu bahan pembelajaran ataupun kita juga bisa belajar gitu ya, kalau kreativitas adalah modal penting dalam mengembangkan sebuah usaha, dimana produk yang berkualitas tentunya akan semakin menarik jika dipadukan dengan konsep yang unik atau bahkan juga mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini. Sekarang udah banyak banget tren-tren kuliner yang juga semakin modern ya, bahkan juga menjadi salah satu inspirasi ataupun inovasi baru buat teman Pro 2 yang pengen mencoba terjun di dunia bisnis kuliner. Semoga semakin banyak UMKM lokal yang terus berani berinovasi sehingga juga mampu untuk bersaing ya, dan juga membawa nama daerahnya semakin dikenal luas. Terutamanya buat teman Pro 2 deh yang biasanya suka jajan, suka beli-beli, suka borong makanan ataupun produk-produk lokal. Terus dukung produk-produk lokal ya teman Pro 2, karena setiap kita berhak untuk memilih karya anak bangsa. Kita juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi di sekitar kita teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya teman Pro 2 itu suka belanja, suka beli-beli, gak ada salahnya. Itu juga untuk mendorong UMKM lokal ya. Alasannya itu aja teman Pro 2, padahal udah keluar budget yang banyak, udah boros banget. Tapi ya tetap teman Pro 2 harus punya kendali. Ketika kamu udah borong banyak, ya mungkin harus di stop dulu, jangan terlalu banyak belanjanya, walaupun itu sebagai langkah upaya untuk mendukung UMKM lokal.

0: memotong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau tadi Teman Pro 2 udah ikuti ragam informasi di Muda Kreatif ya, kali ini tentunya masih bersama aku Vita Karina yang tentunya masih menemani kamu di rangkaian program acara Santai Siang. Kita lanjut lagi dengan update informasi dunia olahraga Teman Pro 2. Kalau mungkin kamu udah mengikuti bagaimana perkembangan Piala Dunia, pasti kamu juga sudah melihat ya bagaimana euforianya, atau sampai dengan begadang ya. Nah, terutamanya buat kamu para pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 makin mendekati puncaknya Teman Pro 2. 4 tim terbaik sudah memastikan tempat di semifinal. Dan ternyata bukan cuma negara yang jadi sorotannya aja, tapi juga ada klub-klub Eropa yang jadi pabriknya pemain di ajang bergengsi ini. Menariknya lagi Teman Pro 2, ternyata ada 3 klub Eropa yang menjadi penyumbang pemain terbanyak di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan kehadiran banyaknya pemain dari klub yang sama juga menunjukkan betapa kuatnya sistem pembinaan dan juga kualitas squad yang mereka miliki Teman Pro 2. Kira-kira Teman Pro 2 udah tahu gak sih siapa aja klub-klub Eropa yang ternyata menjadi penyumbang terbanyak dengan sekitar 10 pemain yang masih berlaga? Nah, kali ini Teman Pro 2 berdasarkan komposisi pemain yang masih bertahan hingga semifinal, ada Barcelona yang menjadi penyumbang terbanyak dengan sekitar 10 pemain yang masih berlaga, di mana akhirnya juga disusul dengan Arsenal dengan sekitar 9 pemain. Lalu juga kabarnya ada Paris Saint-Germain atau PSG dengan sekitar 7 pemain yang tersebar di tempat 4 tim semifinal. Dan fakta ini juga menunjukkan bahwa kompetisi elit Eropa juga memang menjadi tempatnya untuk berkembangnya banyak pemain kelas dunia yang kemudian juga bisa lebih bersinar bersama dengan tim nasional mereka. Nah, menurut kamu nih Teman Pro 2, klub mana yang paling berjasa mencetak pemain-pemain hebat untuk negaranya? Boleh nih Teman Pro 2, mungkin kamu juga berpendapat ya selama ini Teman Pro 2, dari timnas mana aja yang menjadi favorit kamu? Apakah dari timnas-timnas yang tadi udah aku sebutin?

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Dek, mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

semakin hari semakin tahu bagaimana jadwal dari Piala Dunia. Termasuk juga teman Pro 2 pasti mengikuti bagaimana panasnya Piala Dunia 2026. Ada satu pertandingan yang benar-benar bikin pecinta sepak bola ini gak bisa berpaling dari layar. Timnas Perancis tampil luar biasa ketika menghadapi Spanyol di laga semifinal. Les Blues sukses untuk mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1. Di mana pertandingan ini juga berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal, penuh aksi juga, bahkan juga peluang berbahaya hingga gol-gol yang memanjakan mata para penontonnya. Ya, mungkin teman Pro 2 udah nontonin juga ya, bagaimana serunya Piala Dunia kali ini teman Pro 2, yang dimana menjadi salah satu jadwal yang udah kamu tunggu-tunggu. Kemenangan ini juga menjadi bukti kalau Prancis tetap menjadi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola dunia. Ada kombinasi pemain muda berbakat dan juga ada pengalaman para pemain senior yang membuat pemainnya mereka ini lebih efektif lagi. Sementara untuk Spanyol harus mengakui keunggulan dari lawannya yang setelah memberikan perlawanan secara sengit. Kalau dari teman Pro 2

Gak apa-apa deh, yang namanya laga, yang namanya kompetisi ataupun perlombaan gitu ya, pasti ada kalah menang. Kalau misalnya udah melakukan yang terbaik tapi harus gagal dulu, mungkin ada beberapa tahun setelahnya untuk bisa menoreh keberhasilan. Jadi dari pertandingan ini juga kita belajar gitu ya, bahwa kerja sama tim, disiplin ataupun mental juara juga jadi faktor penting ya teman Pro 2 untuk bisa meraih kemenangan di level yang tertinggi. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang lebih bisa menguasai bola ya, tapi siapa yang mampu memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal. Tapi gimana nih teman Pro 2, ikut gregetan juga ya pastinya ya kalau kamu nontonin laga ini, di mana kubu yang kamu favoritkan ini bisa menang, pasti juga dapat banget bahagianya. Tapi ketika kubu kamu ataupun timnas yang kamu favoritin harus mengubur harapannya, pasti kamu juga ikutan sedih dong pastinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Taukah Anda? Mantan Tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: minggir mbak, motorku melewati gitu, malah nongkrong di trotoar, gimana toh mbak?
1: Lho piye toh mas, ya sih salah ya kamu, wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa, lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
1: Ini loh orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sore teman terbaik kamu. Masih di rangkaian program acara Santai Siang. Kali ini teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah melewati setengah hari beraktivitas. Buat yang dari pagi udah berangkat kerja, udah kuliah, ataupun udah sekolah, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga tetap semangat sampai dengan sore nanti teman Pro 2. Karena mungkin masih banyak lagi aktivitas-aktivitas ataupun tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, terutamanya buat teman Pro 2 yang lagi bekerja. Masih nunggu beberapa jam lagi ya, kalau teman Pro 2 udah gak sabar mau pulang. Tapi di sisi lain, kalau mungkin ada yang capek bekerja, ada yang seneng banget karena hari ini menjadi hari pertama masuk sekolah. Gimana nih teman Pro 2, kesan pertamanya masuk sekolah? Udah ketemu teman-teman yang udah lama gak jumpa, ada juga yang ketemu teman-teman baru, kenalan sama guru baru, dan lihat suasana kelas yang berbeda gitu ya. Atau mungkin masih malu-malu karena harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Pastinya punya kesan pertama gitu ya. Hari pertama selalu punya cerita. Ada yang datang dengan semangat baru, ada juga yang masih ngantuk ya karena harus berangkat pagi. Tapi ingat teman Pro 2, berangkatnya lebih pagi, pulangnya juga biasanya pagi. Karena kan masih adaptasi dengan lingkungan yang baru dan biasanya masih belum aktif ataupun belum efektif gitu ya untuk memulai jam pelajaran seperti biasanya. Tapi justru dari hari pertama ini tentunya teman Pro 2 mendapatkan pengalaman baru, teman baru, ataupun juga tentunya kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi baru memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, sekarang adalah hari pertama masuk sekolah, semangat terus ya sekolahnya teman Pro 2, apalagi besok udah memasuki hari kedua. Biasanya kalau masih pertama-pertama, masih awal-awal tuh kayaknya masih seneng banget gitu ya masuk. Bahkan hari pertama untuk ke hari keduanya itu kayak udah gak sabar pengen masuk sekolah lagi. Ya deh teman Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini, apapun kesan pertama kamu hari ini teman Pro 2, semoga semuanya lancar. Dan juga untuk teman Pro 2 yang masih punya agenda-agenda selanjutnya, diselesaikan dulu agendanya ya teman Pro 2. Apalagi yang lagi bekerja, tadi kan udah istirahat, sekarang lanjut lagi, ngecos lagi untuk nyelesain beberapa tugas ataupun beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, sambil menunggu jam pulang kerja. Tapi masih jauh sih, biasanya kan pulang jam kerja itu jam 4 sore ataupun jam 5 sore. Sekarang masih jam berapa? Hampir jam 2 siang teman Pro 2. Sabar dulu, kalem dulu ya. Kalau mungkin udah bosen di tempat kerja, udah bosen dengan kegiatan kamu yang setengah hari ini udah kamu laksanain, yaudah deh, tongkrongin aja Pro 2 Jember barengan sama Vita Karina, karena aku juga bakal hibur kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu selanjutnya plus juga update informasi menarik lainnya.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
2: Nuwun sewu, Mbah.
1: Oh, monggo, Jeng.
3: Sayur.
4: Permisi.
5: Oh, silakan.
6: Permisi, Mama.
7: Iya, anak.
8: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
9: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
10: Mangga, Jang.
8: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan pernah dua sebelum kita lanjut lagi ke lagu-lagu berikutnya. Ini ada kabar yang seru banget ya di sesi dunia entertainment. Buat kamu para pecinta film, siapa sih yang gak kenal sama Stephen Chow? Dia adalah aktor sekaligus juga sutradara legendaris yang sukses banget teman Pro 2, yang bikin kita ngakak juga lewat film-film kocaknya. Nah kali ini namanya yang ramai diperbincangkan karena film terbarunya, Kung Fu Soccer, yang langsung mencetak prestasi luar biasanya. Seperti apa keseruan dari film ini? Jadi buat kamu yang penasaran, nanti aku bakal jabarin, karena ternyata ada prestasinya juga. Bukan hanya dari filmnya yang fresh, tapi juga dari segi pendapatannya. Wow. Jadi buat kamu yang pengen tahu, di sini aja.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Tapi sini sayang remote-nya.
2: Ini nah.
1: Naisha jangan begitu.
3: Udah Naisha enggak apa-apa. Udah lo, Bu, enggak apa-apa.
4: Apa enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafandra ibu deh tebai afatu.
3: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Naisha dengerin Mama.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pasti teman Pro 2 udah gak asing dengan nama Stephen Chow. Dia adalah aktor sekaligus juga sutradara legendaris yang sukses bikin kita ngakak lewat film-film kocaknya teman Pro 2. Nah, film terbarunya yakni ada Kung Fu Soccer yang mencetak prestasi yang begitu luar biasa. Bayangin aja teman Pro 2, baru 2 hari tayang, film ini juga berhasil untuk meraup pendapatan sekitar 1,2 triliun rupiah. Angka fantastis ini juga menunjukkan kalau pesona dari Stephen Chow masih kuat banget ya, terutamanya di hati para penonton ataupun kamu. Dari perpaduan aksi kungfu khas ya, kemudian juga ada humor yang menghibur, serta juga ada tema sepak bola yang lagi hangat juga untuk membuat film ini langsung diserbu penonton di bioskop terutamanya. Kemudian bukan hanya itu aja teman Pro 2, kalau kita melihat lagi bagaimana kesuksesan yang ternyata membuktikan kalau karya Stephen Chow juga masih punya tempat spesial di hati kita, bahkan di tengah banyaknya film-film modern dengan efek visual canggih. Banyak juga penonton yang dibuat penasaran dengan sentuhan komedi khasnya yang selalu berhasil untuk bikin kita ketawa, sekaligus juga menyampaikan pesan tentang kerjasama. Kemudian juga ada pesan semangat pantang menyerah, serta ada mimpi yang harus diperjuangkan. Dan tahu gak sih teman Pro 2 bahwa kabarnya proyek ini juga digadang-gadang sebagai penerus spiritual dari film klasik legendaris Shaolin Soccer yang juga rilis tepatnya pada tahun 2001 kala itu. Global Times tepatnya pada minggu kemarin juga memberitakan antusiasme luar biasa dari publik yang langsung menempatkan karya terbaru dari Stephen Chow sebagai rilisan terbesar dalam film musim panas pada tahun ini. Dan film tersebut juga sekaligus menandai akhir dari masa hiatus sang sutradara ya, selama 7 tahun terakhir, dan menggarap The New King of Comedy tepatnya pada tahun 2019. Tentunya teman Pro 2 udah nonton ya film ini, atau mungkin teman Pro 2 udah gak sabar juga untuk ikutan nonton film terbaru dari Stephen Chow. Dan kalau kita melihat lagi dari para pengamat industri juga menilai bahwa lonjakan penonton ini dipicu oleh kerinduannya untuk humor dari Stephen Chow di tengah lesunya pasar bioskop musim panas yang minim dari film blockbuster. Cerita Kung Fu Soccer juga adalah salah satu cerita ya dari perjuangan tim sepak bola perempuan, di mana dikisahkan juga dari film ini mengawali langkah sebagai tim yang dipandang sebelah mata. Mereka akhirnya bisa bangkit teman Pro 2 untuk menjadi penantang gelar juara dengan memadukan teknik bela diri Shaolin dan strategi lapangan hijau. Jadi film ini juga dibintangi oleh deretan nama besar ya, ada Zhang Xiaofei, kemudian ada Dil Raba, ada Lei Zhang, serta juga ada penampilan spesial dari Karina Lau dan aktor Jepang Takeru Sato. Wow, banyak banget ya teman Pro 2 yang ternyata juga sebagai salah satu pemain yang namanya juga ikut besar, apalagi yang sudah ada juga sebagai peran serta dalam film tersebut. Kemudian produser film ini juga menerapkan strategi perilisan multibahasa. Ini yang lebih unik lagi ya teman Pro 2. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Kanton, ada bahasa Inggris, ada Korea, ada juga Jepang, hingga Thailand, dengan memanfaatkan momentum Piala Dunia FIFA 2026 yang tengah menjadi sorotan global. Jadi keren banget ya teman Pro 2 untuk film ini yang ternyata juga banyak sekali makna yang ada di dalamnya, termasuk juga ada bahasa-bahasa yang menjadi kolaborasi dari sistem ataupun strategi perilisan multibahasa di film ini. Merujuk lagi pada data dari platform tiket Maoyan, Kung Fu Soccer ini sudah mendominasi jatah penayangan dengan menguasai 48,2% slot pemutaran nasional, tepatnya pada hari perdana,
di mana film ini juga mengantongi lebih dari 260 juta yuan di hari pertama aja, serta juga menyumbang 80,3% dari total pendapatan bioskop harian di Cina. Wah, berarti bukan hanya pendapatannya yang besar ya, tapi ternyata dari presentasenya pun juga sudah mendominasi jatah penayangan, ataupun juga sudah mengungguli dari banyaknya film-film yang ada di bioskop Teman Pro 2. Kendati berjaya secara komersial, film ini juga menuai respon yang terbelah dengan rating 6,6 dari 10 di platform ulasan Douban. Tapi masih ada lagi sih ya untuk cara ataupun strategi dari film ini yang nantinya semakin bisa naik. Kalau ratingnya sebelumnya 6,6, apakah nanti bisa mencapai nilai yang sempurna ataupun rating sempurna? Kita nggak tahu ya Teman Pro 2, karena masih banyak hari ke depannya yang dimana ini bisa menjadi salah satu penilaian dari para penonton ataupun juga dari para kritikus mungkin ya, yang bisa menaikkan rating tersebut.

0: kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day.

0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

masih menganggap musisi Indonesia hanya berjaya di playlist lagu galau ataupun juga di media sosial Tuan Pro 2. Ketika perdebatan musik indie ataupun juga mainstream belum usai, Hindia justru membuktikan kualitasnya di panggung internasional. Musisi bernama asli Baskara Putra ini meraih penghargaan musik populer Indonesia, tentunya dalam ajang Music Awards Japan 2026 lewat lagu Everything You Are, dan prestasi tersebut kembali untuk memperkuat posisi musik Indonesia di industri musik Asia. Jadi gak bisa disepelekan ya teman Pro 2, walaupun dari musik-musik indie ataupun hanya dari musik-musik lokalan ya, tapi ternyata penghargaan ini juga bukan penghargaan yang biasa. Penghargaan ini bukan hanya sekedar tambahan koleksi tropi, di mana capaian tersebut juga menunjukkan bahwa karya yang lahir dari kejujuran ataupun refleksi tetap mampu untuk bisa menarik perhatian dunia. Mungkin teman Pro 2 udah tahu ya, sederet lagu-lagu dari Hindia atau bahkan nama Hindia sudah lama akrab di telinga penikmat musik Indonesia ataupun kamu yang memfavoritkan deretan lagu Baskara Putra ataupun Hindia, yang kali ini dirinya juga membangun identitas melalui lirik yang dekat juga dengan pengalaman banyak anak muda. Dia tidak hanya menghadirkan lagu yang mudah untuk dinyanyikan, Hindia juga mengajak kamu sebagai pendengarnya memahami kecemasan, memahami yang namanya kegagalan, serta juga harapan yang sering banget sulit untuk diungkapkan. Lewat lagunya ini, teman Pro 2, salah satunya Everything You Are, juga langsung mendapatkan sambutan positif sejak dirilis. Kalau kita dengerin dari aransemen yang begitu emosional berpadu juga dengan lirik yang reflektif juga, ini menjadi perpaduan yang membuat banyak orang tidak hanya mendengarkan lagu tersebut, tapi juga bisa merasakan apa pesan yang ada di dalam aransemen lagu tersebut, teman Pro 2. Barangkali teman Pro 2 juga baru mendengar ya gitu, salah satu ajang internasional ini, Music Awards Japan. Bukan hanya sekedar ajang penghargaan biasa, di mana penyelenggara juga merancang acara tersebut untuk memperkuat hubungan industri musik Asia dengan pasar global. Serta mereka juga sudah memberikan apresiasi kepada karya terbaik ya dari berbagai negara. Salah satunya adalah Hindia. Masuk nominasi aja udah jadi salah satu pencapaian besar, tapi Hindia tidak berhenti sampai situ. Dia juga tampil untuk membawakan Everything You Are bersama dengan sejumlah musisi Jepang dan juga ada musisi Asia dalam rangkaian acara tersebut. Nah, kalau kita melihat lagi bagaimana penampilannya, penampilan itu juga memperlihatkan bahwa ternyata musik Indonesia semakin sering hadir di panggung internasional. Dan kini salah satunya Hindia sebagai musisi Indonesia tidak lagi sekedar menjadi tamu ya, tapi dirinya juga ikut mengisi panggung utama. Keren sekali ya teman Pro 2. Apakah selanjutnya bakal ada Hindia-Hindia selanjutnya dari Indonesia? Kita juga tidak bisa untuk meremehkan begitu saja ya, kalau kita melihat bagaimana musisi Indonesia ini terus berkembang atau bahkan juga lewat karya-karya terbaru yang ternyata juga bukan hanya dikenal dari dalam negeri tapi sampai ke luar negeri atau mancanegara.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Pro 2 dimanapun kamu berada. Pastinya terima kasih buat kamu tadi yang udah ikutin siaran bareng sama Vita mulai dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jelang di jam 3 sore. Dan sesaat lagi bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar selanjutnya ya, barengan sama Trio Gadeni dan juga ada Aywin Ramadan yang nantinya bakal menemani kamu lepas dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam. Tetap di sini aja teman Pro 2, barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melihat

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Triga Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi hari ini adalah Kemendikdasmen MPLS dipaut utamakan belajar sambil bermain. Informasi kedua, Indonesia jajaki kerjasama industri perkapalan dengan Rusia. Informasi yang ketiga, ramainya wisata Pantai Cemara dongkrak pendapatan UMKM. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 sore hari ini. Teman Pro 2, pemerintah menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di PAUD harus tetap berpegang pada prinsip belajar sambil bermain. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq. Menurutnya MPLS di tingkat pendidikan PAUD menekankan aktivitas bermain sebagai bagian utama proses belajar. Menurutnya pelaksanaan MPLS di PAUD diserahkan kepada pengelola masing-masing satuan pendidikan. Meski demikian ia menegaskan kegiatan yang dilaksanakan tetap harus menyesuaikan karakteristik perkembangan anak usia dini. Teman Pro 2, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia memperkuat kapasitas industri maritim nasional. Kerjasama ini mencakup investasi, alih teknologi, pengembangan SDM, kolaborasi produksi, serta memperluas akses pasar ASEAN. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri Forum Building an Indonesia-Rusia Shipbuilding Partnership. Acara itu digelar pada ajang Innoprom 2026 di Yekaterinburg, Rusia, Rabu 8 Juli 2026. Forum Building an Indonesia-Rusia Shipbuilding Partnership mempertemukan Asosiasi Perkapalan Indonesia dengan perusahaan galangan kapal Rusia. Forum tersebut membahas peluang investasi, alih teknologi, pengembangan SDM, produksi bersama, kolaborasi bisnis, serta pengembangan teknologi.

Semua perduan lonjakan kunjungan wisatawan selama libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha di kawasan Pantai Cemara, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Ramainya pengunjung berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan pedagang, penyedia jasa wisata, dan UMKM setempat. Ini terlihat sepanjang periode libur sekolah dan akhir pekan pada hari Sabtu. Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial atau PMKS Kecamatan Puger, Handi Rudiarto, mengatakan tingginya kunjungan wisatawan menunjukkan besarnya potensi Pantai Cemara sebagai destinasi wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurut Handi, pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata. Hal itu dilakukan agar manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dampak positif tersebut juga dirasakan para pelaku UMKM. Oke deh, teman perdua, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info perdua berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: Selamat 9,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore,
1: selamat teman sore. Ya ya ya ya, ketemu lagi bareng kita berdua. Gue Win Ramadan
0: dan aku Trega Deni.
1: Iya, tentunya kita udah ada di sore ceria interval yang pertama di Clue.
0: Yes, edisi 13 Juli 2026 hari yang super sibuk banget ini ya, Pak ya. Sudah apa? beberapa minggu yang lalu lah ya.
1: Ya.
0: Jember itu kayak rasanya setiap pagi ya udah gitu-gitu aja. Hari ini
1: nah,
0: karena semua kembali ke sekolah,
1: kembali normal ya, beraktivitas seperti
0: iya. Terus kayak anak sekolah kan baru masuk juga, Pak.
1: Iya, benar.
0: Jadi first day, jadi semuanya tuh rame banget. Selain rame, yang enak dipandang nih hari ini adalah ngelihat seragam-seragam baru anak sekolah. Yang kasih.
1: Sama kayaknya ininya juga baru sih, apa?
0: Apa?
1: Senjata yang dibawa juga baru, tasnya baru. Kan bukunya juga baru mungkin.
0: Sepatu semuanya pokoknya. Karena amin satu sebelum hari ini nih, banyak toko-toko ATK itu pada rame, Pak.
1: Oh iya.
0: Karena orang-orang pada mempersiapkan untuk
1: senjata itu tadi ya.
0: Udah siap tempur berarti hari
1: siap
0: ini ya.
1: Siap tempur hari ini. Ya semoga lancar aja deh untuk kalian semuanya, teman pro dua yang mungkin baru pertama ini ya. Apa
0: masuk
1: namanya?
0: Sekolah.
1: Masuk sekolah lagi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya pokoknya pengenalan lingkungan sekolahnya biar oke lah, kalau zaman kita dulu MOS namanya ya, Pak ya.
1: MOS sekarang apa? MPLS.
0: MPLS. Beda zaman, beda cerita nih teman pro dua ya. Ya pokoknya sore hari ini mungkin kamu yang udah capek banget untuk merasakan hari pertama sekolah, kita temenin aja di sore ceria sampai nanti di jam
1: 7 malam nanti.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.

0: 미니어 빨리엔
1: 저 멜칸데
0: 이야
1: coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan kita berdua di sini.
1: Yoi, tentunya teman berdua, kita bakalan memberikan info yang menarik ini untuk kamu semuanya.
0: Betul.
1: Udah tahu kah infonya, Le?
0: Apakah itu infonya? Kita akan ngobrolin soal yang baru banget terjadi di area Jember.
1: Wah, apa tuh?
0: Ini kayak peristiwa apa gitu ya rasanya ya. Ini buat kamu nih cocok banget informasi para pecinta robot-robotan.
1: Oh iya iya
0: atau
1: iya.
0: Atau senangnya suka ngotak-ngatik perintah elektronik ya. Ini ada informasi yang menarik buat kamu.
1: Aku tahu, Den.
0: Jadi apa tuh?
1: Robot-robotan kan?
0: Iya.
1: Ya jadi ini gini. Teman berdua ya, Universitas Jember ini menjadi tuan rama.
0: Jadi tuannya Rama ya.
1: Iya, harus memang harus Rama.
0: Harus Rama ya.
1: Tuan rumah harus Rama ya. Jadi menjadi tuan rumah kontes robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 yang digelar pada 9 sampai dengan 12 Juli dan sebanyak 28 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu ikut bertanding dan untuk memperebutkan satu tiket mewakili Indonesia di ajang Abu RoboCon 2026 di Hong Kong. Wow.
0: Jadi suasana kompetisinya ini seru banget, teman produa. Para mahasiswa ini harus mengendalikan robot mereka untuk menyelesaikan berbagai misi. Yeah. Dan uniknya setiap tim ini menggunakan 2 robot sekaligus. Satu dikendalikan langsung oleh operator, sementara satu lagi bergerak secara otomatis alias otonom, dan keduanya harus bekerja sama dengan strategi yang matang supaya bisa meraih poin sebanyak mungkin, teman berdua.
1: Iya, dan tema tahun ini adalah Kung Fu Quest, teman berdua.
0: Bukan Kung Fu Panda ya, teman berdua ya.
1: Bukan. Apalagi Wiro Sableng, bukan.
0: Beda.
1: Jadi Kung Fu Quest ya, di mana robot ini ditantang memasang senjata, menyusun balok hingga mengalahkan strategi lawan. Jadi bukan cuma soal robot yang paling cepat gitu, tapi yang paling kompak, yang paling cerdas dan minim kesalahan teknis, teman-teman.
0: Nah, jadi tim terbaik nantinya bakal jadi wakil resmi Indonesia di Abu RoboCon 2026 yang digelar di Hong Kong pada Agustus mendatang, teman-teman.
1: Ya, yang gak kalah membanggakan, teman-teman, Indonesia ini juga direncanakan menjadi tuan rumah Abu RoboCon 2027.
0: Wow.
1: Dan ini jadi peluang besar ya untuk menunjukkan bahwa talenta robotika Indonesia ini mampu bersaing di tingkat internasional, teman-teman.
0: Nah, jadi teman-teman, kompetisi ini tuh kayak ngebuktiin gitu loh kalau inovasi dan juga teknologi terus berkembang ya lewat kreativitas anak-anak muda Indonesia. Siapa tahu dari arena robotika di Jember lahir generasi yang akan ngebawa nama Indonesia semakin bersinar di kancah dunia.
1: Benar.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Kalau tadi kita udah ngasih informasi tentang Jember ya, kali ini kita juga gak jauh-jauh pengen ngasih informasi tentang Jember juga, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Tapi kita ngomongin perihal traffic yang ada di kota Jember.
1: Bener, traffic Jember hari ini.
0: Betul, kita pengen melihat bagaimana sih Jember ketika sudah masuk anak sekolah semuanya. Apakah hari ini rame juga jalanan pulangnya?
1: Coba aja kita lihat langsung teman Pro 2 ini untuk traffic Jember di sore hari ini seperti apa teman Pro 2. Kita mulai dulu ini dari depan RRI Jember ya.
0: Betul. Tepatnya di Jalan Lejen Panjaitan ya Pak ya.
1: Jadi di depan RRI Jember ini bisa dibilang sekarang itu
0: sedang
1: lagi
0: sedang ramai
1: full gitu ya. Kayaknya dari segala arah sih.
0: Betul. Oh,
1: tapi kecuali Jalan Pajajaran enggak.
0: Betul, karena ya karena traffic lagi ya teman Pro 2 sehingga di situ mengalami tingkat kepadatan. Begitu menuju ke arah Geladak Kembar. Titik yang menjadi rawan kemacetan yaitu ada di depan SMA Negeri 1 Jember, karena tentunya sekarang jam-jam pulang sekolah ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lewat di daerah tersebut perlu berhati-hati ya, untuk pelan-pelan saja. Menuju Geladak Kembar saat ini terpantau padat dari arah Jalan Lejen Panjaitan, tapi untuk Lejen Suprapto terpantau lancar. Dari arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau padat, dan ya menuju ke Trunojoyo terpantau lancar.
1: Nah, kita loncat lagi ini untuk di daerah Kaliwates teman Pro 2 ya. Oh, sebelum ke Kaliwates atau ke daerah ini apa namanya Gajah Mada, kita ke Jalan KH Sidik dulu. Ini juga udah mulai bisa dibilang ramai lancar ya di Jalan KH Sidik. Tapi kalau misalkan di daerah Gajah Mada ya, ini Gajah Mada ini lancar-lancar aja sejauh ini teman Pro 2. Kaliwates juga seperti itu, tetapi kalau di daerah Mangli, tepatnya di perempatan Mangli ya, ini bisa kita lihat teman Pro 2, karena di sini juga jalan provinsi, banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang melintasi sana teman Pro 2. Ini udah full ya hari.
0: Betul.
1: Ini padat sekali teman Pro 2.
0: Jadi dari berbagai arah ya teman-teman, dari baik arah Kota Jember menuju Rambi Puji, begitu menara sebaliknya, dari Jalan Otto Iskandar dan juga Jalan Udang Windu juga terpantau padat saat ini.
1: Benar.
0: Kita beralih menuju ke alun-alun.
1: Boleh.
0: Dari Jalan PB Sudirman teman Pro 2. PB Sudirman saat ini terpantau padat karena SMP Negeri 2 Jember lagi pulang sekolah.
1: Oh iya ya, benar.
0: Jadi dari arah Bondowoso menuju ke Kota Jember, begitu menara sebaliknya, maupun dari arah menuju kampus.
1: Iya.
0: Saat ini terpantau padat teman Pro 2.
1: Iya.
0: Dan kalau daerah kampus sendiri Bengawan Solo dari Bundaran DPR gimana nih Pak?
1: Nah, ini nih di Bundaran DPR teman Pro 2 ini juga udah lumayan ya, bisa dibilang di sini nih padat, tapi enggak padat-padat banget sih ya. Ada beberapa titik memang dari Jalan Sumatera itu. Lalu di bunderanya itu teman Pro 2, dan di daerah Jalan Kalimantan cuman dikit sih.
0: Yes, terpantau lancar-lancar aja sih ya.
1: Ya.
0: Menuju ke Bundaran Maastricht saat ini terpantau padat dari berbagai sisi teman Pro 2, Jalan Maastricht, Jalan Danau Toba. Ya karena traffic light di situ juga.
1: Iya.
0: Oke deh, itu tadi informasi mengenai traffic yang bisa kita kasih kepada teman Pro 2 yang mungkin sore hari ini on the way pulang dari kantor, kampus, sekolah, dari manapun itu. Hati-hati di jalan teman Pro 2 ya, jangan ngebut, patuhi aturan lalu lintas yang ada.
1: Ya, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, wes pokoknya tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Yang pertama STNK dengan plat nomor F1223NE atas nama Endah Syadidah, teman berdua, alamat KPE Gedong RT 1 RW 1 Kelurahan Cempaka, Kabupaten Bogor. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2931PI atas nama Prayitno Waspodo, alamat Dusun Tegal Baru RT 4 RW 25 Desa Paleran Umbul Sari, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6976GG atas nama Aris Retnanto, alamat Dusun Kerajaan RT 3 RW 4 Desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4234NC atas nama Partiana, alamat Dusun Kerajaan RT 2 RW 6 Desa Tempurjo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2588GF atas nama Jetmi, alamat Jalan Legend Esparman 179 RT 2 RW 2 Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6185J atas nama Dwi Rahayu, alamat Dusun Pondok Miri RT 4 RW 1 Desa Mondokrejo, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor N1098ACK atas nama Nyimas Nadia Izana, alamat Perum Greenland Tidar D12 RT 9 RW 8 Desa Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3717HW atas nama Tupadi, alamat Dusun Kerajaan Selatan RT 3 RW 4 Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4305NC atas nama Sugiono, alamat Dusun Ranggi RT 1 RW 18 Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6601SS atas nama Muhammad Hadi, alamat Jalan Esparman RT 1 RW 2 Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 22.

0: 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga Ewin. Di sore hari ini, sore ceria masih menemani kamu. Dan spesial banget, kali ini kita udah masuk di interval kedua.
1: Ya, di skena siaran edukasi anak muda, teman per 2 ya. Dan tentunya kita bakalan bareng sama dua orang ya.
0: Yes, benar banget.
1: Dua orang, adik-adik kita dari SMA Balung,
0: yes, ya,
1: yang sangat berprestasi tentunya.
0: Betul, karena kehadiran mereka di sini nih spesial banget teman perdua ya. Tentunya membawa semangat juga buat teman perdua yang masih hari pertama masuk sekolah.
1: Benar.
0: Kadang-kadang kalau hari pertama masuk sekolah itu masih malas-malesan, masih kayak arah hidupnya kemana nih, bawanya nih mau kemana nih ya. Dengan adanya teman-teman kita yang datang di studio perdua RR Jember bisa membangkitkan motivasi teman perdua.
1: Nah itu dia.
0: Ada siapa aja sih yang udah datang?
1: Ayo, boleh perkenalan
0: kita
1: dulu.
0: Kita sapa dulu. Ada Ageng dan juga Restu. Selamat sore guys.
2: Sore juga kak.
0: Hai, selamat sore. Ini ada Restu dan juga Ageng dari SMA Negeri Balong. Hai, gimana kalian hari pertama sekolah ini, hari ini?
2: Ya, hari ini cukup semangat, tapi agak sedikit malas sebetulnya. Soalnya hari pertama juga.
1: Hari pertama juga.
0: Berapa lama sih liburnya kalian BTW?
3: Hampir satu bulan
0: kayaknya. Hampir satu bulan.
1: Tiga mingguan ya kayaknya.
0: Tiga minggu libur dan akhirnya kembali lagi ke sekolah.
2: Ya.
0: Rasa liburannya masih kerasa banget ya berarti ya?
2: Kerasa banget.
1: Masih pengen libur lagi maksudnya
2: masih
1: gitu.
2: Masih ingin.
0: Tapi mau gak mau hari ini harus kembali ke realita lah ya. Sekolah lagi, mengemban ilmu lagi. Bagaimana kalau tadi dari si Restu, kalau Ageng sendiri gimana Geng? Hari ini kamu menjalankan sekolah?
3: Ya masih terasa-terasa ngantuk-ngantuk gitu.
1: Berarti dari mana begadang Anda itu?
3: Enggak
1: ya.
3: Itu karena terbiasa sudah.
0: Oh, udah terbiasa
1: sudah
0: ya.
1: Terbiasa.
0: Tapi memang karena kebiasaan yang sebelumnya mungkin 3 minggu enggak pernah dilakuin untuk berangkat ke sekolah, akhirnya sekarang menyesuaikan lagi.
1: Betul, menyesuaikan lagi.
0: Ada yang baru kah di sekolah kalian? Kan berarti kan sekarang banyak banget siswa-siswa baru yang sudah hadir ya berarti ya.
2: Iya.
0: BTW ini kita kenal dulu deh kalau begitu ya dengan Restu dan juga Ageng. Siapa sih sebenarnya Restu dan Ageng? Silakan kenalan dulu deh. Siapa dulu?
1: Dari Ageng dulu deh, dari Ageng dulu deh.
3: Jadi perkenalkan ya, nama saya Tegar Ageng Satrio dari kelas 12-3 SMA Negeri Balung.
0: Dari kelas 12 ya. Berarti ini menjadi kakak yang paling senior nih pak ya, kalau di sekolah nih kan tingkatannya paling tinggi nih 12 soalnya ya.
1: Apa juga jadi kepala suku di sana?
0: Bukan, kepala sekolah dia. Oke, itu dari Ageng. Sebelahnya silakan Restu.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restu Putra Kinasih, biasa dipanggil Restu. Kelas saya 11-2.
0: Oke, kelas 11 ya. Ini berarti tengah-tengah ya berarti.
1: Tengah-tengah ini.
0: Dari kelas 11 dan juga kelas 12.
1: Iya, kalau tadi si Ageng ini kepala suku atau kepala sekolah, ini wakil kepala sekolah.
0: Wakil kepala sekolah. Dan kita di sini adalah petugas TU ya.
1: Bukan guru BK, Pak.
0: Bukan. Oke. Okay. Ini kan kalian dari SMA Negeri Balung kelas 12. Kira-kira kesibukan kalian sekarang ini selain menjadi siswa ya pastinya ya, di luaran itu apa kira-kira kesibukan kalian guys?
3: Ya, ya. Masih tetap latihan sih. Latihan di bidang sepak bola kan.
1: Oke. Dua-duanya sepak bola ya?
2: Ini dua-duanya sepak bola. Satu tim juga.
1: Oh, satu tim juga?
2: Satu tim.
1: Istimewa.
0: Ini kalian terbentuk dalam satu tim sepak bola ini mulai dari sekolah di SMA Negeri Balung atau sebelumnya kalian memang sudah kenal dan sudah tergabung di tim yang lainnya?
2: Sebelumnya sekolah dari SMA Balung.
0: Oh, berarti perkenalan pertama kalian dan satu tim kalian pertama dan di situ ya?
2: Iya.
3: Enggak sih, dari awalnya itu perkenal dari SSB sebenarnya.
0: Ya. Oh, nah dari biasanya SSB. Kan kalau di desa-desa ada namanya sekolah sepak bola gitu
1: ya,
0: Pak.
1: Sepak bola, iya. SSB apa?
3: SSB Perseta.
0: Oh, Perseta. Itu. Oke. Okay.
2: Perseta Balung.
0: Perseta
2: Balung.
0: Persatuan
3: sepak bola.
0: Sepak bola takraw. Soalnya dia tanya, Pak.
1: Iya, tanya takraw ya.
0: Takraw. Oke, okay, dari situ kalian udah kenal dan kembali bergabung lagi di tim sepak bola di SMA Negeri Balung.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalian memilih bidang olahraga sebagai bagian dari di luar dari kegiatan sekolah. Boleh dong di-spill prestasi-prestasi apa yang sudah kalian raih selama ikut tergabung di tim sepak bola ini?
2: dari saya dulu.
0: Boleh.
1: Iya, boleh. Dari Restu dulu ya. Mm-mm.
2: Dulu pernah juara satu Suratin se-Kabupaten Jember.
0: Suratin? Oh. Apa
1: ya,
0: itu
1: Suratin Cup ya?
2: Suratin Cup. Itu event nasional, ya.
0: Oke.
2: Okay. Event nasional. Dan yang kedua itu juara satu juga di event Jember League.
0: Oke, okay, Jember League. Oke.
2: Okay. Usia 18.
0: 18. Oh. Berarti masih kelas berapa tuh kamu Restu?
2: Itu kelas 10.
0: Kelas 10 ya.
2: Ya. Sudah okay. Di SMA N Balu. Jember League
1: ya. Okay.
2: Ya Jember League.
0: Oke, okay. Terus habis itu?
2: Habis itu juara 3. Event Gala Siswa.
0: Oke.
2: Okay. SMA Derajat Kabupaten Jember.
1: Wow, ini wow. Kabupaten Jember, tapi di sini ya. Kalau misalkan dilihat untuk prestasinya enggak cuma sepak bola, ada juga pencak silat.
2: Pencak silat juga.
0: Nah, ini Restur boleh cerita ini. Kamu juga ternyata ada juga juara di pencak silat. Apa saja prestasi yang sudah kamu raih di pencak silat ini?
1: Boleh.
2: Itu ada event Pandalungan Cup 3 kalau enggak salah. Ya, dan yang satunya event Digor. Juga event Pandalungan juga. Dan juaranya juara 2 semua.
0: Wow, luar biasa. Keren, sekali. Keren.
1: Tapi kamu ketika main sepak bola enggak sambil pencak silat?
0: Enggak. Sepak bola ngeluarin jurus takutnya ya.
2: Tapi hampir.
1: Kamu ya. Jurus apa yang ngeluarin jurus bangau?
2: Jurus bangau. Kalau enggak harimau.
0: Lagi ya. Oke. Okay. Dan ternyata Restu ini juga kalau dilihat adalah wakil ketua OSIS juga.
2: Iya.
0: Padet ya tuh ya kamu ya. Apa apa semuanya dilakuin ya, satu ya. Lagi di akademik iya, di non akademik juga iya.
1: Bertani juga bertani.
0: Iya. Nelayan. Berkebun. Itu kalau Restu, kalau Ageng sendiri boleh dikasih tahu juga apa saja. Iya,
1: boleh.
0: Karena kan berarti tadi ada beberapa turnamen sepak bola, mungkin itu juga diraih sama si Ageng ya, karena kan satu tim ya. Mungkin ada lain lagi Ageng yang prestasi yang kamu raih. Berhasil kamu raih?
3: Oh, dulu pernah itu apa? Partisipasi di turnamen Thailand gitu.
0: Oh, di Thailand sana?
3: Iya.
0: Di luar negeri Thailand.
1: Iya. Wow. Udah pernah sampai ke sana ya?
0: Wow, keren. Wih, ini berarti mewakili dari sekolah atau memang dikirim oleh klub sepak bola atau bagaimana?
3: Itu dulu ada seleksi di Jember. Jadi awalnya itu seleksi di Jember, lalu ikut tim dari Tangerang. Tangerang yang mengikuti event Thailand. JSE internasional gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi itu di mewakili dari di Tangerang situ.
3: Ya.
0: Mewakili dari klub Tangerang lalu dikirimnya di Thailand.
1: Ya. Ah, tapi ini sangat membanggakan ya.
0: Membanggakan
1: ya.
0: Banget
1: dia
0: loh.
1: Dia anak Jember mewakili Tangerang untuk ke
0: Thailand.
1: Coba suara apa namanya?
0: Dekat mang lela ka penong nai ra ta sa mai lela in ka penong nai. Ada subtitle di bawah kok teman-teman, tenang aja ya. Oke, selain itu juga gimana? Agak ngapa lagi prestasi yang kamu raih?
3: Ya, yang di SMA itu juara 3 Liga Pelajar Kabupaten Jember 2024. Terus ada juga itu yang best player.
0: Wow.
3: Best player Gala Siswa.
0: Oke. Okay.
1: Best player ini berarti ini ya pemain terbaik ya?
0: Pemain terbaik. Karena kan biasanya kalau
1: top score juga.
0: Top score juga.
3: Beda. Jadi kalau best player itu permain terbaik, kalau top score itu pencetak
0: gol. Melihat dari pencetak golnya ya. Ah, ini karena kalau misalkan dalam sepak bola itu kalau di dalamnya pasti ada kategori-kategori yang lain ya. Dan dari situ secara personal berarti ya, bukan lagi tim lagi. Nah, misalkan kalau best player kan berarti satu orang aja. Kalau pencetak gol terbanyak ya satu orang aja dan lain sebagainya. Dan kamu salah satunya the best player. Kategori yang prestisius banget sih Pak dalam sebuah pertandingan sepak bola ya.
1: Justice
0: sekali. Ya, luar biasa.
1: Tapi kalau mereka berdua nih, kalau di dalam permainan sepak bola jadi apa?
0: Jadi apa?
2: Saya jadi gelandang.
1: Oh, gelandang.
2: Ini tengah.
1: Oh, di tengah. Kalau Ageng
3: di depan.
1: Oh, striker ya.
0: Striker. Kalau Ewin?
1: Saya enggak, Pak. Saya cuma
0: kalau saya bagian bawah aja lah. Oke, itu tadi perkenalan singkat kita dengan Ageng dan juga Restu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di sesi yang kedua dan sesi yang ketiga teman perdua. Dan buat kamu, kita gak cuma bisa didengerin aja loh, kita juga bisa ditonton. Jadi kita sedang live di YouTube dan juga TikToknya Perdua RRI Jember. Jadi stay tune aja dulu di 89,5 FM Perdua RRI Jember. Teman terbaik kamu.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 5,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu masih barengan Ageng dan juga Restu, iya. Sore hari ini teman Pro 2
1: kita bakal lanjutin lagi ya Mas Denin untuk pertanyaan kita.
0: Kita kepo-kepo dengan mereka nih karena prestasinya luar biasa loh Pak ya.
1: Kita apa namanya di sore hari ini kayak penyidik ya.
0: Iya. Okay. Gimana Pak? Saking kita penyidiknya kita barusan habis observasi research tentang mereka berdua teman Pro 2.
1: Iya.
0: Katanya Tegar ini juga pernah jadi pemain Persib Jember 17. Iya Kak Tegar. Tuh kan.
1: Oh, Ageng panggilannya Ageng
0: jarang. Iya, Ageng lupa Ageng. Iya Ageng. Iya Ageng ya. Ageng pernah berarti jadi pemain Persib U17 berarti ya.
2: Pernah di event Suratin Cup U17.
1: Oh, Suratin ya.
0: Iya.
1: Itu ikut Persib ya kamu?
2: Iya, ikut Persib tahun kemarin.
0: Itu tahun kemarin banget. Gimana perasaan kamu waktu itu?
2: Perasaannya juga nggak nyangka sih sebenarnya awalnya, cuman jadi bangga lah bisa bahagiain orang tua kayak bisa ngebuktiin lah kalau aku bisa ada di situ. Tahun ini juga berjalan seleksi kayaknya di situ lagi.
0: Masuk di Persib juga.
1: Gak pengen ikut seleksi yang lain misalkan keluar dari Jember ke Arema misalkan ke seleksi yang lain Persebaya misalkan
0: gitu. Klub-klub yang lain gitu yang lebih.
2: Sebenarnya sih pengen kak, cuman untuk sekolah ini.
0: Okay, karena masih ada tuntutan di sekolah ini ya. Ini gimana kamu Ageng membagi waktu? Karena kan biasanya kita tahu lah teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita sekolah dulu, kalau misalnya ada teman kita yang atlet pasti sering bolos gitu-gitu ya dulu ya. Karena memang diberikan kesempatan untuk bisa lebih leluasa lagi. Kalau kamu Ageng gimana membagi waktu antara bermain sepak bola, latihan, terus masih sekolah, kehidupan sehari-hari bagaimana caranya kamu?
2: Jadi kalau saya itu cara mengatur waktunya ya sebenarnya sulit-sulit gampang sih. Dari

0: kan kalau waktu latihan itu kadang terbentur dengan sekolah.
1: Yeah. Hmm.
0: Nah di situ kita kan kalau kita enak juga guru enak sebenarnya minta nggak dispen. Cuman ya saya nggak kesulitan sih kalau di SMA ini.
1: Oke. Okay. Kalau di Semuba kayaknya ya. Di agak dilonggarin ya kalau misalkan untuk teman-teman yang berprestasi ya. Gitu-gitu ya. Kalau apa namanya kalau Restu gimana Restu?
2: Ya sama juga sebetulnya.
1: Sama,
2: enak dispennya.
3: Oke. Okay. Tapi ini kerennya Restu ini juga aktif sebagai wakil ketua OSIS sekaligus atlet pencak silat juga secara nasional. Gimana ceritanya bisa kamu memilih dua dunia yang sama-sama sibuknya?
1: Kalah loh anggota dewan sama Restu.
3: Iya, itu sudah kayak tiap hari itu ada protokolernya loh, Pak. Gimana kayak caranya kamu bisa membagi itu semua?
2: Ya saya mengutamakan yang penting dahulu. Event mana yang lebih penting saya lakuin itu.
1: Gak pernah berbenturan tapi?
2: Dulu sering, sering sebetulnya.
1: Sering berbenturan, ya. Nah gimana kalau misalkan berbenturan gitu?
2: Sebetulnya itu kalau berbenturan kita cari event yang paling penting dulu.
3: Okay.
2: Dan event yang sudah disetujui dan sudah disepakati. Okay.
3: Jadi gitu. Memprioritaskan mana yang lebih penting di situ ya berarti ya. Oke, terus gimana Restu, kan kalau misalkan yang namanya menjelang pertandingan pencak silat itu kan persiapannya luar biasa banget kan
2: luar biasa.
3: Ya, secara fisik, mental ataupun teknik, itu bagaimana kamu bisa biasanya mempersiapkan itu semuanya?
2: Ya itu ada latihan rutin, satu minggu dua kali atau enggak tiga kali.
1: Tiga kali seminggu ya?
2: Seminggu.
1: Oke, dari dua keahlian yang kamu miliki, sepak bola dan pencak silat, yang mana yang lebih dominan?
3: Yang sepak bola banget gitu rasanya. Oh, malah sepak bola.
2: Sepak bola.
1: Oh, sepak bola.
2: Soalnya lebih duluan sepak bola ikutnya.
3: Oke, jadi dari sepak bola terus membuka cabang ke pencak silat gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
3: Oke, apa yang menjadi motivasi kamu kok tiba-tiba bukan beralih nih sebenarnya nih ya, kayak membuka melebarkan sayap ke pencak silat. Apa yang menjadi alasannya?
2: Dulu pernah diajak temen, ayo ikut silat, enak latihannya gitu katanya. Dan saya ikut, tapi gak ke prestasi dulu. Cuma ikut silat gitu aja. Terus saya mikir, kalau ikut silat doang, kagak ada prestasinya gak enak gitu.
1: Akhirnya ikut.
2: Percuma, ikut di prestasinya juga.
3: Oke, awalnya coba-coba. Kok enak? Oke, tapi kamu harus pernah gak kamu ngerasa gugup di saat kamu tampil, apalagi di kejuaraan nasional gitu ya?
2: Pernah.
3: Gimana cara kamu mengatasinya?
2: Yaitu dikasih motivasi sama pelatih, bahkan apa persiapannya itu cuma beberapa malam saja itu pernah juga.
1: Okay.
2: Satu malam itu.
3: Okay.
1: Jadi persiapan saya sangat singkat banget ya.
2: Saya sangat singkat.
3: Sangat singkat tapi kamu bisa menghandle semenit itu semuanya.
2: Ya.
3: Oke, kalau Tegar sendiri, Tegar kan kamu kan juga banyak banget tadi ya Pak ya. Apa namanya kompetisi yang sudah kamu ikuti. Tegar lagi. Menurut Ageng, perubahan terbesar dalam diri kamu apa? Apakah kamu melihat diri kamu sekarang ini kok lebih percaya diri, lebih disiplin, atau justru lebih menghargai proses itu semuanya?
0: Yang paling saya rasakan itu di diri saya percaya diri dan percaya di proses lah. Karena di sepak bola ini kan kerja sama tim gitu. Kalau kita tidak percaya ya sulit sekali kan. Jadi apa ya,
1: ya harus percaya diri itu tadi ya.
0: Yang paling saya rasakan ya percaya proses dan percaya diri.
1: Tapi dari segala apa ya pertandingan yang pernah kamu lewati teman-teman, yang mana sih pertandingan yang paling paling panas, paling nggak bisa kalian lupain lah?
3: Pressure-nya luar biasa lah pokoknya.
0: Kalau di saya itu pertandingan yang di Persit itu.
1: Suratin itu tadi ya.
0: Di babak grup pertandingan awal yang melawan Malang United kalau.
3: Kenapa?
1: Itu mana, Rupa?
0: Itu sebelum pertandingan juga kan pertandingan pertama, wajib menang juga dan harapan dari timnya kan besar. Dan di situ mau ngeluarin semuanya lah kita setim. Cuman di situ hasilnya memang kurang maksimal lah.
3: Karena ada pressure tadi ya, ekspektasi yang pengen harus juara gini-gini, malah itu yang kadang-kadang jadi tekanan sendiri dalam setiap permainan ya. Kalau Restu apa?
1: Nah, kalau Restu ini beda sebenarnya pertanyaannya deh.
3: Apa?
1: Pertandingan mana yang kamu ngeluarin jurus bang?
3: Kayaknya bentar lagi di akhir sesi Restu harus nampilin jurus bango di sini deh, biar Ewi dari tadi biar nggak kepo deh jurus bango kayak mana ya. Apa kira-kira kalau Restu, pertandingan entah itu pencak silat atau sepak bola yang kamu rasa kayak oh ini pertandingan yang pressure banget
2: bagi aku. Menurut saya sih juara 3 pas gala siswa itu. Soalnya itu lawannya kan banyak kelas 3-nya dan di semaba ini cuma kelas 3 itu ada 2. Ya. Jadi yang lainnya cuma adik kelas semua.
0: Secara pengalaman gitulah.
2: Secara pengalaman kan lebih banyak kelas 3 sebetulnya. Tapi di situ saya bersama teman-teman bisa sampai juara 3.
3: Okay. Jadi itu kebanggaan juga ya buat Restu ya, bisa menjawab semua tuntutan-tuntutan secara tidak langsung, ekspektasi-ekspektasi dari orang-orang lain ya.
1: Dan kalau pencaksilatnya?
3: Pencaksilatnya apa kira-kira?
2: Pencaksilatnya itu pas event Pandalungan di GOR kalau nggak salah.
1: Di GOR? Ya. Kenapa?
2: Itu saya, dulu itu kan saya di atlet Vector, Vectornya. Dan pindahlah di atlet seni. Soalnya di Vector itu
1: Vector dan seni.
3: Kalau Vector kan berarti melawan kan ya. Kalau seni itu lebih
1: kembangan ke itu
3: melihat,
1: ya.
3: Melihat pergerakan dan sebagainya ya. Oke.
2: Okay. Soalnya di Vector rawan cedera gitu.
3: Oke. Okay.
2: Jadi saya sama orang tua itu disuruh pindah ke seni.
3: Oke. Okay. Jadi tapi kamu pernah ikut di
2: Vector
3: ya?
2: Pernah.
3: Itu kalau misalkan di comparing antara Vector dan juga yang seni, lebih lebih berat mana?
2: Lebih berat Vector sebetulnya.
3: Oh Vector
2: seharusnya.
1: Sakit semua ya.
2: Gitu ya. Sakit semua.
3: Ya. Itu pernah punya pengalaman untuk cedera atau bagaimana gitu?
2: Pernah.
3: Oke, okay, di kompetisi apa?
2: Di kompetisi apa itu pas di Lumajang kalau nggak salah.
3: Itu di Vector juga.
2: Iya, di Vector.
3: Apa yang cedera?
2: Kaki
1: keselio. Kenapa kakinya?
2: Keselio pas dibanting gitu.
3: Wow. Kalau Ageng sendiri selama mengikuti permainan sepak bola pernah juga pasti ya. Kalau soal cedera kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu enggak sih?
0: Kadang juga sambil pas cedera itu sambil latihan, dibuat latihan, kadang memaksa juga gitu.
3: Bagaimana tanggapan orang tua? Apakah melarang atau ya udah namanya juga anak laki-laki gitu. Gimana?
0: Ya kata orang tua sih hati-hati gitu aja.
3: Hati-hati gitu ya. Tapi bagi Ageng ya udah gas terus ya selagi ada kesempatan.
1: Gas tanpa ampun ya.
3: Gas tanpa ampun ini Maya.
1: Pernah kesenggal potong?
3: Itu Anda. Alhamdulillah belum. Cerita Anda jangan dibawa ke sini Pak. Iya. Itu pengalaman pribadi.
1: Iya.
3: Gak semua orang pengalamannya kayak Anda. Ini menarik banget kan. Dalam permainan sepak bola kalau kita melihat dari teman-teman sebaya kita, banyak anak-anak hobi main sepak bola itu cuma buat fun aja. Ya udah kayak main sepak bola aja. Tapi Ageng di sini kan memutuskan untuk serius. Karena mungkin awal-awal mungkin kamu ngerasa minder, kayak merasa takut. Apa yang meyakinkan kamu untuk kayak enggak ini enggak boleh hanya sebatas
1: ini aja gitu ya.
3: Main-main aja, harus dibuat serius. Apa yang meyakinkan kamu?
0: Saya yakin itu karena dukungan dari orang tua sih yang pertama. Karena orang tua kayak yakin banget kalau aku bisa di olahraga. Karena orang tua juga bapak itu suka olahraga. Kayak bapak pengen ngelanjutin aku ke Perseta itu. Masukin ke SSB Perseta. Lalu saya yakin lah kalau saya bisa. Karena di awal-awalnya juga saya gak begitu serius lah. Cuman kayak buat hobi-hobi aja. Cuman ngalir, akhirnya enak-enak juga.
1: Berarti dulu dipaksa atau kemauan sendiri?
0: Awalnya memang latihan-latihan terus sih di rumah.
3: Okay.
0: Belum ada SSB yang serius awalnya. Terus masuk ke Perseta, alhamdulillah.
3: Okay. Jadi yang berawal dari ya udah kayak main-main biasa aja, terus kamu karena dapat dukungan dari orang tua untuk ya udah diseriusin aja gitu ya. Habis itu kamu bisa meyakinkan itu dengan latihan terus. Berarti bagaimana kamu menjaga konsistensi dalam latihan ini? Ini pertanyaan untuk dua orang ya. Karena kan kalau ini namanya apa ya, sepak bola gitu kan membutuhkan konsistensi ya Pak ya. Latihan terus-terusan. Tapi kan ada titik kalian kayak aduh mas deh udah capek deh gitu-gitu. Bagaimana kalian bisa mempertahankan konsistensi
0: itu? Menurut saya sih ya, menurut saya itu kalau konsisten itu awalnya itu dari terbiasa. Terbiasa membiasakan dengan rasa cedera, dengan sakit, dengan rasa malas. Yang paling susah kan ngelawan rasa malas.
3: Betul.
0: Jadi untuk konsisten kayaknya sih Melawan rasa malas yang paling.
3: Melawan rasa malas itu.
1: Melawan ya? Rasa malas.
3: Karena okay. Biasanya kalau ada orang yang kalau udah cinta banget dengan olahraga, Pak,
1: yeah.
3: Badan udah capek itu malah kayak ada rasa, nah, itu dia. Besok aku harus lanjut lagi nih, lanjut lagi. Ada rasa endorfin.
1: Kalau nggak capek nggak enak.
3: Nggak enak rasanya.
0: Kadang tuh malah kan kalau sakit itu, kalau nggak main bola nggak enak.
2: Nah. Malah terasa capek semua,
3: tambah. Malah makin capek ya kalau dibikin diem ya. Kalau Restu sendiri gimana Restu? Cara menjaga konsistensi kamu dalam alat yang entah itu pencaksilat ataupun sepak bola?
2: Ya tidak jauh dari Ageng sih. Ya itu rasa males sama dari ajakan teman juga sebetulnya.
3: Oke. Okay.
2: Ya kan biasanya ada teman, nggak usah latihan dulu deh. Kan gitu. Dan yang satunya, ayo latihan, katanya mau jadi pemain profesional.
1: Benar.
2: Jadi ajakan teman pengaruh juga.
3: Dan kan? Kamu memilih untuk nggak usah latihan.
2: Bukan gitu juga.
1: Tapi pernah milih itu ya. Jadi nggak usah latihan. Okay. Tapi kalau misalkan kalian apa ya? Kalau misalkan boleh tanya ini kan. Dalam permainan sepak bola itu kan satu tim banyak orang.
2: Banyak orang.
1: Yang kalian apa ya? Maksudnya yang paling susah ngatur dalam banyak orang itu apa?
3: Teamwork kayak gitu
1: ya,
3: teamwork
1: ya.
0: Oh, ya kerjasama gitu.
1: Kerjasama. Ngatur apanya, teman-teman? Ngatur
0: chemistry.
1: Kenapa? Nah, kok bisa chemistry?
0: Karena chemistry itu nggak bisa dibangun dari 1-2 kali latihan.
3: Betul. Setuju.
0: Harus sering ketemu, harus sering latihan, ketemu di luar ataupun di dalam latihan
2: ya,
0: harus sering
2: banget.
1: Kalau misalkan satu apa namanya satu tim ya yang ada di lapangan doang. Ini kan 11 berarti ya, 11 orang. Beda sama yang di bangku cadangan. Ketika yang 11 ini diganti dengan dari bangku cadangan, berarti chemistry-nya beda juga.
0: Kadang latihan juga bareng kan.
3: Oke, jadi memang enggak ada yang di kotak-kotakan ya, entah itu pemain cadangan ataupun pemain inti. Semuanya memang sudah bergabung. Jadi yang memang latihannya juga campur adu jadi satu. Oke, ini menarik banget ya teman Pro 2 ya. Perjalanan antara Ageng dan juga Restu, bagaimana mereka bisa fight di hobi mereka sampai jadi serius dan juga berprestasi. Kira-kira dari segala pengalaman kalian mengikuti kompetisi yang sudah berprestasi, ada nggak rasa yang kayak masih, oh masih belum puas untuk yang ingin lagi? Kira-kira apa tujuan target kalian ke depannya yang besar? Nah bingung ya, tuh
0: saya target,
3: aku tuh
0: target terbesarnya sih tetap mau jadi pemain pro, mau jadi pemain timnas sih paling utama. Kan setiap pemain itu pasti tujuannya itu ke timnas.
3: Jadi kalau jadi saya, itu yang pertama
0: masih,
3: ya.
0: Iya, masih ada di mimpi lah.
3: Pemain timnas. Siapa tahu loh ini pemain timnas. Hari ini jadi catatan sejarah kita loh. Bahwasanya Ageng pernah siaran di Pro 2 Jember loh. Nanti kalau
1: si
3: udah
1: Restu gitu.
3: Restu. Kalau Restu sendiri apa target besar kamu Restu?
2: Ya saya juga target pemain sepak bola kebanyakan juga pemain timnas, pemain sama timnas, ya? Pemain liga.
3: Pemain liga.
1: Enggak pengen pemain Barca gitu.
3: Boleh.
2: Ya
3: kita enggak bisa.
2: Bismillah aja.
3: Bismillah ya. Semua diawali dengan bismillah dulu deh, Pak. Ya. Ini menarik sekali teman Perda. Semoga mimpi itu bisa tercapai ya, amin, teman-teman amin, ya. Amin. Di sebagai pemain timnas yang membanggakan mewakili sekolah SMA Negeri Balung ya. Ternyata dari kecamatan yang ada di selatan Jember bisa mewakili secara nasional.
1: Wow.
3: Aku sudah bantu bikin headline beritanya ya. Nanti tinggal eksekusi faktanya ya. Oke, sesaat lagi teman Perda kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga. Masih kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Ageng dan juga Restu tentang prestasi mereka berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny Ewi dan juga ada Restu dan juga Agung.
1: Ya, sesi ya.
0: Terakhir ya.
1: Ini udah di sesi yang terakhir teman Pro 2 dan kita bakalan tanya ini ya Denny. Pesan dan kesan ya.
0: Betul, pesan ya yang bisa diberikan sama Restu dan juga Agung karena kan tidak semuanya siswa itu memiliki prestasi karena memang dari rasa takut, minder dan lain sebagainya. Dan tapi salah satunya adalah kalian berdua nih bisa menjadi contoh kepada teman-teman kalian bahwasanya gak usah takut, gak usah minder kalau urusan berprestasi, udah gas terus aja. Mungkin ada gak pesan dan ya mungkin motivasi yang bisa kalian berikan kepada teman-teman kalian untuk bisa terus berprestasi ketika di sekolah, apa kira-kira?
2: Pesannya sih jangan pernah takut untuk memulai karena kalau sudah dimulai pasti ada jalannya sih.
0: Okay. Jangan takut untuk memulai karena kalau sudah memulai pasti akan ada jalannya. Apapun itu jalannya ya. Okay.
1: Jalan buntu misalkan.
0: Oh enggak ya, bukan. Walaupun jalan buntu itu jalan loh, Pak.
1: Bener. Bisa aja jalan buntu, oh naik aja deh.
0: Aja, gitu. Betul. Naiknya ke bawah.
1: Kok naiknya ke bawah? Kan ke atas, Pak. Naik, Pak.
0: Iya ya, kok naik ke atas? Enggak tahu lah, teman. Kalau Restu sendiri apa kira-kira?
3: Ya, motivasinya setiap harapan pasti ada halangan dan setiap tujuan pasti ada ujian. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.
1: Wah, ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.
0: Dan setiap jalan itu pasti ada halangan. Itu memang sudah menjadi makanan. Ya, memang adanya seperti itu. Nggak mungkin setiap jalan yang kita lalui itu lancar-lancar terus.
3: Mulus terus.
1: Bikin story. Apa tadi?
0: Kata-kata hari ini. Tapi ada juga pertanyaan ini. Kan kalian juga dalam step berkompetisi ataupun apapun itu kan ya seperti yang kata Restu barusan setiap jalan tidak akan ada yang mulus, pasti ada halangan. Ya salah satunya adalah kegagalan. Kan pasti kalian pernah mengalami kegagalan. Bagaimana kalian bisa menyikapi setiap kegagalan?
2: Kalau saya menyikapi kegagalan itu tetaplah kembali berlatih terus. Karena kalau enggak berlatih kita enggak akan dapat itu.
0: Okay. Jadi kegagalan itu tidak menjadi jalan untuk kalian berhenti ya, berarti ya?
2: Tidak jadi penghalang sih.
0: Okay.
2: Malah jadi motivasi untuk semangat ingin membuktikan lah.
0: Okay.
1: Jadi pecut ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi pecutan juga ya.
1: Pecutan.
0: Kalau Restu?
3: Kalau saya kegagalan itu kunci dari kesuksesan sebetulnya.
1: Berarti wajib gagal ya?
3: Ya, enggak gitu juga sebetulnya.
0: Enggak wajib, Pak. Gagal itu sebagai hak ya. Bisa diambil, bisa
3: dari
0: enggak ya.
3: Dari kegagalan itu kita bisa mempelajari. Bisa memperbaiki kedepannya.
1: Berarti kegagalan bukanlah akhir dari segalanya.
0: Nice sekali. Banyak sekali insight yang telah kita dapatkan hari ini ya. Jadi kayak kepengen kembali ke sekolah rasanya. Masih kelas 10, pasti aku juga akan ikut dan seperti jejak mereka.
1: Masa?
0: Enggak. Tapi ini hanya di bidang olahraga. Jadi dalam arti adalah sebagai siswa itu banyak bidang yang diberikan di setiap sekolahnya. SMA Negeri Balung juga pasti juga banyak bidang-bidangnya di situ ya. Mulai dari seni dan lain sebagainya. Jadi cara kita untuk berprestasi ya tidak cuma satu bidang saja. Yang paling terpenting adalah cari gali potensi yang ada di dalam diri kamu
1: dan tetap konsisten.
0: Coba aja dulu seperti kata Agung tadi, kalau sudah dicoba pasti akan ada jalan.
1: Jos.
0: So thank you banget Agung dan juga Restu sudah hadir di Studio Per 2 RRI Jember sore hari ini.
1: Semoga semakin sukses nanti ke depannya Restu dan juga Agung.
0: Dan semoga apa yang kalian sampaikan hari ini juga bermanfaat untuk teman berdua ya. Teman berdua kita akan kembali lagi menemani kamu masih di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastikan teman berdua stay tune di 89,5 FM Per 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah lihat kain tenun dengan motif rumit, ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kamu berdua masih barengan dengan Sore Ceria yang menemani kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan kali ini Denny mau ngasih informasi nih buat teman berdua terkait dengan informasi kehilangan edisi Senin 13 Juli 2026. Telah hilang SNK dengan plat nomor P5249GW atas nama Putri Nailil Karomah, alamat Dusun Corarejo RT2 RW22 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor N6121YBP atas nama Suliana, alamat Dusun Rejosari RT23 RW6 Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dan yang berikutnya telah hilang SNK dengan nomor P1619H atas nama Muhammad Adi Abdul Rahim, alamat Dusun Kerajaan Kidul RT1 RW5 Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang berupa SNK dengan plat nomor P6739HQ atas nama Selamat Iswayudi, alamat Perum Pondok Gede DE7 RT6 RW33 Desa Tegal Besar Kaliwates, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang berupa SNK dengan nomor P62494LQ atas nama Nanda Rania Konita Aisyah, alamat Dusun Kapuran RT1 RW17 Desa Genden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P5978GI atas nama Sri Indayati, alamat Jalan Bangka 7 nomor 17 RT 16 RW 17 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P4169QAR atas nama Slamet Sudiono, alamat Dusun Kerajaan RT 3 RW 3 Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P6772JU atas nama Sutarmin, alamat Perum Pondok Bedadung Indah U4 Lingkungan Kerajaan RT 6 RW 7 Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang SNK dengan nomor P2485KD atas nama Rohtiti Purwaningtyas, alamat Perum Gria Mangli Indah AE9A Lingkungan Monosari RT 2 RW 4 Mangli, Kecamatan Kalibatas, Kabupaten Jember. Lalu yang terakhir telah hilang SNK dengan nomor P6192LR atas nama Dwi Linda Puspasari, alamat Dusun Ampel Ledento RT 1 RW 6 Kelurahan Gumumas, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan SNK tersebut, dimohon untuk dapat mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, masih berdua, teman pro dua.
1: Oke.
0: Kamu sampai nanti di jam 7 malam.
1: Kita bakalan terus semangat untuk menemani kamu semuanya. Dan kali ini kita udah di Cang Cimen.
0: Yes, bincang coce menyenangkan.
1: Bukan, Le. Bukan gitu, Le.
0: Itu ya bacanya.
1: Bincang-bincang sambil makan permen.
0: Bukan. Ini kayak di jinglenya ya, Pak ya. Pokoknya kita bakal ngobrolin topik yang sangat menarik. Dan topik kali ini, teman pro dua, kita akan ngobrolin tentang rasa cinta tanah air.
1: Nah, itu
0: tapi
1: dia.
0: Tapi dengan cara yang dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi digital.
1: Nah, itu dia ya. Jadi sekarang hampir semua aktivitas kita itu tidak lepas dari internet dan juga media sosial, teman pro dua. Mulai dari belajar, bekerja, terus mencari hiburan, sampai berbagi cerita sehari-hari di era digital seperti sekarang ini. Mencintai Indonesia itu nggak harus selalu lewat hal-hal yang besar, teman pro dua. Justru kebiasaan sederhana, ya kan, yang sering kita lakukan di dunia digital ini juga bisa menjadi wujud nyata rasa cinta kepada tanah air.
0: Betul. Gitu. Oleh karena itu, kita mau tanya nih, teman pro dua, ke kamu, gimana cara anak muda buat nunjukin cinta tanah air di era digital saat ini menurut kamu, teman pro dua? Kasih tahu aja di sore hari ini, kirim aja di 081559708950, atau bisa kirim aja di question box yang ada di Instagram story Pro 2 Chamber. Ditunggu hubungan kamu sampai nanti di jam
1: 6
0: malam.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cinta tanah air di era digital itu memang bisa diwujudkan dengan banyak cara.
1: Betul.
0: Misalnya
1: banget.
0: Menggunakan media sosial buat menyebarkan informasi yang benar, menghindari penyebaran hoax, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menyampaikan komentar dengan santun.
1: Iya, kita juga bisa ini ya, memperkenalkan budaya, lalu kuliner, wisata, ataupun karya anak bangsa melalui konten kreatif kita mau berdua. Hal-hal sederhana seperti mendukung UMKM lokal, terus bangga menggunakan produk-produk dari Indonesia sendiri, hingga mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di bidang akademik, olahraga, seni, ataupun teknologi. Ini juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada negeri ini ataupun kepada Indonesia.
0: Dan juga yang terpenting, jadi warga digital yang bertanggung jawab itu adalah bagian dari menjaga nama baik bangsa. Bener. Di ruang digital ya. Karena apa yang kita unggah hari ini bisa membentuk citra Indonesia di mata Indonesia.
1: Oke, udah ada yang masuk nih teman Pro 2 untuk tanggapan di sore hari ini teman Pro 2 ya. Aku bacain dulu gak apa-apa Den ya.
0: Boleh.
1: Ada Bagas dari Kalewates, menurut aku cinta Indonesia itu dimulai dari nggak gampang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Setuju aku.
0: Yes, betul ya. Karena kan menyaring informasi sebelum membagikannya itu adalah sikap yang bertanggung jawab.
1: Betul ya, banget ya. Jadi untuk kamu semuanya, teman berdua yang mungkin pengen berita-berita yang jelas, langsung aja cek rri.co.id ya.
0: Betul, di situ tempatnya teman berdua ya. Untuk segala sumber informasi yang up to date. Saat lagi kita akan bacain gabungan dari teman berdua yang lainnya deh. Ya, jadi buat kamu yang belum gabungan, boleh dikirim aja jawaban kamu. Tadi pertanyaan kita, gimana sih cara anak muda buat menunjukkan cinta tanah air di era digital?
1: Yoi.
0: Kirim di 0155970
1: 80

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi dengan pertanyaan yang udah kita siapin ke teman Pro 2 tadi. Gimana sih cara anak muda menunjukkan cinta tanah air di era digital menurut kamu?
1: Iya.
0: Ada dari Nindi di Patrang, kalau kata dia, aku suka bikin konten tentang kuliner Jember di media sosial biar makin banyak orang tahu kalau daerah kita punya banyak makanan enak.
1: Wow.
0: Tuh, keren banget si Nindi nih. Ya, cara sederhana seperti itu tuh ikut mempromosikan potensi daerah juga loh kepada masyarakat yang lebih luas loh.
1: Benar, ada juga ini dari Rudy di Sumbersari.
0: Gimana kata Rudy?
1: Kalau aku lebih milih membeli produk lokal kalau kualitasnya bagus katanya. Menurutku itu juga bentuk dukungan untuk Indonesia loh kak. Benar sekali sih.
0: Betul.
1: Hubungan baik ya antar warga. Ini menjadi kekuatan utama loh teman Pro 2 dalam menciptakan lingkungan yang nyaman.
0: Ada juga dari Dinda di Sumbersari kalau kata dia, aku berusaha menjaga sopan santun saat berkomentar di media sosial. Beda pendapat boleh, tapi tetap harus saling menghargai. Setuju, setuju, setuju, Din. Emang etika digital tuh mencerminkan karakter kita ya sebagai bangsa yang menjunjung nilai kesopanan gitu, teman Bro 2.
1: Benar. Waduh. Gas pokoknya teman Bro 2 ya. Jadi dari obrolan kita sore ini kita belajar bahwa mencintai Indonesia itu di era digital ya. Ini enggak selalu harus apa ya dilakukan dengan hal-hal yang besar lah.
0: Betul.
1: Justru kebiasaan sehari-hari seperti menggunakan media sosial secara bijak misalkan, ataupun mendukung produk lokal UMKM misalkan, ataupun mempromosikan budaya Indonesia, kayak menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya dan terus berkarya, ini merupakan bentuk cinta tanah air yang nyata, Mas Denia.
0: Betul banget. Sebagai generasi muda, kita punya kesempatan besar untuk menunjukkan wajah Indonesia yang positif kepada dunia melalui kreativitas, prestasi, dan sikap yang bertanggung jawab.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun.

negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

0: Kita udah masuk di interval 3
1: terakhir ya.
0: Terakhir tahun okay. Pro 2 ya.
1: Di UPS ya.
0: UPS.
1: Upgrade skill.
0: Yo.
1: Kita bakalan ngebahas hobi, skill, bisnis, kayak hidup teman Pro 2. Oke deh. Kalau gitu langsung saja, siapa nih dari kalian semua yang teman-teman Pro 2 yang sehari-harinya lebih sering berada di ruangan ber-AC?
0: Aku.
1: Sama-sama. Enggak tahu entah itu kerja ya kayak kita, teman Pro 2 kuliah ataupun nongkrong di kafe. Ya memang adem sih, tapi ternyata ada satu kondisi yang sering gak disadari. Namanya adalah silent dehydration atau dehidrasi tanpa terasa.
0: Nah, jadi di saat kita berada di ruangan ber-AC teman berdua, tubuh itu tetap kehilangan cairan walaupun kita gak banyak berkeringat ya.
1: Yeah.
0: Karena itulah rasa haus seringkali gak muncul padahal tubuh sebenarnya mulai kekurangan cairan.
1: Ada beberapa tanda sih sebenarnya ya. Beberapa tandanya itu bisa berubah bibir dan juga mulut yang mulai terasa kering, kulit jadi kusam, mata perih, gampang capek, sulit fokus, teman berdua sampai sakit kepala, bahkan warna urin yang lebih pekat juga bisa jadi sinyal kalau misalkan tubuh kamu itu butuh lebih banyak asupan air.
0: Betul. Gitu. Jadi kalau dibiarin terus nih teman berdua, silent dehydration ini bisa berdampak pada kesehatan. Mulai dari tubuh yang mudah lemas, sembelit, gangguan ginjal, sampai menurunnya konsentrasi di saat beraktivitas.
1: Ya, tapi gak usah takut sih gitu ya. Tenang aja, ada cara ya untuk mencegah itu semuanya teman Pro 2. Yaudah deh, mulai sekarang coba untuk biasakan minum air putih itu secara rutin meskipun belum merasa haus teman Pro 2.
0: Benar.
1: Perbanyak juga mengkonsumsi buah dan juga sayur yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, mentimun, tomat.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu bisa ya.
1: Bisa.
0: Nah kalau memungkinkan juga kamu bisa atur suhu AC sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius aja supaya udara nggak terlalu kering teman Pro 2.
1: Iya.
0: Sesekali kamu juga sempetin juga keluar ruangan buat menghirup udara segar, ngasih tubuh waktu untuk beradaptasi gitu loh teman
1: iya,
0: berdua ya.
1: Jadi memang teman berdua ya, jangan tunggu haus ya. Jangan tunggu haus baru minum, karena tubuh yang terhidrasi dengan baik ini bisa bikin kita itu tetap fokus, tetap produktif, dan juga pastinya lebih sehat meskipun seharian berada di ruangan yang ber-AC teman berdua.
0: Betul.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar.

0: 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni dan juga Erwin. Malam hari ini teman Perdua ya.
1: Kali kita masih ini, di Ups ya Den ya.
0: Bener dan, banget di Ups ya,
1: mari kita lanjutkan untuk informasi yang selanjutnya Le.
0: Jadi informasi berikutnya teman Perdua, buat kamu yang punya kebiasaan naro dompet di saku belakang celana, coba deh mulai sekarang lebih hati-hati. Soalnya kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa berdampak ke kesehatan tubuh loh.
1: Wah, iya. Jadi memang teman Perdua, saat kita duduk di atas dompet ini, salah satu sisi bokong ya, jadi lebih tinggi dibandingkan sisi lainnya. Makanya kan posisi panggul dan juga tulang belakang ini ikut bergeser supaya tubuh tetap seimbang gitu ya.
0: Kalau ini terjadi terus-menerus nih teman Perdua, tubuh itu bisa mengalami ketegangan pada otot dan juga sendi. Gak heran kalau setelah duduk lama kamu merasa pinggang pegal, punggung kaku, atau bahkan nyeri teman Perdua.
1: Ya, posisi duduk yang gak seimbang ini juga bisa membuat tulang belakang bagian bawah ini melengkung teman Perdua. Jadi dalam jangka panjang kondisi ini bisa memicu nyeri yang menjalar sampai ke pinggul bahkan kaki.
0: Waduh, yang lebih serius lagi nih teman Perdua, dompet yang terlalu tebal ini juga bisa menekan saraf sciatik. Wow. Yaitu saraf terpanjang di tubuh yang membentang dari punggung bawah sampai ke kaki. Kalau saraf ini teriritasi, gejalanya bisa berupa nyeri di bokong, kesemutan, mati rasa, hingga rasa sakit yang menjalar ke paha ataupun betis teman Perdua.
1: Nah, ini ada solusi teman Perdua. Jadi sebenarnya simpel banget ya, kalau misalnya memang harus menyimpan dompet di saku belakang, ya biasakan mengeluarkannya sebelum duduk, terutama saat bekerja misalkan, ataupun saat nyetir, ataupun melakukan perjalanan jauh. Ya seperti itulah. Makanya dengan seperti itu posisi tubuh ini tetap seimbang dan resiko nyeri bisa dikurangi
0: teman-teman. Betul. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan cuma bikin dompet nyaman ya, tapi pastikan nih juga posisi duduk kamu tetap nyaman dan juga sehat
1: tentunya ya.

0: Tahukah anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman pro 2. Waduh,
1: gak kerasa banget gak ya Pak ya. Kita udah harus caps dulu teman pro 2, karena sesaat lagi di jam 7 sama jam 8 ada Music Live Chat ya. Kita bergabung bersama dengan pro 2 RRI Jakarta.
0: Nah, jadi untuk kamu semuanya teman pro 2, terima kasih atas gabungannya juga. Terima kasih yang udah dengerin kita mulai jam 3 sampai dengan jam 7
1: ya. Yes, bener banget teman pro 2. Kita pamit undur diri dulu ya teman pro 2. So thank you banget.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Kemenak perkuat standar pesantren cegah kekerasan. Informasi yang kedua adalah gempa magnitudo 4,0 landa Malang, Jawa Timur. Informasi yang terakhir teman Pro 2, TNI Angkatan Laut kirim KRI hingga Kopaska ke Rusia ikuti latihan tempur. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Agama Kemenak akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pokok pondok pesantren serta kiai. Ini sebagai bagian dari upaya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian pada masyarakat mengenai lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi ketentuan, memiliki tata kelola yang baik dan mampu memberikan perlindungan kepada peserta didik. Informasi yang kedua, gempa bumi magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 13 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.56 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 10,90 lintang selatan dan 112,65 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 307 km tenggara, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Informasi yang terakhir, TNI Angkatan Laut mengirimkan kapal perang, helikopter, pasukan khusus hingga tim medis ke Vladivostok, teman Pro 2, Rusia, guna mengikuti latihan tempur bersama Indonesia-Rusia dalam ajang Oruda 2026. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Tunggul, mengatakan sejumlah unsur terbaik TNI AL diterjunkan dalam latihan internasional tersebut, termasuk KRI Igusti Ngurah Rai 332. Menurutnya, keikutsertaan TNI Angkatan Laut merupakan kelanjutan dari latihan bersama Oruda yang sebelumnya digelar di Laut Jawa pada 2024. Selain meningkatkan kemampuan tempur prajurit, latihan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan militer dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Rusia. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
1: Seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang. Betul. Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
2: Kata siapa?
1: Kata dia.
2: Oh kata dia. Oh iya benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
2: Kata siapa?
1: Aduh.
2: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
2: Itu.
1: Kata siapa? Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
2: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
2: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Kak Tiffany Kenangan.
2: Ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
2: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
2: kata menjadi siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga, bro. Oh,
2: selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Keren banget nih.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini.
2: Kata siapa?
1: Lagi opening terus kayak kata siapa? Kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
1: Iya, iya, iya.
0: Bener kan?
1: Iya, iya.
0: Penyiar, bro.
1: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton nih jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya aja ya. Cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Kaget. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bener.
1: Usah banget karakternya.
0: Bener, gak
2: salah. Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada. Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Iya iya. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu ya?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ah ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Gitu. Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays.
2: Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Itu seru banget.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Enggak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa? Kata Tiffany.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes.
3: Music Live Chat.

0: afirmasi yang sama dengan lagu kata siapa ya?
1: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
2: Wow.
1: Versi yang sudah punya pengalaman.
2: Asik.
1: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
2: Benar.
1: Cuman pernah loh kak aku bikin konten soal ini. Terus abis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
0: Yang punya lagu gak selamat ya.
1: Gak selamat, kameramen tidak selamat.
2: Kameramen tidak selamat.
0: Oh iya iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
1: Iya betul.
0: Ternyata sama juga kan Tiffany.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
1: Lagi belajar buat sering sih kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
2: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu
1: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman di kasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
0: Meskipun geradakan gitu jalannya.
1: Tapi
0: tetap aja ya.
1: Iya gitu. Soalnya bukan aduh bukan swasta soalnya.
0: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
2: Betul.
0: Betul. Berarti salah jalan.
2: Benar. Gak salah.
1: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
0: Iya, benar. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
1: Alternatif puncak.
2: Iya,
0: Puncak Mas.
2: Benar. Oke, tapi kalau di lagu kata siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pengin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
2: Oke. Gimana tuh maksudnya?
1: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapa ya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu gitu
2: sih.
1: Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
2: ini tengil
1: mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit apa ya sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance pikirku ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak. Nyanyinya juga seru.
2: Bener sih. Si itu siapa?
1: Siapa
2: lu?
1: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan
2: bener.
0: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat loh lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa.
2: Betul.
1: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
2: Iya, nah, itu dia.
1: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya.
0: Ya, gue bisa.
2: Iya, lu siapa?
0: Tetap nangis ya namanya.
2: Tetap nangis.
0: Ya enggak apa-apa manusiawi.

0: karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari kan? Diri sendiri.
0: Betul, gitu. Jangan bergantung sama orang lain, bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget. Gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih?
2: Oh. Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya? Gitu.
2: Aku juga bilang
1: Oza ya?
2: Tiba-tiba NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan. Tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata
0: nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat lah. Yang naik-naik ke atas lah.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, apa namanya, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis, selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga. Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamu juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga
1: gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Jadi bapak aku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak kelihatan. Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada. Gak
1: bukan
0: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Gak apa-apa, belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum, mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar. Sabar.
1: Belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap station terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Iya.
1: Gitu ya. Kayaknya gak lavender juga deh. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wah, ini. Iya.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Udah, okay, bener,
1: move on deh.
2: Gitu. Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Berapa kali, sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo gitu. Beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya
1: benar. Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kauza
0: bagian
2: ya,
0: refnya.
1: Aduh, versi Kauza tapi
2: refnya
0: ya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya? Lagunya
2: ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Okay. Di YouTube.
1: Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di mana? Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini. Di Pro 2 RRI. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak sama sekali.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza Orza Fashion Orza Oza Fashion.
1: Iya benar-benar. Gak usah kayak gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya, bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP, lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Live Chat.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam hari Senin, iya kan? Ya pastinya pukul 8 malam udah balik lagi. Jaga malam, jangan galau malam-malam buat nemenin kamu sampai nanti pukul 11 malam barengan sama aku Devi Wulandari di edisi 13 Juli 2026 teman Pro 2. Dan pastinya kalau hari Senin dibikin slow dulu, sekalipun super duper hektik hari ini, ya semoga aja sih hari Senin ini gak ngebuat kamu bad mood ya teman Pro 2. Sekalipun bikin bad mood, ya malam ini rada kita buat good mood gimana nih? Dengan apa? Ya pastinya dengan lagu-lagu yang udah siap banget buat nemenin kamu selama 3 jam ke depan. Dan tentunya malam hari ini aku tidak seorang diri. Interval pertama seperti biasa, aku ngajak teman-teman aku dari, kalau hari Senin, ada dari Isaac Chamber. Hai.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Satunya dong, hai juga.
2: Hai teman-teman Pro 2.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Nah, so, teman Pro 2, malam hari ini aku ditemenin sama satu cowok dan satu cewek. Kenalan sendiri kali ya. Aku sama siapa sih ini ditemeninnya? Boleh kenalan dulu.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2. Aku Alvin, aku dari team member of Network Management Isaac in UNEDGE.
3: Oke, sekarang aku nih. Halo teman-teman Pro 2, aku Naura Salmatakia, biasa dipanggil Naura. Aku mahasiswa dari Fakultas Hukum angkatan 2025 dan sekarang di ISEC saya juga sebagai team member of Network Management sama dengan Kak Alvin.
0: Oke. By the way, Naura Salmatakia ada saudaraan sama itu enggak sih? Siapa artis tuh?
3: Yang mana nih?
0: Aduh, yang mana ya? Tadi udah ingat lagi nih teman Pro 2.
3: Mungkin
0: ada nggak tuh?
3: Mungkin.
0: Mungkin Fatin nggak sih?
3: Aduh, boleh banget.
0: So, teman Pro 2, malam hari ini aku ditemenin sama Naura, sama Alvin juga, teman-teman dari ISEC Universitas Jember. Yang mana di malam hari ini kita ngobrolinnya tentang ini nih, generasi yang berbeda tapi dipertemukan, ya kan? Jadinya seperti apa? Alias topik kita malam hari ini itu Gen Z ketemu sama Boomers. Waduh, udah pusing gitu. Milenial ketemu boomers aja pusing, apalagi Gen Z yang ketemu boomers, ya kan? Ya pastinya gimana cara bertahan di dunia profesional. So, sebelum kita ngobrol ini lebih dalam lagi ya Alvin dan juga Naura, aku mau bilang Fatin.
3: Aduh,
0: boleh. Aduh, disuruh nyanyi ntar ya, enggak ya. Kenapa memilih topik ini? Sebelum aku tanya-tanya lebih detail lagi tentang topik ini, kenapa tuh latar belakangnya?
3: Oke, jadi kebetulan kan kita dari ISEC nih, kita tugasnya adalah di network management. Jadi kayak kita itu fokusnya untuk maintain antara relasi dengan eksternal. Dan terlebih ini fokusnya lebih ke dengan orang-orang tua gitu kak. Jadi kayak misalnya kita ke rektorat, ke antar kampus ya, ke government, ke pemerintahan, dinas-dinas terkait gitu. Dan juga ke sekolah ataupun kampus-kampus lain. Jadi emang yang sering kita hadapin itu orang-orang yang emang jauh lebih senior dari kita.
0: Oke. Dan pastinya juga kan banyak ya stereotip yang melekat pada Gen Z dan juga generasi yang lebih senior gitu kan. Perbedaan usia itu loh teman Pro 2, dimana Gen Z itu dianggap terlalu santai, sementara dari generasi senior itu dianggapnya kaku banget sih gitu kan. Nah, dalam pengalaman masing-masing nih dari Naura dan juga Alvin, seberapa relevan sih sebenarnya stereotip tersebut di dunia profesional?
1: Oke, mungkin aku dulu ya kak. Jadi sepengalaman aku nih berkecimpung di dunia profesional gitu ya, apalagi di network management gitu, mungkin aku sendiri itu sedikit menjelaskan dulu ya kak. Jadi aku itu PIC dari government kayak gitu. Jadi untuk pemerintahan-pemerintahan gitu biasanya yang approach itu aku kayak gitu. Nah, tantangan terbesar yang sempat aku hadapi adalah perbedaan cara berkomunikasi nih kak. Nah, hal itu kan melekat banget nih ya di stereotype Gen Z dan juga boomers seperti itu, dimana untuk Gen Z tuh pengennya yang cepet, sat-set gitu ya kak. Terus kayak langsung to the point aja. Sedangkan dari mungkin teman-teman dinas ataupun bapak ibu yang ada di dinas itu usianya tuh sudah cukup senior daripada kita gitu. Jadi mereka harus di-approach dengan pelan-pelan, sopan santun dan lain seperti itu. Mungkin stereotipnya itu cukup melekat ya kak di kita sebagai Gen Z gitu ya, yang pingin satset-satset tapi terbatas dengan etika dan norma yang ada seperti itu.
0: Oke, okay. Nah kalau Naura sendiri gimana Naura?
3: Kebetulan juga aku sebenarnya penanggung jawab dari kampus kak. Jadi okay. kayak kerja sama antara kampus, kemudian untuk approaching kampus itu penanggung jawabnya di aku gitu. Cuman mungkin yang kerasa banget gitu ya tentang stereotip ini, kita ngerasain secara langsung tuh emang lagi-lagi kalau misalnya kita berurusan langsung dengan dinas kak. Nah mungkin yang paling kerasa adalah ketika kita dari mekanisme kerja kita kak. Jadi kalau misalnya dengan dinas kan ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu cenderung mengikuti pakem yang ada gitu, dengan aturan-aturan yang ada gitu. Sedangkan kita juga memiliki aturan kita sendiri dan, dan kita itu cenderung lebih fleksibel kak. Kayak misalnya melakukan audiensi gitu ya. Kita tuh sebenarnya lebih suka kalau misalnya audiensi itu dilaksanakan secara daring gitu. Misalnya by Zoom dan lain sebagainya gitu.
1: Betul.
3: Sedangkan efisien gitu. Apalagi kita mahasiswa gitu kayak emang padat banget juga jadwalnya. Walaupun emang ya kita juga memahami ya, ibu-ibu dinas, bapak-bapak dinas juga pasti punya rundown-nya sendiri gitu. Cuman emang lagi-lagi kita itu lebih suka atau lebih menikmati ketika memang di luar dari pakem kedinasan gitu kak. Termasuk juga ini, kita itu ada persyaratan terkait dengan signing kak. Jadi penandatanganan MOU, terus juga LOA, itu ada di tanggung jawab kita semua gitu sebagai network management. Nah, kami itu memiliki aturan ataupun mekanisme tersendiri gitu ya, mungkin beda dari dinas, yaitu kita bisa melakukan signing secara online gitu. Nah, hanya saja kalau misalnya kita ke dinas, seringkali bapak-bapak dan ibu-ibu ini kayak masih terkendala gitu. Karena emang terkait dengan teknologi juga kali ya kak. Kemudian kan ya mungkin perbedaan usia yang signifikan itu juga mempengaruhi bagaimana mereka lebih melek terhadap teknologi ataupun enggak gitu.
0: Ya benar juga sih. Sedangkan kita generasi-generasi muda ini kan kayak teknologi itu tuh mempersingkat semuanya gitu kan. Nah dari cerita kalian berdua, pernahkah ada momen ketika perbedaan usia atau generasi ini nih terasa sangat nyata dalam sebuah interaksi profesional? Seperti apa itu situasinya dan apa sih yang bisa dipelajari dari pengalaman itu?
3: Okay, kalau aku mungkin bakal lagi-lagi nyebutin contoh dari dinas kali ya kak. Karena emang kita beneran sering banget gitu sama dinas. Terkait dengan kendala mungkin juga lagi-lagi terkait dengan intonasi ataupun pace kita melakukan audiensi gitu kak. Cenderungnya kita kalau misalnya ke sesama teman kan emang kita ngomong dengan bahasa santai gitu. Kita menggunakan slang kita, menggunakan bahasa yang dicampur-campur gitu. Sedangkan kalau misalnya ke dinas otomatis kan kita harus menyesuaikan lagi gitu. Mulai dari bahasa Indonesianya kita harus menggunakan yang formal, kemudian yang sepadat dan jelas mungkin gitu. Dan kita harus secara perlahan, pelan-pelan. Dan mungkin ini ya yang pengalaman yang menurut aku baru banget gitu. Karena kita sempat ada audiensi dan audiens kita memang udah sepuh gitu, udah yang usianya cukup tua gitu. Jadi kayak ada permasalahan dalam pendengaran. Sehingga kita itu harus justru malah disarankan untuk melakukan audiensi ataupun mempresentasikan materi kita dengan suara lantang kak. Dimana kadang mungkin untuk beberapa audiens hal itu mungkin malah jadi kayak
1: kurang sopan.
3: Iya, kurang sopan gitu kan. Cuman iya, lagi-lagi kayak kita harus menyesuaikan terhadap audiens kita. Mungkin itu juga yang kami pelajari gitu ya, terkait dengan komunikasi itu ternyata gak hanya satu cara. Komunikasi itu menyesuaikan terhadap siapa audiens kita dan bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan tuh bisa, ya bisa ditangkap oleh audiens kita.
0: Nah, Alvin sendiri gimana deh?
1: Mungkin dari aku sendiri itu pada saat aku pertama kali mau nge-approach dinas nih kak. Nah kita kan biasanya kalau ada mau kegiatan gitu itu kan butuh partner-partner. Dimana kebanyakan partner kita tuh biasanya memang dinas kak. Jadi kayak yang bisa provide kami sesuai dengan SND yang ada itu biasanya memang dari bapak ibu di dinas seperti itu. Contohnya kita ambil contoh di dinas yang kemarin sempat kami approach untuk kegiatan OTM kak. Nah di situ kita meng-approach beberapa dinas dan salah satunya adalah dinas pariwisata seperti itu. Jadi saya kan kebiasaan kok semisal menghubungi teman saya gitu ya kayak lagi di mana nih, terus kayak kapan ya bisa ketemu gitu, terus ya udah langsung tuh the point aja. Tapi di sini lagi-lagi nih kak, saya harus menyesuaikan dengan mekanisme ataupun cara kerja mereka gitu. Jadi saya harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: mohon maaf mengganggu
1: waktunya bapak ibu saya dari Muhammad Afrizki dari tim member of network and management, dan harus dijelaskan serinci mungkin gitu. gitu ya kak. Maksudnya kayak jangan sampai ada detail-detail yang terlewat kayak gitu. Karena memang mungkin cara berpikir kita gitu sebagai Gen Z juga berbeda dengan bapak ibu yang memang boomer seperti itu ya. Karena memang sepertinya yang seperti yang saya tangkap nih kak, kalau boomers itu memang harus dituntun satu persatu gitu. Nggak bisa kita dari sini ke sini langsung ke sini gitu ya kak. Jadi kayak cukup sulit sih mungkin. Cuman kita lagi-lagi kita kan juga sama-sama membutuhkan gitu ya, sama-sama bisa memberi feedback. Jadi saya harus bisa menyesuaikan sih kak dari situ, kayak gitu sih.
0: Oke. Nah dari pengalaman-pengalaman itu tadi, pastinya juga kan kerasa banget nih perbedaan dari komunikasinya. Apalagi itu tadi kan kalau sama boomers kita harus pelan-pelan banget ngejelasinnya gitu. Betul, kan ya betul. Yang paling mencolok tuh apa sih? Komunikasi, ya perbedaan komunikasi antara Gen Z dan juga boomers ini.
1: Mungkin ke jokes-nya sih ya kak mungkin ya. Atau kayak slang-nya gitu. Jadi kayak ada beberapa yang memang kita Gen Z gitu biasa pakai untuk istilahnya berkomunikasi setiap hari gitu ya. Tapi karena perbedaan usia gitu ya, jadi zamannya tuh udah beda gitu ya kak. Jadi kayak banyak banget misal kayak slang-slang yang udah biasa kita gunain tapi mereka tuh gak paham gitu. Mungkin istilahnya jokes bapak-bapak gitu sih kak. Kalau saya sih ya, kita dari Gen Z itu sebenarnya nggak paham, cuman hehehe iya bapak gitu biasanya kak.
0: Oke, Nora pernah ini nggak, pernah nemuin yang hal-hal unik gitu nggak sih?
3: Ya mungkin terkait dengan intonasi tadi sih kak. Kemudian juga bahasa kan ya. Secara di Jember ini kan mungkin kebanyakan juga pakai bahasa Madura gitu. Saya juga mahasiswa pendatang yang bahasa Jawa aja gak begitu fasih gitu.
0: Orang mana kalau Nora?
3: Sebenarnya orang Jawa juga sih kak. Aku dari Ngawi, dari Sidoarjo.
0: Oke.
3: Cuman kayak untuk bahasa Jawa, iya gak fasih-fasih banget. Kemudian datang ke sini, kayak kadang tuh bapak ibu ini kayak merasa kita juga warga lokal gitu. Jadi ya mereka juga kadang menggunakan bahasa Madura. Tentunya kayak kita perlu untuk menerjemahkan terlebih dahulu gitu. Aduh, ya kayak mana memahami pelan-pelan gitu.
0: Susah lagi kalau buat daerah barat kan istilahnya. Itu daerah barat gitu kan. Alvin dari mana?
1: Nah kalau saya sendiri sih alhamdulillahnya Jember ya kak. Jadi kalau misal nanti audiensi Naura gak paham Madura, biasa saya sih biasanya ketolong.
0: Bener. Oke. Iya juga sih. Dan bahkan kadang ada juga yang maybe gak begitu ngeh sama bahasa Indonesia gitu kan Naura.
3: Iya bener.
1: Betul.
3: Banget
1: ya. Itu yang biasanya jadi tantangan atau ya tantangan terbesar sih kak buat kami gitu. Bahasa juga ya mungkin ya. Karena yang di-approach-kan juga kalangan boomers gitu ya, yang mungkin akses ke bahasa Indonesianya tuh kurang gitu. Jadi dek remah recong gitu. Aduh bapak. Paling kita mau sosialisasi pakai bahasa Indonesia, ternyata bapak ibunya lebih paham pakai bahasa Madura.
0: Bener. Duh seru juga sih tapi ya kalau ketemu. Oke. Yang pastinya dibawa fun aja dan juga serius gak sih kalau misalkan ketemu sama yang beda generasi gitu akhirnya. Iya kan? Oke. Nah ini masih ada banyak banget yang pengen aku kepoin ke Alvin dan juga Naura, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja, pastinya dijaga malam. Nanti kita cari kepo-kepo lagi hal unik yang pernah mereka alami ketika ngobrol sama beda generasi ini ya. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Masih dijaga malam ya teman Pro 2 bareng sama Alvin dan juga Nora juga dari Ayasak Jember, yang mana malam hari ini kita ngobrolin tentang ini loh, komunikasi dari Gen Z dan juga Boomers yang pastinya di dunia profesional. Tadi udah diceritain juga gimana pengalaman dari mereka berdua ketika ngobrol-ngobrol nih sama dari generasi Boomer dan juga mereka yang dalam hal ini adalah para Gen Z gitu kan. Nah, Alvin dan juga Naura, pernah gak sih kalian berdua ini terjadi miskomunikasi atau maybe perbedaan ekspektasi yang itu dipengaruhi oleh perbedaan generasi itu, dan gimana situasi itu kalian hadapin? Karena kan tadi seperti udah beda instansi, pasti bakalan beda juga kan gimana treatmentnya. Terus juga apalagi Naura yang lebih fokusnya ke maybe civitas kampus gitu kan, terus juga Alvin yang lebih banyak ke government kayak gitu. Coba gimana tuh, sok siapa dulu nih?
1: Oke, jadi pernah sih kak, pastinya pernah ya kak, karena kan government yang kita approach tuh nggak cuma satu gitu ya, tapi banyak banget gitu. Dan juga memang rata-rata pegawai di pemerintahan tersebut tuh generasi boomers gitu, banyak-banyaknya ya. Apalagi kayak kepala dinasnya ataupun kepala bidangnya gitu tuh biasanya dipegang oleh generasi-generasi boomers kayak gitu. Jadi memang dari kami seperti yang sudah disebutkan Naura tadi gitu ya, mekanisme dari kami gitu itu ada sendiri, dan juga mekanisme dari pemerintah juga ada sendiri gitu kak. Nah, cara komunikasi kami juga berbeda dengan cara komunikasi dari pihak dinas seperti itu. Jadi mungkin untuk perbedaan ekspektasi itu pasti banget terjadi sih kak. Teman-teman Pro 2 juga mungkin yang sudah berurusan, sering berurusan dengan dinas juga pasti pernah sih kak mengalami itu juga gitu ya. Tapi

0: Biasanya caraku tuh buat mengembalikan persamaan ekspektasi itu dengan cara menurunkan ego sih Kak. Maksudnya kayak jadi kita sebagai Gen Z itu memang harus bisa fleksibel ataupun bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Jadi istilahnya memang dari kami tuh sudah mengusahakan informasi yang seringkas mungkin yang bisa dipahami gitu ya Kak. Ternyata dari generasi bapak-bapak ibu generasi boomersnya tuh masih gimana ya dek maksudnya gitu, gimana ya dek tadi padahal dari kami itu mungkin ya kak pada saat melampirkan proposal itu yang kami chat melalui WA itu udah nggak usah dimasukin lagi sudah maksudnya kayak bisa dibaca di proposal ya bapak ibu gitu. Namun kembali lagi karena memang generasi boomers ini mungkin kurang bisa ataupun kurang melek dengan teknologi ya kak, jadi mungkin bisa dijelaskan by WA aja ya mas gitu. Akhirnya saya harus menyesuaikan hal tersebut dengan menjelaskan kembali isi proposal yang sudah saya kirim melalui WA seperti itu sih Kak.
1: Kalau Naura,
2: mungkin aku juga pernah ya mengalami miskomunikasi itu kayak hal yang common banget gitu menurut kamu juga ya. Secara kita juga berurusannya dengan banyak orang gitu kan, termasuk untuk di kampus sendiri Kak, kita kan tentunya berurusan dengan birokrasi kampus juga gitu. Jadi kadang seringkali kami approach dari mungkin pihak kampusnya ya Kak, mungkin dari waka kurikulum ataupun dari mungkin terkait dengan penanggung jawab antara partnership dan lain sebagainya. Dan ketika kami melakukan approach dan audiensi, seringkali antara ketika kita sudah melampirkan ataupun menyatakan memaparkan juga apa yang mau kita lakukan kerjasama gitu ya Kak, apa yang kita kolaborasikan gitu antar kampus, kadang seringkali kayak miskomunikasinya adalah terkait dengan birokrasi gitu. Misalnya kita menghubungi ataupun memaparkan materi tersebut ke waka kurikulum, ternyata waka kurikulum sampai ke mungkin pihak atasannya lagi tuh kayak nggak align gitu apa yang disampaikan. Jadi miskomunikasinya di situ. Iya, kemudian juga ya hal kayak gitu kayak beneran sering banget terjadi. Jadi kayak sebenarnya kami juga udah punya mitigasinya sendiri gitu kayak terkait dengan follow up. Jadi kayak follow up tuh hal yang sering banget kita lakukan Kak. Jadi kayak misalnya kita udah melakukan audiensi sekali gitu dan kita tuh sering banget gak selesai di satu audiensi. Jadi kayak kita pastikan kembali gitu, walaupun ketika kita audiensi kita juga udah memberikan kesimpulan gitu di akhir mungkin ya sebelum kita balik ke kampus tapi kayak baliknya ke kampus kita juga masih menyimpulkan kembali gitu Kak, by chat gitu ya. Terus juga seringkali ketika kita udah nyatakan itu buat kesimpulan ketika secara langsung dan juga by chat, kadang tuh kayak masih ada miskomunikasinya lagi gitu loh Kak. Loh emang kayak gini gitu. Jadi kayak otomatisnya iya Bapak, iya Ibu gitu. Sebenarnya kita kan juga punya ini ya Kak, aturannya yaitu MOM gitu, pembuatan minutes of meeting gitu, yaitu catatan. Nah, kadang kami juga berpatokan pada itu gitu. Cuman seringkali ya pakem yang kami gunakan ini enggak sesuai dengan pakemnya birokrasi kampus gitu. Jadi kalau even tuh kita udah punya bukti based on MOM kita gitu. Cuman tetap aja Kak kayak kita ya perlu aja gitu follow up lagi kayak otomatis menawarkan lagi gitu ke pihak yang kita ajak kerjasama kayak baik bapak, baik ibu, apakah perlu untuk dilaksanakan audiensi kembali gih untuk memastikan kembali terkait dengan poin-poin kerjasama yang diusulkan gitu. Jadi sangat masuk akal gitu kalau misalnya dalam satu pihak saja untuk kerjasama bisa sampai 3-4 audiensi gitu. Itu sangat mungkin banget Kak.
1: Wow banget sih.
2: Untuk mengatasi miskomunikasi itu.
1: Jadi bisa dikatakan kita tuh udah merangkum dari isi materi itu. Udah dirangkum nih ya. Udah dirangkum, dijelasin. Masih perlu lagi dijelasin.
2: Iya, itu sering banget gitu. Kayak beneran perlu seclear mungkin gitu.
1: Wow. Kita sebagai generasi muda harus banyak sabarnya berarti ya. Nah sebagai bisa disebut anak muda itu kan banyak juga nih ya kayak ngerasa gugup ketika berhadapan sama dosen atau maybe sama pimpinan universitas atau ya di government gitulah ya. Dan menurut kalian sendiri apa sih yang biasanya menjadi penyebab utama dari rasa gugup itu?
0: Mungkin kalau dari aku sih ya Kak, pas awal-awal gitu ya, apalagi ya kalau kita masih baru terjun di organisasi ini ataupun baru memegang jabatan yang khususnya berhubungan dengan orang-orang di atas kita kayak gitu, apalagi dosen, pemerintahan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kita ngerasa waduh, ini lebih senior dari kita, pengetahuannya pasti sudah lebih luas daripada kita gitu. Jadi Gen Z ini kan juga stereotipnya itu adalah suka insecure gitu ya kak. Jadi kayak betul. Aduh gimana ya, aku nih newbie gitu. Bapak ibu sudah berkecimpung bertahun-tahun di bidang ini, apakah aku masih layak untuk menyampaikan materi ini, seperti itu ya kak. Tapi menurut aku sendiri sih, kita sebagai Gen Z tuh, teman-teman Produa, gak perlu insecure yang sampai segitunya sih. Maksudnya kayak kita juga sama-sama belajar gitu ya. Jadi kayak persiapkan aja apa yang memang mau disampaikan, apa yang mau di clearkan, seperti itu. Jadi dengan kalian merasa siap atas apa yang kalian bawa, jadi kalian tuh gak gugup ataupun gak takut lagi buat menghadapinya, seperti itu sih.
1: Kalau dari Nora, POV-nya Nora sendiri gimana?
2: Kalau dari aku pribadi, mungkin yang membuat takut juga terkait dengan bahasa itu sendiri ya kak. Karena ya kita memaparkan dengan bahasa kita kadang seringkali terkait dengan tata atau unggah-ungguh gitu ya kak. Sopan santun dari penggunaan bahasa kita mungkin dianggap kurang sopan bagi mereka gitu, bagi bapak ibu. Itu kan kayak ya hal yang common gitu terjadi gitu ya. Terus juga mungkin terkait dengan bahasa tubuh. Seringkali mungkin kita kayak merasa bahasa tubuh ini kayak hal yang emang sederhana banget gitu. Cuman nyatanya itu ketika kita lakukan gitu, ketika kita audiensi, kadang tuh juga dinilai oleh pihak terkait dengan orang-orang yang lebih senior dari kita gitu. Mungkin terkait dengan gaya yang seperti ini sebenarnya tidak sopan di mata mereka, ataupun yang mungkin kita rasa ini hal yang common banget kita lakukan, gerakan-gerakan yang basic gitu ya. Cuman ternyata di pandangan mungkin ya orang yang melihat kita gitu, di ya orang-orang yang lebih senior dari kita, mungkin hal itu justru malah dilihat secara tidak sopan gitu. Mungkin itu juga sih ketakutan yang mungkin aku juga alami gitu, kayak bagaimana ya untuk bersikap gitu, mulai dari menjaga gerak tubuh, kemudian mulai dari tata bahasa, penyampaian, intonasi juga kan, rendah tingginya suara juga mempengaruhi ya kak.
1: Iya benar.
2: Kadang
1: bener,
2: kayak
1: bener.
2: Kita berusaha untuk berbicara secara pelan, untuk menjaga sopan santun gitu, untuk kalem aja gitu. Cuman ternyata kadang juga disuruh tiba-tiba yang lantang deh, yang lantang gitu. Bapaknya gak kedengeran gitu, itu juga sangat masuk akal gitu. Jadi mungkin itu ketakutan ya dari aku pribadi gitu.
1: Oke. Nah yang pastinya ketakutan udah, dan yang bikin gugup juga udah, kesalahan yang paling banget sering dilakuin sama Gen Z ketika nih kita membangun suatu hubungan profesional dengan maybe stakeholder yang itu lebih senior, menurut Naura dan juga Alvin, apa tuh kesalahan yang sering banget dilakuin teman-teman Gen Z nih?
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya kak. Karena fokus kita juga di approach ya kak, terkait dengan partnership gitu, kerjasama ataupun kolaborasi gitu. Menurut aku pribadi, hal yang mungkin orang sering kayak ngerasa ini simple tapi gak dilakuin gitu, dan jadinya malah kayak fatal banget, itu adalah ketika kita gak melakukan market research gitu. Kita gak mengenal secara lebih dalam terkait dengan partner kita, dengan dinas yang kita ajak kerjasama gitu. Bahkan mungkin alangkah baiknya gitu ya, kalau misalnya kita memaparkan proyek kita, kita juga ketahui apa sih yang sesuai dengan visi misi dari kedinasan yang kita ajak kerjasama gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya datang terus minta ujuk-ujuk ataupun kayak secara tiba-tiba gitu, minta tolong support agenda saya, tolong dukung proyek saya, minta dana dan lain sebagainya, tanpa mengetahui apa sih yang sebenarnya bisa kita jalankan ataupun lakukan kolaborasi bersama, itu menurut saya juga hal yang agak red flag gitu ya. Kayak minta doang tapi apa, karena kan kita juga kerjasama tentunya harus ada simbiosis mutualisme gitu ya kak. Kita merasa untung dan juga dinas juga merasa untung gitu. Jadi yang paling utama dan juga yang menurut aku banyak orang miss gitu ya, banyak orang lewati, adalah market research kak.
1: Kalau dari Alvin, apa Alvin?
0: Kalau dari aku sih ya kak, mungkin yang sebenarnya tuh kita tuh gak sadar, tapi kita tetap ngelakuin gitu. Kalau Gen Z ini biasanya suka nyepelein kak, jadi kayak gitu. Ya udah sih, aku udah ngerasa apa informasi yang udah aku sampaikan ke mereka tuh sudah dengan jelas, dengan detail, tapi ternyata banyak yang miss nih kak, gak di cross check lagi kayak gitu. Biasanya memang kesalahan-kesalahan dari kami itu karena kurang mengcrosscheck ulang nih kak. Jadi apapun informasi yang memang nantinya ingin kita sampaikan gitu, mohon di crosscheck ulang, terus kayak dicek-cek lagi apakah memang sudah lengkap, apakah memang sudah detail gitu ya. Dan juga betul kata Nora juga, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang mau kita approach dan kita minta, seperti itu. Kan misal nih ya kak, jadi kita mau minta tiket Papuma gratis, tapi ke Dishub gitu. Kan kurang align juga ya kak. Maksudnya kayak beli mie ayam tapi ke tempat nasi goreng kayak gitu. Jadi kayak dari dinasnya juga ini gimana ya kok minta ini ke saya ya gitu. Jadi kan setiap dinas memang punya tupoksi, punya lingkup tersendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman tuh bisa lebih tidak menyepelekan yang kita kira kecil, ternyata hal itu tuh bisa sangat berdampak di hubungan profesional kayak gitu sih.
1: Oke. Nah, pastinya juga ya ada sisi positifnya lah dari teman-teman Gen Z, bukan sisi positif apa ya? Nilai plusnya gitu kan, karakteristik atau maybe kelebihan yang dimiliki sama Gen Z, dan itu bisa menjadi nilai tambah dalam dunia profesional di saat ini. Itu apa? Ini mulai kita untuk promosi Gen Z nih.
0: Oke, ini buat teman-teman Gen Z, ini adalah hal-hal yang paling menguntungkan buat kita gitu ya. Kalau semisal membangun hubungan profesional adalah kita yang hidup di zaman teknologi, yang sudah mulai melek teknologi, itu benar-benar bisa membantu kita dalam menjalin hubungan profesional nih Kak. Jadi memang banyak sekali memang ya aplikasi-aplikasi maupun kayak web-web gitu yang bisa kita gunakan Kak sebenarnya untuk meng-approach ataupun menghubungi pihak-pihak yang memang kita butuhkan seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu kan by surat gitu ya, bisa aja suratnya kependem atau gimana gitu ya Kak. Biasanya kan kayak, waduh ternyata surat ini belum masuk deh gitu, ternyata masih ketahan di kantor pos. Kalau sekarang kan sudah ada email, sudah ada Google Meet dan lain sebagainya gitu ya Kak, yang memang bisa mempermudah kita Kak gitu. Jadi istilahnya Gen Z gak mau ruwet itu benar banget sih Kak. Itu bakal ngebantu kita banget pada saat kita mau menjalin hubungan profesional, karena itu bisa mengefisiensi gitu lah istilahnya gitu. Jadi kayak yang awalnya kita butuh berhari-hari bisa diselesaikan dalam waktu mungkin 1 hari, 2 hari gitu mungkin sih Kak, kalau dari aku.
1: Oke, jadi itu salah satu kelebihan dari Gen Z. Kita tuh lebih ke anak teknologi banget lagi nih. Kalau dari POV-nya Nora, apa deh?
2: Jujur sama sih Kak, karena kita saat ini kayak terbantu banget. Dan emang gap dari kesenjangan antara generasi kita dengan generasi boomers lagi-lagi terhadap teknologi itu sendiri Kak. Jadi kalau misalnya kita lebih merasa lebih melek teknologi, menurut aku itu emang suatu keuntungan dan juga suatu nilai plus dari kita gitu ya. Karena dengan teknologi literally apapun bisa ya kita kerjakan secara ringkas gitu ya, secara waktu efisien, secara tenaga juga jauh lebih efisien. Karena kan kita gak mungkin juga ya Kak kalau misalnya kita melakukan audiensi 4 kali gitu, sedangkan kayak partner kita ini jaraknya 30 kilo sekian gitu. Sedangkan kita juga masih mahasiswa, jadi kayak iya, kita bisa mempromosikan apa yang kita punya gitu, mekanisme yang kita punya ke generasi yang lebih senior gitu. Karena dengan kita berbagi juga ya Kak, tentunya kan mutualismenya nggak hanya sebatas kerjasama, tapi juga terhadap pertukaran teknologi gitu. Jadi kita juga memperkenalkan bahwa audiensi itu nggak melulu formal, kita harus hadir secara langsung, hadir secara fisik. Tapi audiensi itu bisa bahkan ya secara daring aja gitu.
1: Oke. Oke. Jadi emang benar-benar kayak kita sebagai generasi muda ya harus ngasih tunjuk juga bahwa teknologi ini makin kesini nih makin bisa loh kita bikin efisien aja, yang jauh bisa kok kita deketin gitu kan. Oke, teman Pro 2 masih bakalan ngobrol lebih lanjut lagi sama Alvin dan juga Nora. Jadi jangan kemana-mana ya, station terus, kita masih ada satu segmen lagi.

0: masih di Jaga Malam barengan sama Devi Wulandari, sama Alvin dan juga Naura dari AISEC Universitas Jember. Malam hari ini seru banget ngobrolinnya tentang ini loh, komunikasi antara baby boomers dan juga Gen Z yang ya kadang ekspektasinya tuh beda. Yang ditangkap tuh beda gitu, teman Pro 2. Tadi udah diceritain banyak banget sama Alvin dan juga Naura gimana mereka ketika berkomunikasi dengan government, ketika komunikasi dengan para disebut senior gitulah ya. Nah, tentu saja di AISEC ini kan mereka sering banget tuh berhadapan sama para senior. Keterampilan apa sih dari bergabungnya di AISEC ini yang paling membantu dalam membangun hubungan dengan universitas, dengan pemerintah maupun mitra eksternal lainnya? Apa tuh pengalaman, keterampilan yang didapat dari situ?
1: Oke, kalau dari aku ya Kak, aku ngerasa dengan pengalaman sejauh ini gitu ya, aku sebagai team member of network management dan juga melakukan banyak interaksi gitu dengan para senior gitu, keterampilan yang aku rasa cukup sangat berkembang gitu dari aku adalah ya bagaimana kita sadar gitu, menyesuaikan diri ketika kita melakukan komunikasi, interaksi dan lain sebagainya gitu. Terutama kan kita sebagai team member of network management, kita juga diajarkan bagaimana melakukan pitching Kak. Jadi pitching adalah bagaimana kita bisa memaparkan dan juga menyesuaikan apa yang ingin kita paparkan itu, mulai dari situasi dan kondisinya kita sesuaikan, juga bagaimana kita mengontrol durasi gitu. Mungkin dengan dinas ini kita itu perlu sesingkat-singkatnya, mungkin introduce-nya mungkin pelan aja, singkat aja, ataupun ataupun malah introduce-nya yang dilamain, tapi kayak project inti yang kita tawarkan yang disingkatkan aja itu kayak hal-hal yang kita pelajari gitu dari bertemu banyak dinas gitu ya, kayak kita akhirnya paham gitu dengan ciri khas dari masing-masing dinas gitu.
0: Oke, Alvin sendiri gimana Alvin?
2: Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sama ya Kak, pasti skill yang paling kita butuhin untuk membangun relasi ataupun bersama stakeholder dan sebagainya itu adalah komunikasi gitu ya, karena communication is key gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau kalian gak berkomunikasi, kalian gak bakal tahu apa yang terjadi kayak gitu, ataupun apa yang diminta dan disampaikan kayak gitu. Jadi selain yang disampaikan dari Naura juga, kita juga harus bisa fleksibel gitu teman-teman. Jadi kayak gak boleh terlalu kaku gitu, karena memang generasi kita adalah generasi yang sangat luas ya Kak, apalagi untuk Gen Z gitu ya, yang memang udah terbiasa dengan millennials atau dengan baby boomers gitu ya, seperti kita gitu. Jadi kita harus dituntut untuk bisa fleksibel kayak gitu, entah menyesuaikan cara kerja kita ataupun cara komunikasi kita, bahkan gestur tubuh gitu ya Nau, pada saat audiensi itu juga sangat kita harus sesuaikan dengan siapa yang kita approach kayak gitu, agar informasinya bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan baik, seperti itu. Dan juga apa ya yang kita inginkan dan kita mau itu bisa didapatkan dengan baik kayak gitu kan.
0: Oke, yang pastinya juga melalui AISEC ini udah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapetin. Betul. Ya kan. Nah, pastinya juga ada pengalaman yang berharga nih tentang gimana membangun komunikasi dan juga kolaborasi lintas generasi. Boleh ceritain, ada gak nih pengalaman paling berharga deh dari Alvin selama join di AISEC ini dan juga terhubung sama orang-orang yang lebih senior di luar sana?
2: Oke, sebenarnya ini pengalamannya itu cukup membuat saya sedikit trauma ya Kak, tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini gitu ya.
0: Trauma nih.
2: Betul. Jadi mungkin ini kembali lagi ke kesalahan saya sih Kak, kurang melakukan market research gitu ya. Gimana sih cara memang meng-approach dinas ini gitu. Nah, ternyata cara yang sudah saya terapkan memang sudah ada SOP-nya gitu ya Kak, dari organisasi kami gitu. Ternyata setelah dilakukan dan setelah saya lakukan gitu ya, itu ternyata dari pihak dinasnya itu tidak berkenan, approach-nya tuh seperti itu. Jadi saya sempat ditelepon Kak, terus di istilahnya dimarah-marahi gitu ya, kenapa kamu approach-nya lewat sini, harusnya kamu gini. Di situ saya jujur shock Kak, karena pertama saya tuh baru join di AISEC ini, pengalaman saya masih belum banyak gitu ya Kak, dan saya hanya mengikuti apa yang memang sudah diberikan ke saya gitu ya, ataupun sudah ada di SOP kayak gitu. saya cukup diam dulu pertama, tarik nafas, saya memohon maaf, mohon maaf Bapak apabila memang cara dari kami kurang sesuai ataupun apa ya, kurang sopan gitu ya. Mungkin untuk lain kesempatan saya bisa sedikit market research dulu ataupun menyesuaikan kembali dengan dinas apa yang memang diperlukan kayak gitu. Tapi memang sedikit membuat saya trauma ya Kak. Maksudnya kayak seharian itu saya takut mau menghubungi siapa-siapa gitu ya. Tapi kayak setelah dipikir-pikir lagi gitu ya, kayak wah ternyata memang sepenting itu ya kita research dulu gitu ya sebelum nge-approach, gimana cara approach-nya. Dan memang apa ya, itu tantangan sendiri sih Kak bagi saya sendiri gitu ya. Tapi kayak berkesan banget gitu loh. Jadi lain kesempatan jangan sampai terulang lagi gitu
0: Terus-terus habis itu tuh kamu ngasih tahu ke teman-teman Isaac yang lain juga nggak?
2: Iya Kak. Jadi jujur abis shock gitu, diem dulu, terus kayak ambil nafas, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bentar gitu. Terus saya langsung berkabar di grup. Ya Allah, aku ditelepon sama pihak ini gitu. Aku dimarah-marahin karena katanya gak sesuai gitu. Tapi teman-teman juga memvalidasi, gak apa-apa kok, gak apa-apa gitu. Karena memang flow dari kita tuh seperti itu gitu. Jadi memang mungkin terdapat perbedaan flow ya Kak. Jadi dari kita oke, ternyata dari sana gak oke gitu. Jadi kayak dari teman-teman, gak apa-apa, aman, bukan salah kita gitu. Memang ya mungkin lain kali tuh bisa di research-research lagi gitu. Gimana cara menghubungi dinas-dinas yang terkait kan, gitu. Jadi kan bener-bener shock Kak di situ, sampai gemeter tangan saya Kak menjawab telepon dari dinas tersebut gitu, karena saya juga baru di Isaac ini pada saat itu.
0: Pada saat gitu. Itu. Oh, wow, langsung kayak surprise.
2: Surprise.
0: Oke, kalau Naura sendiri ada enggak nih?
1: Kalau pengalaman yang paling berkesan ya Kak, ya selama kita melakukan audiensi gitu, menurut aku adalah ketika kita datang ke salah satu partner gitu ya. Jadi partner ini mau ngadain festival gitu Kak, festival besar-besaran gitu. Dan kita diundang untuk hadir ke rapatnya mereka gitu. Otomatis kayak kita ngerasa sangat honored gitu ya, sangat terhormat, sangat ngerasa berprivilege banget gitu. Dan kita juga nggak kita hadir ke sana itu tanpa berekspektasi bahwa rapatnya akan sebesar itu. Jadi kayak kita berpikirnya cuman oh mungkin kayak audiensi pada umumnya gitu ya, antara pihak terkait dengan pihak kami Isaac gitu. Ternyata ketika kita hadir ke sana, kita tuh beneran yang disambut gitu Kak. Dan itu kayak beneran rapat desa besar-besaran gitu. Kayak seluruh lapisan masyarakat gitu dari berbagai pekerjaan gitu ya, berbagai job desk masing-masing, mulai dari kayak kedinasan-kedinasan lain juga diundang ke sana. Terus kayak pemuka agama dari dari kota Jember dan juga luar kota itu juga ada di sana. Jadi kayak kami merasa wow, ini adalah audiensi yang cukup besar gitu ya untuk kami gitu. Kayak kami diberi kesempatan untuk memaparkan apa yang ingin kami tawarkan proyeknya gitu di hadapan beliau-beliau itu. Tentunya kayak ya sebuah pengalaman yang sangat sangat berkesan gitu buat saya gitu selama di Isaac ini. Dan ya menurut aku juga kayak ini tuh bukan hal yang bisa semua orang dapatkan gitu ya, untuk merasakan experience ini gitu, untuk ya hadir dan juga menyampaikan apa yang ingin kamu tawarkan, menyampaikan sebuah ide-ide baru gitu. Biasanya kita cuma menyampaikan ide-ide baru ke teman-teman kita aja nih ya, ya lingkup internal, ke orang tua gitu. Tapi ini beneran semua orang tuh mendengarkan kita gitu. Jadi kayak wow, ini menurutku sangat hal yang patut disyukuri gitu ya, bisa hadir di audiensi seperti itu.
0: Okay. Ada perbedaannya kerasa di antara dua ya.
1: Iya. Sisi traumatis itu dia. Sisi menyenangkannya.
2: Menyenangkannya.
0: Sisi sedih dan juga sisi happy-nya tuh kayak kelihatan banget beda ya antara mereka berdua. Oke, tapi seru banget dan pastinya juga itu akhirnya kan bikin belajar Alvin juga kan ya, yang oh berarti aku harus kayak gini. Dan juga yang pastinya dari pengalaman Naura juga kan bikin core memory. Wah selama aku kuliah ternyata aku bisa gini juga. Okay deh, mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 kali ya sebelum kita penutupan di malam hari ini.
1: Mungkin pesan dari aku ya komunikasi itu penting gitu ya. Tapi lagi-lagi tekankan bahwasannya komunikasi itu bukan bagaimana kita memaparkan apa saja yang kita mau aja gitu, tapi bagaimana kita juga bisa menyesuaikan gitu dengan pihak yang kita ajak bicara gitu. Karena pesan tuh tersampaikan gak hanya based on apa yang keluar dari mulut kita gitu. Mm-hmm. Tapi bagaimana dengan ya kita bisa mengatur suasananya, suasana hati, kemudian juga ya terkait dengan banyak hal itu perlu diperhatikan gitu ya. Mm-hmm. Jadi ya jangan anggap remeh komunikasi gitu. Komunikasi is a key, ya is always right gitu. Jadi kayak perlu, ya kita perlu banyak-banyak belajar juga kalau terkait dengan komunikasi ini.
0: Oke, Alvin.
2: Oke, mungkin dari aku buat teman-teman Pro 2 gitu ya, yang diomongin Naura itu benar banget gitu ya, communication is key, kembali lagi gitu ya. Karena memang dalam dunia profesional itu yang kita depankan adalah komunikasi gitu ya. Gak cuman kita berharap bahwa si penerima ataupun si pendengar itu juga paham gitu, tapi memang benar-benar harus di cross check lagi gitu ya. Jadi kayak gak boleh sekali jalan kita ya udah gitu menganggap semuanya tuh bakal clear gitu, tapi kita coba follow up lagi. Terus kayak kita juga harus bisa menyesuaikan gitu ya dengan workflow yang ada. Seperti itu sih mungkin Kak dari aku.
0: Oke, okay. Wow, ini sharing-sharing yang sangat berharga sekali teman Pro 2, dari Alvin dan juga dari Naura, dari teman-teman ISEC Universitas Jember, yang pastinya ditunggu banget buat main kesini lagi ya.
2: Oke.
0: Okay. Cerita-cerita lagi ya.
2: Boleh.
0: Dan tentunya thank you so much udah main-main ke Jaga Malam, buat teman-teman ISEC yang selalu datang di setiap malamnya, setiap hari, hari apapun itu ya teman Pro 2. Entah itu mau hari Senin, hari apapun diminta datang, datanglah mereka. Dan pastinya juga ditunggu lagi, sekali lagi ditunggu main-mainnya lagi ya ke Jaga Malam. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus karena aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 11 malam.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak. 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Chelsea di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Devi Wulandari. Udah di jam 9 teman Pro 2, tapi ada aja ya, perut ini rasa-rasanya pengen banget buat diisi, tapi udah malam, masa iya mau makan? Udah lewat di jam makan. Ini sih pada lebih memilih untuk nyemil-nyemil-nyemil aja ya. Tapi kalau ada juga yang memilih untuk nyemil tapi agak beratan deh. Yang ada itu mah namanya makan lagi. Beneran makan kalau itu. Sekalipun gak makan nasi, tapi kalau kamu makan bakso terus ditambah sama lontong, aduh nikmat banget malam-malam makan bakso. Cakep. Enggak, bukan mau pantun by the way. Teman Bro 2 yang ternyata nih ya, shutdown. Nah, tiba-tiba abis makan langsung shutdown. Jadi teman Pro 2, ini aku gak mau ngobrolin tentang makan di malam hari, tapi aku mau ngobrolin tentang yang namanya shutdown. Bisa disebut dengan kayak break dulu dari kehiruk pikukan pekerjaan ataupun kehidupan gitu ya. Karena memang pada nyatanya setiap hari, setiap akhir hari kerja ya kan, di sore hari atau maybe malam hari kayak sekarang ini, seringkali pikiran itu kan masih berkutat ya sama tumpukan tugas yang belum kelar. Terus juga bisa ketika kamu mau ninggalin meja kerja tuh kayak yang gak tega banget buat ninggalin gitu. Nah fenomena ini kan pastinya bisa mengganggu waktu istirahat dan juga keseimbangan hidup kan ya teman Pro 2. Tapi ada yang namanya sebuah praktik sederhana yang itu bisa ngebantu kamu untuk memutus siklus dari pikiran tentang pekerjaan itu, yang dikenal dengan ritual shutdown. Nah shutdown ini not only PC kita, tapi ternyata juga kitanya itu bisa loh ngelakuin ritual shutdown ini. Jadi ini merupakan suatu serangkaian tugas gitu ya teman Pro 2. Tugas singkat sih lebih tepatnya, dan terencana, yang sengaja banget dilakuin untuk mengakhiri hari kerja secara efektif. Jadi rutinitas ini tuh biasanya memakan waktu antara 5 sampai 15 menit, yang mana tujuannya adalah buat mastiin semua hal yang belum selesai telah tercatat dan terencana dengan baik. Jadi konsep ini semakin kesini itu semakin populer berkat ilmuwan komputer dan penulis namanya Cal Newport, yang bahkan mengungkapkan kalau dia itu pada dasarnya sudah kehilangan pikiran-pikiran stres terkait pekerjaan dari malam dan akhir pekan. Jadi dengan ngelakuin ritual shutdown ini teman Pro 2, kamu tuh secara sadar memberikan satu sinyal kepada otak bahwa pekerjaan hari ini sudah selesai, sehingga mencegah kekhawatiran terkaitnya pekerjaan yang itu nanti mengganggu kehidupan pribadi kamu di luar jam kantor. Ini bisa disebut adalah suatu langkah penting ya dalam manajemen waktu yang disiplin. Terus juga karenanya ini tuh membantu untuk mencapai pelepasan psikologis dari pekerjaan dan menutup semua loop kewajiban terkait dengan pekerjaan kamu. So, kalau yang namanya ritual shutdown ini bukan nyatanya berhenti benar-benar apa tuh? Benar-benar ya udah berhenti, kamu gak bakalan mikirin pekerjaan itu. No, tapi kayak sebelum jam tenggo kamu, kamu kasih waktu 5 sampai 15 menit untuk nge-organize lagi kerjaan yang masih belum kelar, kayak dicatetin lagi. Terus abis itu make sure mana-mana yang belum selesai, mana yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dan mana yang masih bisa diselesaikannya besok, kayak gitu. Jadi lebih ke itu sih, ngasih waktu diri kamu untuk siap-siap pulang kerja. Pulang ke rumah gitu. Nah, kalau kamu bertanya, kenapa sih ritual shutdown ini penting banget untuk pikiran kamu?
Karena memang tujuan utama dari ritual shutdown ini tuh bisa menciptakan batasan yang jelas gitu loh teman Pro 2 ya, antara waktu profesional dan pribadi kamu. Selengkapnya kayak gimana itu penjelasan dari aku, tunggu ya, aku bakalan balik abis beberapa single yang siap banget ngajakin kamu sing along.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau

0: Rote, itulah Indonesia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Ada hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Dan ini tadi ya, tujuan utamanya sih sebenarnya adalah untuk nyiptain batasan yang jelas antara waktu profesional dan juga pribadinya kamu gitu kan. Nah, hal ini itu tuh sangat krusial sekali untuk mencegah masalah pekerjaan bisa ikut campur dalam kehidupan personal dari kita-kita. Sebenarnya sih tanpa batasan yang tegas ya, terutama bagi pekerja jarak jauh yang sekarang kan musimnya remote worker gitu ya, teman Pro 2. Pekerja lepas yang mana itu bisa kerja dari mana aja, jam berapapun juga bisa, ya kan? Yang itu batas fisiknya seringkali kabur. Sangat sulit sekali untuk benar-benar melepaskan diri dari tuntutan pekerjaan. Nah, ritual shutdown ini secara khusus dirancang untuk bisa membantu otak itu melepaskan diri dari pekerjaan dan mencegah ruminasi. Ruminasi itu mikirin pekerjaan secara berlebihan setelah jam kerjanya selesai. Jadi ini adalah satu komponen penting dalam sistem manajemen waktu yang disiplin ya teman Pro 2. Jadi dengan demikian pikiran itu bisa beralih dari mode kerja ke mode istirahat tanpa adanya beban mental yang mengganggu. Jadi itu kayak ada tombol on off-nya gitu loh. Udah yang waktu pagi waktunya on buat kerja, ketika jam mau pulang kantor ya itu siap-siap untuk di off-in itu mode kerjanya gitu. Nah, ada dasar psikologis di balik efektivitas ritual ini yang berkaitan dengan efek Zeigarnik. Jadi fenomena ini menjelaskan kecenderungan otak untuk mengingat tugas-tugas yang belum selesai secara lebih baik daripada yang udah selesai. Nah, tugas-tugas yang gak lengkap atau maybe bisa disebut dengan open loops ini bisa terus menyita kapasitas mental dan bahkan setelah kamu berhenti ngerjain itu, teman Pro 2. Sehingga sulit sekali untuk bersantai sepenuhnya. Kadang kalau kita mau tidur, mau merem gitu kan sambil nginget-nginget ya apa ya yang belum kelar tadi ya. Kayak tadi kurang ape ya gitu kan. Jadi dengan kamu meninjau setiap open loop dan membuat rencana untuk nyelesain pekerjaan yang belum selesai itu, maka pikiran kamu bisa melepaskan beban itu sejenak buat dilanjutin lagi besok. Kayak gitu teman Pro 2. Dengan kamu bisa menerapkan ritual shutdown secara konsisten ini, maka itu tuh bisa membawa berbagai keuntungan signifikan, baik dalam aspek profesional maupun secara personalnya kamu. Salah satu manfaat utamanya adalah dengan adanya pengurangan stres yang drastis. Jadi dengan kamu mencatat semua ide, komitmen, dan juga kekhawatiran yang tertunda, maka pikiran itu bisa benar-benar rileks selama jam istirahat. Nah, di cerita penutup hari ini, teman Pro 2, aku mau tanya ke kamu deh. Ada gak sih kebiasaan yang kamu lakuin sebelum kamu pulang kantor atau maybe pulang dari kampus? Boleh ceritain ke aku di cerita penutup hari ini. Aku bakalan bacain cerita dari kamu nanti dulu ya, teman Pro 2. Dan pastinya aku bakal ngebahas ritual shutdown ini jauh lebih panjang lagi dan jauh lebih detail lagi di malam hari ini. Jadi stay tune aja terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu? Brazil!
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Galau Tiada Henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Masih dijaga malam teman Pro 2 ngobrolin tentang ritual shutdown ini tadi ya. Dimana aku udah ngasih tahu kamu nih ritual shutdown itu tadi manfaatnya seperti apa sih buat kita-kita yang kadang masih suka kepikiran dari pekerjaan ya, pas udah jam selesai dari jam kerja itu. Tapi sebenarnya teman Pro 2 ada lagi yang itu ternyata si ritual shutdown ini bisa banget berkontribusi ke kualitas tidur kita yang lebih baik nih. Karena kan pikiran yang telah menutup hari dengan benar-benar itu tuh bisa beristirahat tanpa gangguan, ya kan? Nah, pikiran yang berulang tentang tugas-tugas yang tertunda itu sering banget muncul saat kita coba tidur. Kayak yang tadi aku bilang ya di awal, kadang tuh kayak kita mencoba untuk merem tapi masih ada yang kepikiran gitu. Nah, ketika kamu menerapkan ritual shutdown ini, yang namanya pikiran-pikiran yang suka mencuri-curi itu tadi bakalan berkurang secara signifikan loh teman Pro 2. Dan itu memungkinkan kamu bisa tidur lebih cepat dan lebih nyenyak tentunya. Ini pastinya menciptakan kondisi yang ideal ya bagi tubuh dan juga pikiran untuk pulih sepenuhnya energi itu tuh. Ritual shutdown ini juga menjamin awal hari berikutnya yang akan lebih produktif. Jadi dengan kamu merencanakan tugas-tugas penting dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya untuk esok hari, maka kamu bisa mengurangi hambatan di pagi hari dan pastinya juga memulai pekerjaan dengan energi yang terfokus. Nah, perencanaan ini membantu kamu langsung bereaksi dan juga beraksi tanpa membuang waktu untuk memikirkan apa ya yang harus dikerjain lebih dulu gitu. Karena kan sebelum pulang kamu udah nyusun tuh apa-apa aja yang belum selesai, apa-apa aja yang perlu dikerjain besok, kayak gitu teman Pro 2. Dan ritual ini pun juga memperkuat keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Jadi dengan sengaja itu akan menciptakan garis pemisah psikologis antara kehidupan kerja dan juga waktu pribadi kamu. Nah, ritual ini sangat penting sekali buat kamu yang bekerja dari rumah atau sebagai freelancer, di mana batas-batas fisik itu seringkali menjadi kabur, ya kan teman Pro 2. Dan ini juga membantu kamu untuk menjaga kesehatan mental dan mencegah kelelahan akibat bekerja.

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
1: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Alah, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh gak bagus. Itu kan namanya korupsi waktu.
2: Loh, korupsi waktu? Ada, mas. Biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Rodua, waktunya bacain satu request, aku jadi gak fokus gara-gara kena hipnotis sama lagunya Gangga Kusuma yang barusan banget nemenin kamu. Blue Jeans itu loh teman Pro 2. Sumpah ya kayak, apalagi ditambah dengan suaranya Gangga. Oh my god, banget deh pokoknya. Jadi gak fokus. Kenapa jadi requestan? No, aku mau bacain gabungan dari kamu di cerita penutup hari tentang kebiasaan sebelum kamu pulang kantor atau pulang kampus ya teman Pro 2. Jadi malam hari ini tuh kita ngobrolin tentang ritual shutdown, dimana itu bisa banget kamu lakuin sebelum kamu pulang kantor, sebelum kamu pulang dari kampus gitu kan, untuk ya di schedule lagi, I mean di list lagi apa-apa yang belum selesai di hari itu. Jadi kayak besoknya itu tuh bisa kamu lakuin lagi, kamu kerjain lagi tanpa bikin kamu tuh kepikiran di tengah malamnya kayak gitu. Nah, kebiasaan sebelum pulang kantor ataupun pulang kampus kalau dari Dimas di Sumbersari adalah dengan ngecek lagi to-do list hari ini, terus bikin catatan kecil buat kerjaan besok biar gak lupa. Oh benar, dia udah menerapkan ritual shutdown nih Dimas nih kamu nih. Terus dari Lala di Patrang, Lala sebelum pulang kampus, aku biasanya isi ulang botol minum dulu biar pas sampai rumah masih ada bekal air. Kalau ini anak kos banget ya Lala ya. And then dari Fajar di Wuluhan, aku selalu pastiin laptop itu sudah dimatikan dan charger gak ada yang ketinggalan. Pernah lupa sekali dan kapok, akhirnya harus balik lagi ke kantor. Setuju juga sih. Terus dari Bayu di Pakusari, sebelum pulang aku selalu cek dompet, handphone, kunci, sama headset biar gak ada drama balik lagi ke kantor. Oh sama kayak Fajar tadi, jadi ngecek-ngecek dulu yang ada di dalam tas kamu ya biar gak balik-balik lagi. Terus ada juga dari Nadia di Kaliwates, sebelum pulang kantor aku selalu rapihin meja kerja dulu, jadi besok dateng rasanya lebih enak lihat meja bersih. Nah bener banget, jadi biar besok hari esoknya itu tuh udah langsung ready banget buat berperang hari ini gitu kan ya Nadia. Thank you loh teman Pro 2 udah gabungan di cerita penutup hari, dan pastinya aku masih ngobrolin tentang ritual shutdown buat kamu yang malam harinya masih suka banget kepikiran-kepikiran buat kerjaan, kepikiran-kepikiran buat deadline yang masih belum kelar gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: setelah fluid kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cuciannya di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tuban berdua masih dijaga malam ya. Kita masih ngobrolin tentang ritual shutdown, di mana ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi stres setelah jam kantor, ya kan. Nah, sebenarnya sih teman Pro 2, ritual shutdown ini tuh bisa disesuaiin sama kebutuhan masing-masing individu ya. Tapi ada beberapa langkah yang itu bisa kamu coba untuk memastikan efektivitasnya nih teman Pro 2. Jadi rutinitas ini tuh memang dirancang untuk memberikan penutupan yang jelas dan juga mempersiapkan kamu untuk hari berikutnya. Langkah yang pertama adalah dengan meninjau kembali daftar tugas dan kalender. Jadi pastiin daftar tugas utama kamu itu tuh untuk memastikan semuanya sudah diperbarui. Terus juga tinjau kalender kamu untuk ngelihat jadwal dan apa sih yang bakalan ada, agenda apa sih besok itu gitu. Dan juga dari Call Newport itu sendiri juga memiliki kebiasaan untuk nge-transfer semua catatan tugas dari file teks atau buku catatan fisik ke daftar tugas utamanya, lalu membacanya secara menyeluruh. Lalu cara yang kedua adalah dengan menangkap semua tugas yang belum selesai. Jadi kamu bisa nih periksa lagi semua kotak masuk, terus juga catatan dan komunikasi untuk mastiin setiap tugas yang belum selesai atau maybe komitmen yang tertunda udah dicatat dalam sistem yang terpercaya untuk hari kerja berikutnya. Dan langkah ini sangat penting sekali untuk melawan yang namanya efek Zeigarnik ya teman Pro 2. Karena dengan menuliskan setiap pikiran yang mengganggu, baik itu tugas, ide, atau kekhawatiran, maka kamu mengeluarkan itu dari memori kerja kamu. Jadi kalau ditulis itu kan jauh lebih gampang lagi untuk mengingatnya gitu kan. Nah, cara selanjutnya adalah dengan merencanakan hari berikutnya. Dengan memberikan prioritas tugas-tugas kamu, dan juga kamu bisa buat garis besar langkah-langkah yang paling penting sekali untuk hari berikutnya. Ini nih bisa termasuk menetapkan 3 prioritas utama ya, yang harus diselesaikan besok sebelum kamu mengakhiri pekerjaan di hari ini. Perencanaan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan di pagi hari dan memungkinkan kamu memulai dengan energi yang langsung fokus di kerja kita. Terus langkah selanjutnya adalah dengan membersihkan ruang kerja fisik dan juga digital. Jadi kalau ruang kerja fisik itu ya udah meja kerja kamu, kamu simpan semua barang yang sedang kamu gunakan, dan juga tutup semua tab serta jendela yang terbuka di komputer ataupun di laptop kamu. Jadi itu tadi adalah ruang fisik dan juga ruang digital. Nah, lingkungan yang bersih itu tidak hanya membantu mengurangi kekacauan mental, tapi juga terbukti itu bisa meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas. Nah, cara yang terakhir adalah dengan menggunakan isyarat penutup. Jadi teman Pro 2, akhiri rutinitas kamu dengan tindakan spesifik dan final. Ini bisa berupa ngebersihin ruang kerja secara fisik, nutup laptop kamu, terus juga maybe kamu ada mantra-mantra penutup kerja gitu kan, kayak yaudah rasa syukur selesai hari ini pekerjaannya, kayak gitu. Dan yang pastinya dengan kamu menutup laptop, menutup jendela kerja kamu di komputer, dan juga mengucapkan maybe kalimat-kalimat yang bisa bikin kamu bersyukur hari ini gitu kan, itu bisa dianggap sebagai satu sinyal mental untuk melepaskan diri kamu dari pekerjaan. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track.
1: track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

teman berdua. Aku harus pamit dari Jaga Malam di edisi 13 Juli 2026 ini ya, karena udah mau masuk pukul 11 malam, yang itu artinya abis ini kamu bakalan ditemenin sama Chess Music sampai pukul 12 malam. Thank you so much, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 tadi. Dan pastinya Jaga Malam bakalan balik lagi buat nemenin kamu di jam 8 malam besok ya. Tentu saja teman produser, sebelum aku say bye-bye, aku mau ngucapin dulu buat kamu yang hari ini lagi gak baik-baik aja. Semoga dengan istirahat malam hari ini, kamu bisa bangun besok pagi dengan kondisi yang segar dan juga menjadi hari yang bisa bikin kamu happy ya besok. Terus kamu yang lagi sakit hari ini, semoga lekas sembuh. Dan semoga juga malam hari ini bisa menjadi tidur kamu yang berkualitas, tidur nyenyak, mimpi indah. Dan pastinya besok pagi bangun dalam kondisi yang segar, siap banget buat aktivitas di hari Selasa. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night teman Pro 2.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini 14 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini di tanggal 14 Juli 2026, ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, jangan lewatkan di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada Jazz More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi terupdate.

0: Okay, teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diteguhkan di atas tauhid, dijauhkan dari syirik, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diberkahkan rezekinya, serta diberi taufiq untuk selalu istiqamah di atas hidayah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait ilmu yang wajib kita pelajari, yang mana setiap muslim wajib mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tentang tauhid. Kenapa ilmu tentang tauhid itu penting teman-teman? Karena tauhid itu artinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dan ibadah ini adalah tujuan kita diciptakan di dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi kita dapat mengambil faedah dari ayat ini bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dakwahnya para nabi dan rasul, maka dakwah mereka semuanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah taala berikut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wahai manusia sekalian, kami telah mengutus pada setiap umat yang telah berlalu sebelum kalian seorang rasul, sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang rasul untuk mendakwahkan beribadahlah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan taatlah kepadanya, dan ikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan jauhilah syaitan, dan waspadalah kalian dari kesesatannya, sehingga ia menghalangi kalian dari jalan Allah, dan kalian akan tersesat." Coba kita renungkan ayat ini sejenak teman Pro 2. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka ia telah mengutus pada setiap umat yang datang sebelum kita seorang rasul untuk mendakwahkan kepada mereka agar mereka menyembah Allah saja dan menjauhi taghut, menjauhi syirik kepada Allah. Kalau kita renungkan ayat ini teman Pro 2, kita bisa mengambil faedah bahwa inti dakwah para nabi dan rasul yang telah datang sebelum kita adalah dakwah kepada tauhid dan menjauhi syirik. Dakwah agar manusia menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Bahkan kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, maka kita akan lihat beliau melakukan hal yang sama. Beliau pertama kali diutus oleh Allah di Mekah agar beliau mendakwahkan masyarakat Quraisy yang ada di Mekah agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan agar mereka berhenti dari penyembahan makhluk, berhenti dari perbuatan syirik. Coba teman Pro 2 bayangkan, 13 tahun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, setiap hari yang beliau dakwahkan adalah tauhid dan menjauhi syirik. Setiap kali para sahabat bertemu dan belajar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajari terkait tauhid dan menjauhi dari syirik agar iman mereka bertambah, agar iman mereka kuat dan kokoh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya beliau mendakwahkan tauhid. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku telah mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum ia meninggal berkata, 'Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubura masajid. Inni anhakum an dhalik.'" Artinya, Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian, dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka menjadi sebuah tempat beribadah. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba kita renungkan hadis yang sangat agung ini, teman berdua. Bayangin, Nabi SAW mengatakan perkataan tadi 5 hari sebelum beliau meninggal. Dan perkataan beliau ini isinya adalah waspada kepada hal yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Kenapa? Karena seseorang yang beribadah di dekat kuburan bisa jadi hal ini akan menjerumuskannya kepada kesyirikan. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seseorang untuk beribadah di dekat kuburan, karena hal tersebut dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya bahwa hal tersebut terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan tahukah teman perdua, apa perintah pertama yang Allah SWT turunkan kepada nabinya yang mulia SAW? Yaitu perintah untuk bertauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan tahukah teman perdua, apa larangan pertama yang Allah SWT larang pada nabinya yang mulia? Yaitu larangan untuk berbuat syirik. Mari kita simak ayatnya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar tafsir abad ke-4, meriwayatkan tafsir untuk ayat ini dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Tauhidkanlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Inilah tafsir dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat tersebut. Coba lihat teman perdua, inilah perintah pertama yang Allah SWT turunkan kepada nabinya yang mulia SAW, yaitu perintah untuk bertauhid, perintah untuk menyembah Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Dan kita menyembah Allah saja, kenapa? Karena ialah yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita. Allah lah yang menciptakan dan juga Allah lah yang memberi kita rezeki. Ia yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menurunkan hujan dari langit. Jadi, karena Allah yang melakukan hal ini semua, maka hanya Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan dalam ayat selanjutnya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Artinya, ialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan ialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Nah, oleh karena ini, hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah, teman-teman. Karena ialah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menurunkan hujan dari langit, dan lain-lain. Karena sebab ini semua, kita harus mentauhidkan Allah SWT saja dalam peribadatan. Dan karena sebab ini semua, kita dilarang untuk berbuat syirik. Oleh karena itu, Allah SWT melarang kita dari berbuat syirik dalam lanjutan ayatnya. Allah SWT berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Ini dia larangan pertama yang Allah larang nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan untuk berbuat syirik. Dan coba bayangin teman perdua, Allah menjelaskan semua ini itu hanya dengan 2 ayat saja dalam Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22 ini teman perdua. Dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah, pertama, perintah untuk berbuat tauhid. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan syirik. Yang ketiga, penjelasan terkait rububiyah Allah SWT dan lain-lain. Dan apabila kita lihat Al-Quran teman-teman, maka Allah telah menceritakan kepada kita cerita para nabi dan rasul yang dahulu bahwasanya mereka semua mendakwahkan umat mereka kepada tauhid agar mereka beribadah hanya kepada Allah SWT saja dan agar mereka menjauh dari kesyirikan. Mari kita simak dan renungkan ayat-ayatnya. Allah SWT berfirman, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Coba mari kita renungkan ayat yang sangat agung ini, teman perdua. Di sini Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi, menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Lalu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Artinya, dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Pada ayat tersebut, Nabi Hud AS mendakwahkan kepada kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah SWT, agar mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Lalu pada ayat yang lain, Allah SWT berfirman, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Pada ayat tersebut, Nabi Salih AS mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah SWT dan beribadah hanya kepada Allah saja. Lalu pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Lihat teman perdua, Nabi Syu'aib alaihissalam Allah utus kepada kaumnya agar ia mendakwahkan tauhid, agar mereka menyembah Allah saja, agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, dan agar mereka tidak berbuat syirik. Coba kita renungkan ayat-ayat yang sudah disebutkan di surat Al-A'raf tadi, teman perdua, di mana Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib alaihimussalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka semua agar mereka mendakwahkan tauhid. Inilah yang mereka suruhkan kepada kaumnya. Jadi teman perdua, kita wajib untuk mempelajari tauhid tentang beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan kita juga perlu belajar tentang syirik agar tauhid kita terjaga. Dan mempelajari tauhid serta lawannya yaitu syirik tidak akan bisa kita dapati kecuali dengan mendatangi majelis ilmu, mendatangi kajian di masjid dan lainnya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar semifinal Piala Dunia. Scaloni akui nyaris rombak skuad Argentina. BNPB himbau warga wisatawan jauhi zona bahaya Gunung Karangetang. Sejumlah sekolah di Bondowoso sepi murid baru. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama menatap semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Pelatih Lionel Scaloni mengatakan hampir membuat perombakan besar dalam timnas Argentina sebelum turnamen ini digelar. Timnas Argentina akan melawan Inggris tepatnya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta tepat pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menang dramatis dengan skor 3-1 atas Swiss melalui babak tambahan, sedangkan Inggris menang dengan skor 2-1 atas Norwegia yang juga tepat pada babak tambahan. Informasi kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi rekomendasi otoritas terkait serta tidak melakukan aktivitas di zona perakiraan bahaya menyusul erupsi Gunung Karangetang di Pulau Siau, Sulawesi Utara. BNPB mengatakan wilayah yang harus disterilkan mencakup radius 1,5 km dari puncak Kawah 2 di sisi utara dan Kawah Utama di sisi selatan puncak erupsi. Selain itu, terdapat perluasan zona bahaya secara sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Jakarta tepatnya pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Atas kejadian erupsi Gunung Karangetang, BNPB juga menghimbau masyarakat di sekitar wilayah kawasan rawan bencana untuk mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh otoritas terkait. Informasi ketiga, sejumlah sekolah negeri di Bondowoso, baik sekolah dasar negeri atau SDN maupun juga sekolah menengah pertama atau SMP, hanya memiliki murid baru di bawah 10 orang, tepatnya pada tahun ajaran baru 2026. Beberapa sekolah tersebut diantaranya adalah SDN Dasaba atau Dabasa maksud kami, di SDN Dabasa 2, Kecamatan Bondowoso yang murid barunya hanya 6 orang, serta SDN Lokare 1 di Kecamatan Curahdami dengan siswa baru kelas 1 berjumlah 5 orang. Dan kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 1 Curahdami dan beberapa sekolah lainnya. Dina Anggraini, salah seorang guru di SDN Dabasah 2, mengatakan bahwa pihak sekolah sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat calon siswa, mulai dari sosialisasi langsung maupun juga melalui media sosial, bekerja sama dengan taman kanak-kanak, hingga membuat kebijakan menggratiskan belajar mengaji. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Semoga pagi ini semangatnya udah full ya, meskipun mengawali pagi yang pagi banget. Apalagi kalau teman Pro 2 udah siap-siap pakai seragam mau ke sekolah, karena kan udah hari kedua nih. Semangatnya biasanya masih semangat-semangat banget. Mau buru-buru sekolah, mau buru-buru kuliah, ataupun juga mungkin mau buru-buru kerja, udah siap-siap, udah nyetrika baju, atau mungkin teman Pro 2 masih rebutan sama rasa ngantuk. Ya, semangat terus ya teman Pro 2 ya. Ada yang semangat dari kasur untuk bangun, ada juga yang sudah bersiap untuk sekolah ataupun bekerja pagi hari ini. Kalau ngomongin seputar pagi ya teman Pro 2, ada aja satu kebiasaan simple yang sering banget dianggap sepele, padahal efeknya besar banget. Ya, disiplin waktu teman Pro 2. Gak cuma harus buru-buru aja gitu ya, kalau udah jamnya udah mepet mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, tapi paling gak teman Pro 2 bisa menghargai waktu sebelum beraktivitas ataupun sebelum melakukan aktivitas. Bangun tepat waktu, siap-siap tanpa drama, kemudian juga sampai datang sesuai dengan jadwal yang sudah kamu tetapkan, biar kamu nanti jalannya udah tenang, enjoy, dan gak keburu panik. Apalagi kalau teman Pro 2 udah keburu-keburu terus kena macet di jalan. Nah, jadi teman Pro 2, bangun semangat kamu di pagi hari ini, karena tentunya Vita Karina bakal nemenin semangat kamu di edisi hari ini dan juga di program acara pertama pagi ya, tentunya di Spada. Aku juga bakal hadirkan informasi yang kece, lagu-lagu yang asik, dan pastinya bakal nemenin kamu semuanya di pagi hari ini. Jadi buat kamu, semangat beraktivitas, dan tentunya tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: I'm like...

Pastinya udah ada yang udah siap untuk tancap gas di hari Selasa ini, teman Pro 2. Atau justru teman Pro 2 mau molorin waktu aja dulu, santai dulu, mumpung masih pagi, berjemur. Atau mungkin teman Pro 2 yang sudah berkegiatan pagi hari ini mungkin sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Entah itu bersih-bersih rumah atau justru teman Pro 2 lagi nyiapin sarapan. Nah, kalau teman Pro 2 adalah orang-orang yang santai banget ya, kegiatannya nggak dar-dar-dor ataupun nggak terlalu terburu-buru, pasti pagi hari ini masih menyiapkan beberapa hal yang memang harus kamu persiapkan sepagi ini ya, mulai dari outfit kamu atau mungkin kendaraan kamu lagi kamu cek-cek. Atau justru teman Pro 2 ada yang masih menikmati suasana pagi, apalagi kan pagi hari ini kalau kita rasakan begitu dinginnya luar biasa. Atau bahkan teman Pro 2 yang sudah sepagi ini berjemur di depan rumah karena sudah pengen banget ya merasakan hangatnya terik sinar matahari pagi. Tapi di beberapa titik lokasi ada yang masih dingin ya, dan kayaknya masih belum ada sinar matahari pagi. Jadi memang harus benar-benar ditunggu. Ditunggu di depan rumah sambil main handphone, kemudian kita berjemur sampai di jam-jam tertentu baru berangkat kerja gitu ya. Nah, apalagi untuk teman Pro 2 yang mungkin udah cek cuaca pagi hari ini di lokasi kamu, nyatanya memang cerah, tapi kita nggak tahu kedepannya bakal cerah-cerah aja atau justru nantinya bakal ada hujan di lokasi kamu, teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, aku bakal kasih informasi yang penting banget untuk bisa kamu simak, karena cuaca itu bisa berubah kapan aja. Jangan sampai baru semangat outfitan, outfit kamu udah bagus, udah matching dari atas sampai bawah, ternyata pulangnya malah kehujanan tanpa persiapan. Jangan sampai ya teman Pro 2. Kita cek dulu untuk perakiraan cuaca hari ini yang dirilis langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda di edisi 14 Juli 2026. Lumajang diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jember cerah dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi kabut ataupun asap dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso kabut atau asap dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo cerah dengan suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, itu tadi teman Pro 2 untuk update cuaca pagi hari ini ya. Buat teman Pro 2 yang mau bawa motor, jangan lupa jas hujannya dibawa, harus standby di bagasi kamu. Yang naik angkutan umum ataupun jalan kaki, siap

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pagi-pagi kayak gini biasanya jalanan udah mulai ramai ya teman Pro 2. Ada yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan pagi di luar rumah, mulai dari nganter anak mau sekolah, atau justru teman Pro 2 yang bawa motor sendiri mau berangkat kerja. Karena memang kalau kita memulai semuanya dari pagi, disiplin waktu, berangkat lebih dari jam-jam biasanya gitu ya. Bukan lebih dari, itu maksudnya siang ya, maksudnya lebih awal gitu. Jadi mungkin teman Pro 2 bisa menjalani hari ini dengan lebih tenang tanpa terburu-buru. Apalagi kalau udah kena macet, padatnya kendaraan di jalan ya, pasti itu yang bikin kamu worry banget ketika kamu lagi berkendara ataupun melakukan mobilitas. Jangan sampai teman Pro 2, karena kamu yang biasanya molorin waktu ataupun gak disiplin waktu, akhirnya kamu sendiri yang terjebak macet ketika di jalan. Alhasil teman Pro 2 sampai di lokasi tujuan kamu dengan waktu yang lebih dari biasanya, yang biasanya berangkat pagi, hari ini ternyata kesiangan. Karena ya teman Pro 2 suka ngaret ya waktunya ya. Jangan sampai deh teman Pro 2. Kali ini untuk traffic Jember pagi hari ini kita pantau ya bagaimana untuk titik ruas jalan di kota Jember. Tapi gak semua yang aku sebutin, beberapa titik yang terdekat aja. Terutamanya untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Lejen Panjaitan. Depan LPP RR Jember udah langganan banget ya, ada beberapa titik kemacetan. Tapi juga ini bisa fleksibel teman Pro 2, karena di beberapa jam kemudian arus lalu lintas pasti juga akan ramai lancar gitu ya. Tapi beberapa jam kemudian mungkin aja bisa ada kepadatan lagi. Tapi untuk sepagi hari ini sepanjang Jalan Lejen Panjaitan ada 3 titik kepadatan ya, mulai dari di depan LPP RR Jember, kemudian juga SMAN 1 Jember, kemudian yang mau ke arah Jalan Geladak Kembar. Begitu juga teman Pro 2 yang dari arah Geladak Kembar. Sepanjang arah Geladak Kembar ataupun di jalanan Geladak Kembar ini sudah banyak sekali penumpukan volume kendaraan ya. Begitu juga teman Pro 2 dari arah Jalan Lejen Suprapto. Di dekat pertigaan ataupun lampu merah ya sudah menunjukkan titik kepadatan. Begitu juga teman Pro 2 yang mengarah dari arah Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani juga masih ramai lancar banget. Tapi seperti biasa di sepanjang Jalan Trunojoyo di dekat Nasional Rute 3 ya, terutamanya untuk teman Pro 2 yang mau ke arah Jalan WR Supratman ataupun juga yang mau ke arah Jalan Diponegoro atau Jalan Kiai Haji Sidik, ini sudah ada beberapa titik kemacetan ya, tapi tidak terlalu panjang. Hanya saja yang menunjukkan titik kepadatan yang begitu panjang ini dari pertigaan dari arah Geladak Kembar ataupun Ahmad Yani ke arah Jalan Trunojoyo, itu lumayan panjang banget teman Pro 2. Kemudian untuk kamu yang ada di pusat kota, sudah melintasi di pusat kota ataupun yang kamu tuju adalah pusat kota, sepagi hari ini mobilitasnya ya teman Pro 2, ternyata untuk Jalan Gajah Mada ramai lancar ataupun Jalan Sultan Agung. Begitu juga teman Pro 2 yang mau melintasi di Jalan PB Sudirman. Jalan PB Sudirman yang selalu langganan macet, ternyata pagi hari ini pun juga udah ada macet ya. Begitu juga mengarah ke Jalan Dahlia. Ada juga dari teman Pro 2 yang melakukan mobilitas bukan hanya untuk berkegiatan pagi, untuk berangkat kerja ataupun sekolah ya, ada juga mungkin teman Pro 2 yang hanya menyusuri kota Jember aja. Tapi ternyata Jalan PB Sudirman kalau tadi kita pantau ada beberapa titik kepadatan, ternyata titik kepadatan ini mengular sampai ke Jalan Mastrip. Sepanjang Jalan Mastrip begitu panjang sekali titik kepadatan ya, terutamanya di depan SMA Muhammadiyah. Kemudian Jalan Mastrip ke arah Jalan Kaliurang juga ada beberapa titik kepadatan. Jalan Kalimantan juga ada penumpukan volume kendaraan dekat bundaran, tapi untuk Jalan Danau Toba masih aman banget teman Pro 2, masih ramai lancar. Jadi mungkin teman Pro 2 bisa menentukan kira-kira mau lewat mana nih yang memang benar-benar bisa mendukung aktivitas kamu ataupun perjalanan kamu. Kita pantau juga untuk daerah kampus seperti Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera ataupun Jalan Bengawan Solo, semuanya juga masih ramai lancar banget. Tapi seperti biasa penumpukan volume kendaraan terjadi di depan bundaran DPR atau di beberapa titik Jalan Bengawan Solo depan SD ya, itu sudah ada sedikit penumpukan volume kendaraan ya, apalagi yang mau ke
arah SD. Karena biasanya arah SD itu kan kita harus nyebrang dulu. Dan itu yang biasanya ada penumpukan volume kendaraan. Tapi ini sih fleksibel ya teman Pro 2, karena beberapa menit kemudian mungkin jalanan udah mulai stabil. Tadi teman Pro 2 untuk traffic Jember pagi hari ini, semoga perjalanan kamu selama sampai dengan tujuan gak perlu ngebut-ngebut cuma karena takut telat ya. Lebih baik seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, berangkatnya lebih awal, lebih pagi aja, biar nanti teman Pro 2 yang melakukan mobilitas tidak sampai ada resiko di perjalanan kamu. Tetap fokus berkendara, patuhi rambu lalu lintas, dan jangan lupa saling menghargai pengguna jalan lainnya. Semoga perjalanan kamu lancar sampai dengan tujuan. Sekali lagi ya teman Pro 2, dan kali ini aku mau ajak kamu menikmati salah satu lagu yang juga sesuai dengan kita pagi hari ini yang lagi menikmati mobilitas pagi, jalan-jalan menyusuri sudut kota, tapi senjanya belum ada. Kalau menunggu senja masih lama banget ya nunggu sore teman Pro 2. Kali ini ada lagunya dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.